Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT.

Oke, masih bersama nih ya bareng All These Memories. Asik. Wah, apa kabar hari ini Sobat Setara ya? Masih sehat, masih baik. Yuk lanjut sesi Ponlet.

0: 0851 8606 9984. Wah, ada siapa kira-kira ini ya? Nia angkat deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Moris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Selamat pagi juga, Mbak Cindy. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, aku masih baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tentunya dengan begitu kan?
0: Iya dong, baik sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Di situ matlis tadi.
0: Iya, sedikit lah. Sebentar doang
1: padesan.
0: Tadi
1: lagi didengerin kok gak ada
0: ngilang sebentar, untung nongol lagi nih. Alhamdulillah.
1: Iya, taruh. Ih, ada suaranya lagi.
0: Iya, walah.
1: Kirain radionya yang rusak. ternyata matlis.
0: Iya, aman-aman.
1: Aman-aman lah, sebentar.
0: Iya, sebentar doang ya. Nanti

0: kebagian?
1: Lagune, boleh deh satu lagu lagi yang dari Ponlab ya, tadi belum.
0: Lagune, kau dan aku berbeda.
1: Oke, okay. Lagi libur ya. Iya, layar tancapnya lagi libur, capek ya.
0: Libur lah, kemarin sudah rame-rame, kesel. Nonton layar tancap terus.
1: Iya, bosen lah, kesel juga di setelah.
0: Iya lah, dibanding dulu. Mas besok.
1: Oke, okay. Nanti Nia puterin. Salam-salamnya Mbak Sini.
0: Oke, terima kasih Mbak Nia. Salamnya yang gue kabe bae lah. Sing arep naik ya naik. Sing urung ya abis disit. Masih bisa naik.
1: Sing urung ya sabar disit ya.
0: Iya sabar. Mulai aduh sanggar ngopi ya bisa naik.
1: Benar. Salam-salam.
0: Buat KBBI sampai set lah.
1: Oke deh KBBI.
0: Buat Bania yang bertugas, tetap semangat, udah rezeki full barokah. Kita tunggu lagune. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies and Worries. Kok ngilang ya? Ini aneh banget, udah diangkat ke atas tapi kok enggak ada. Halo. Menghubungkan ulang. Ini sinyal siapa yang susah ya sebenarnya ya? Coba deh. Iya, sinyal siapa yang susah sebenarnya tuh? Waduh. Udah diangkat padahal menghubungkan ini mah. Aduh, gak tahu ah, pusing juga nih ya. Kayaknya minta dilembiru nih HP-nya ya. Ayo pencet terus. Perasaan tadi udah diangkat-angkat terus juga ya. Tetap semangat pokoknya ya. Udah diangkat ada 5 kali lebih tapi gak tahu keluar-keluar sendiri. Halo. Gak bisa lagi. Halo, assalamualaikum. Ih, kenapa sih ini HP-nya? Aduh, ya cobaan pagi hari ya. Sinyalnya kayaknya lagi gak bersahabat nih sobat Sarah ya. Menghubungkan habis itu panggilan gagal deh. Kenapa ya, sering begitu ya? Ya kayaknya nyangkut di atas pohon deh sinyalnya ya. Iya tuh kan. Aduh, gagal mulu. Walah. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Oldies and Worries.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Oldies and Worries.
1: Iya, pagi sama Asraf. Angel banget.
2: Akhirnya.
1: Dari tadi padahal Nia angkat loh, tapi gak tahu keluar sendiri loh diangkat.
2: Ya tahu, eneng-enengan harus siapa.
1: Ya, yang penting tetap semangat ya.
2: Sehat Bania.
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya. Ini gak kebagian lagu berarti ya?
1: Iya, udah akhir-akhir ini.
2: Ya udah deh, tak salam-salam aja.
1: Boleh, silahkan.
2: Salamnya tadi buat Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Sakina, Mbak Inai, buat Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, terus Bunda Nesalis, Ibu Tika Darmanto, Bu Heni, Bu Fatur, Bu Kumis, terus Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Rangga, terus Mahin, Mahwi, Mahrin, Mama Fian, Mama Rohim, terus Mas Andre, Bapak Ashraf, Bapak Naura, Mas Ibnu, Mas Sandy, Kang Arsen, Pak Sutar, Pak Deslamet, Om Pariono, Mbah Wari, yang belum ada kabar, semoga sehat-sehat di sana. Amin. Sama keluarganya. Amin. Buat Mbah Putri, Mbah Buput, Putri Selatan, dan juga buat semuanya aja.
1: Oke, siap.
2: Oh, buat Ibu Yati, belum lama Ibu Yati gak ponlet ya.
1: Kayaknya dari kemarin gak bisa naik gitu.
2: Yoh, gak bisa naik ya, kepleset-pleset terus. Yaudah ya Mbak Nia, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat sama Asraf ya, udah berjuang ya. Iya, berjuang bagi ini ya. Modaik itu susah banget, Mbak Nia. Emang sih, selain sinyal tuh ada aja yang mengganggu ya, tuburukan sana sini ya. Perjuangan banget ya kalau mau naik ya, kalau mau mengudara tuh perjuangan. Iyalah, sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan tuh bakalan lebih kerasa ya senangnya ya. Sama nih sobat Sarah nih ya, ada masalah mata, udah pada ikhtiar, udah pada berjuang atau belum ya? Ikhtiarin dulu yuk, rutin minum Vitama Solusi Kesehatan Mata, karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, kandungannya yang jelas juga ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi silahkan bisa coba rutin sehari 3 kali ya minum vitaminnya, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, harganya berapa Mbak Nia? Harganya mulai dari Rp150.000 dan satu botol isinya 50 kapsul dapetin bonus obat tetes primatanya. Obat tetes primatanya ditetes aja ke penglihatan kita ya, 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oh iya, mau pagi juga buat Pak Karim Chicken ya, ikutan desel sambil nyacah ayam chicken persiapan jualan sore ya. Mat pagi juga, salam buat semua yang lagi monitor Radio Stara dari ujung wetan kulon, lor kidul, pokoknya semuanya aja mat aktivitas. Khusus untuk istriku, semoga laris manis jualan bubur sayurnya ya. Buat Mania, makasih mat tugas sampai tuntas. Makasih buat Pak Karim Chicken, laris manis berkah barokah pokoknya ya. Putri Selatan, selamat pagi. Aduh, lagunya udah penuh, maaf banget ya. Salam katanya buat Mas Is, Pak Warid, Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur. Ada untuk Bu Kumis, Pak Kumis, Pak Sutar, Mas Imam Butuh, Bapaknya Naura, Mas Hafi Jambi, Putra Sulung, Bundiar, Bunda Julit, Umi Hanif, Mbak Kembar, Mbak Putri, Mama Asraf, Bunda Nisalis, Bu Sri, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Yayah, dan untuk semuanya ya. Buat Manianya, buat tugas, jangan lupa bahagia dan sehat selalu. Ya, thank you buat Putri Selatan. Lanjut ke lagu berikutnya dulu yuk. Ada Deloitte, Sudah Kubilang. Stay tune barengnya di 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Bun, cepetan dong. Kan mau nengokin Om Irwan, keburu siang nih.
1: Bentar ya.
0: Begini nih, kalau ibu-ibu mandi setengah jam, dandan satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih, yuk berangkat.
0: Abu topnya dibawa nggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok abu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi double dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya. Kan kita juga butuh habu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Ya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya bila banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Yuk, ada DTL dan Dutu Gelawet yang dangdutnya asik banget. Stay tune sama Nia sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibu nih.
1: Ya, untuk

0: kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kepu.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

Star FM Kebumen, masih semangat gak hari ini? Semangat ya, wajib, harus semangat pokoknya ya. Apalagi ditemani DTL Dangdut Tugelawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, yang pengen ikutan gabung yuk stay tune sampai jam 10 nanti bersama DTL pokoknya ya. Ya, yang pengen ikutan gabung request lagu atau salam-salam juga masih niat tunggu aja di 0851 8606 9984 0855

masih gabung merapat ya. Nanti dia bacain atensinya satu persatu. Hai yang mau OTW berangkat kerja juga, hati-hati di jalan, tetap fokus, jangan meleng gitu ya, karena kendaraan emang sangat-sangat-sangat banyak ya, rame gitu ya. Pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Oke. Okay? Ya, ya. Dan juga DTL pagi ini dia juga ditemani Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Wah, oke yuk kita lanjut bergoyang lagi bersama DTL ya. Ada lagu berikutnya dulu, dia puterin nih. Ada Juragan Empang, stay tune bersama nih ya di DTL yang dangdutnya

0: Anak zaman sekarang tuh emang susah banget pada dibilangin.
1: Ih, Ibu, apaan sih, Bu?
0: Katanya mau berhenti ngegame terus. Ini malah gak ada hentinya. Pagi bilang berhenti, sorenya main lagi. Padahal mata udah minus, masih aja.
1: Nanti berhenti deh, Bu. Tanggung nih.
0: Terus aja, tobat sambel itu namanya. Udah tahu mata minus, kerjaannya main game terus di HP. Lihat tuh, mata kamu merah begitu. Sini, Ibu tetes dulu pakai pemata cair.
1: Aduh, Bu, perih, Bu.
0: Lah, perih sedikit sebentar doang juga. Makanya yang nurut, jangan main HP terus. Nih, minum juga vitamin kapsulnya.
1: Iya, Ibu.
0: Sementara HP-nya Ibu sita ya. Ibu balikin HP-nya kalau kamu udah minum vitamin ini secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, sampai habis 1 botol ini pokoknya.
1: Iya, Bu.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan

0: tapi biru ya. Iya, kadang-kadang ya bilang biru itu ungu ya, ada yang bilang ungu itu biru ya. Padahal jauh-jauh beda warnanya itu ya. Iya, hai, salam kabar selalu buat semuanya. Thank you banget yang udah pada merapat. Semoga semuanya sehat, bahagia ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, thank you banget yang udah gabung. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, makasih ya udah gabung. Semoga sehat dan juga ya semangat ya. Lagi gak semangat, sakit perut nih Bania ya. Waduh, asam lambung naik jangan-jangan ya. Iya, yaudah deh, rutin minum Habutop aja biar asam hilang pokoknya ya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Pokoknya Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan apa lagi nih? Ya, satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Mulai berapa harga Habutop? Ada yang tahu? Ya, mulai 100.000 yang berapa kapsul? Yang 50 kapsul, ada yang Rp150.000 yang 100 kapsulnya, dan juga ada yang paling gede nih yang 200 kapsul ya, yang paling gede harganya mulai dari Rp230.000. Hemat, lebih irit, isinya lebih banyak. Iya, stok yang banyak deh, jangan sampai kehabisan Habutopnya ya. Apalagi nih yang sering pegel, hinu, asam urat, nyari sendi ya, pokoknya harus wajib minum Habutop. Oke, Nia lanjut dulu deh, gabung-gabung dulu. Yang belum gabung masih ditunggu ya di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Neng Apri di Ambal. Wih, paling gasik Neng. Iya, mau minta lagu katanya Angel 2 dari Sinta Arsinta. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya, buat manianya makasih. Makasih buat Neng Apri ya yang ada di Ambal. Ada Papa Ijo, selamat pagi juga gabung di DTL yang dari nyasi banget. Lagunya katanya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja. Buat manianya mau tugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you buat Papa Ijo ya. Ada juga dari Pak Yanto, selamat pagi. Waalaikumsalam, DTL yang adiknya asik banget. Pak Yanto katanya mau nitip salam buat Mbak Yaya, Mama Asraf, Mama Naomi, Mas Indi, ada Mbak Sri, ada Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Bunda Titin, Bunda Sakinah, Mbak Isna, Mas Andre, ada juga untuk Mbah Warid, Pak Soeharto, Bapak Ijo, Pak Pariono, Pak Gendro, Pak Yono, Pak Sutar, tidak ketinggalan juga buat Mbah Putri sekeluarga di Kemangguan sana. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Buat manianya semoga diberikan kesehatan selalu. Lagunya Kematian, sekedar mengingatkan sobat-sobat semuanya semoga menjadi orang-orang yang bersujud kepada Allah ya di sela-sela kesibukannya bekerja. Nah, betul banget ya. Makasih banyak buat Pak Yanto ya, sudah kita saling mengingatkan ya dalam hal kebaikan. Ada juga dari Mama Ririn, selamat pagi, waalaikumsalam. Monitor selalu di DTL yang dadinya asik banget, lagunya Selendang Biru. Di play dong. Salamnya buat semuanya aja sobat Cara, ucapannya mat pagi, mat aktivitas, mat ultah buat FKF yang ke-6. Semoga kompak selalu, siji wadah aja nganti pecah. Salam sehat selalu buat manianya, tetap semangat, mat tugas panjang umur, sehat selalu, full barokah. Makasih banyak ya buat Mama Ririn cantik. Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Semangat dong. Lagunya ada Selendang Biru ya, samaan tadi sama Mama Ririn. Salam buat semuanya yang lagi monitor fotokopi tadi pagi aja. Nambah sedikit buat Pak Karim Chicken, Duren di Ambal, Bunda Wartik, Ada juga buat Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Harit, cepat sembuh ya Mbak, Putra Sulung, Mbak Karto, terima kasih buat manianya metugas. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, makasih buat Mbak, ada Mbak Sri di Purworejo. Mas Andre, buat pagi juga ya. Ya, Andre ikutan gabung di DTL yang dangdutnya asyik banget. Dan mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk fans Tara FM Kebumen yang ke-6. Hari ini tanggal 28 Juli. Wow, barokallah fi umrik ya. Semoga tambah kompak, tambah sehat, tambah silaturahminya ya, amin ya. Tambah juga pendengar-pendengarnya ya, yang gabung juga di grup-grupnya, sehat selalu ya. Solid kebersamaannya, amin. Request lagunya katanya Tunggal Eka. Lagunya dikirim buat semua sobat Stara FM yang ada di dalam grup maupun yang ada di luar grup Stara FM Kebumen. Buat manianya siaran tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih banyak Mas Andre ya. Ada Iga MJ, selamat pagi juga. Perceraian Lara di play dong Bania. Salamnya buat Mama Naomi, Mama Akmal, Mama Mama Intan, Bundar, ada Bunda Rukmi, Mas Wasa, Mas Andre, dan buat semuanya. Buat Mania yang bertugas sehat selalu. Makasih buat Mas Ega MC. Ya, Mama Nadia, selamat pagi, waalaikumsalam juga. Gimana kabarnya hari ini, Mania? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Lokok Marah. Salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, Bapaknya Abi, ada untuk Mama Ainun, Bu Fatur, Mama Ramdan, dan untuk semuanya. Buat Mania yang bertugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Bu Fatur, hai, buat pagi jelang siang ya. DTL, Mbak, Bu Fatur udah selesai main mobil-mobilan. Wih, mantap deh. Tinggal sarapan yuk. Salam buat semuanya aja. Semuanya kompak selalu. Makasih Bu Fatur cantik. Iya, lanjut lagi deh. Ada pesan suara nih. Dari siapa ini ya? Coba ya. Ini soalnya di sini. Oh, Mama Akmal. Iya, ini ganti nomor kayaknya ya. Belum di-save ya. Boleh deh nih ya puterin pesan suaranya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL. Yeah. Gabung ya Mama Akmal dari Kota Purworejo Berirama. Mau request lagu-lagunya Bahtera Cinta. Kirim-kirim salamnya buat keluarga besar Fasta, Mat Pagi, Mat Aktivitas, buat Mas Andri, buat Pak Karim, buat Om Paryono, Pak Suharto, Bunda Ervito, Bunda Elis, Bunda Lilis, Bunda Rukmi, Ma Intan, Mbak Inay, Mama Rizky, Mama Dewi. Pokoknya buat semuanya aja deh yang selalu monitor DTL, Mat Pagi, Mat Aktivitas, Mat Goyang-goyang, buat Mbak Nianya, Mat lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Mama Akmal ya. Nanti Nian save deh nomornya ya. Ada Mbak Siti Kalikuta, waalaikumsalam, selamat pagi, ikutan gabung di acara DTL. Lagunya Tanpa Kamu. Oke, boleh. Salam buat Mbah Karto, Bunda Ervito, Mama Asraf, Umi Hanif, Mbak Sri, Bu Yati, Bunda Nisalis, Mama Wulan, Bunda Titin, ada Mbak Eni, ada Bapaknya Nawara, Pak Suter, Om Paryona, dan buat semua yang lagi monitor. Buat benihnya, terima kasih dan jangan lupa bahagia. Ya, yeah, thank you buat Mbak Siti di Kalikutes. Selamat pagi buat Kang Arif Wildan ya. Semangat nih ya. Ada juga dari Mbak Rika, waalaikumsalam, absen Bania ikut di acara DTL. Salam-salam katanya buat Bu Rukmi, Bundar, Bu Fatur, Bunda Titin, Bu Kumis, Mbak Yayah, Maafian, Main, Mas Andre, Mama Naomi, Mbah Warid, cepat sembuh ya. Ada juga untuk Mbak Wulan, Pak Karim, Mama Akmal, Mama Rizky, Terosita, buat semuanya aja yang lagi monit ya. Buat Bania tugas sampai tuntas. Barokallah fi umrik buat semua fans Tara FM Kebumen, semoga tambah banyak ya penggemarnya. Terima kasih Mbak Rika doanya. Iya, kemarin udah berjumpa ya, alhamdulillah. Ternyata nggak kerasa tuh Aduh, belum bisa move on sama acaranya ya. Kayaknya seru banget kalau ada lagi ya. Iya, ya thank you banget ya udah pada merapat. Yuk kita goyang lagi, ada Denny Caknan Tunggal Eka. Stay tune bareng Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Cemira?
1: Iya, Cesari. Ada apa ya?
0: Kebetulan nih ketemu di sini. Saya tadinya mau ke rumah ibu. Mau tanya, kemarin pas suami ibu kolesterolnya kambuh, pakai obat apa ya?
1: Walah, mau tanyain obat toh. Saya kasih Abutop, obat andalan saya. Biasanya emang selalu pakai itu. Kemarin emang lagi kehabisan aja. Terus pola makan suami saya gak teratur, jadi kolesterolnya kambuh.
0: Oh, Abutop. Apa itu, Ce? Ini suami saya juga kolesterolnya naik, lagi uring-uringan. Saya bingung mau ngasih obat apa. Soalnya selalu cocoknya sebentar.
1: Abutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu loh, yang bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Itu juga bisa buat yang punya kolesterol, diabetes juga bisa, mah sama penyakit lainnya juga bisa. Terus ya, produk ini tuh udah banyak testimoninya. Kemudian udah BPOM, halal MUI juga produknya.
0: Waduh, bagus berarti ya, Cu. Sudah terbukti khasiatnya.
1: Habutok, jangan diragukan lagi pokoknya, mah. Andalan banget kalau buat kesehatan. Udah, buruan bu, beli aja. Di Cemila tuh, biar suami ibu cepat sembuh. Kebetulan kan Cemila juga jadi agen.
0: Oh gitu, makasih, Cu. Ya udah saya permisi dulu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Masih bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget. Hai, hai, hai. Mau lanjut sesi polem gak nih? Lanjut yuk Sobat Star FM. Yang mau ikutan gabung silahkan gabung aja di 0851806069984. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia DTL?
0: Alhamdulillah baik banget. Apa kabar ini Papa Riono? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat baik.
1: Cuacanya cerah. Tapi alhamdulillah hari ini enggak begitu dingin.
0: Oh, enggak begitu
1: enggak.
0: Dingin ya. Di sini
1: masih dingin
0: ini.
1: Banget
0: oh,
1: ya.
0: Oh, hawa-hawanya dingin terus ini ya.
1: Oh iya.
0: Apa Riano mau lagunya lagu apa? Ya? Boleh lagu apa? Ini mumpung
1: lagunya...
0: naik pertama ini.
1: Apa ya?
0: Ayo bingung.
1: Lupa saya.
0: Lagu favorit, lagu favorit.
1: Favoritnya udah keputar tadi ya, ada ini ya.
0: Apa?
1: Rendang biru udah belum?
0: Oh iya udah tadi.
1: Udah iya. Oh. Salam Tresno aja lah.
0: Salam Tresno, oke nih.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam-salam ya Mania.
0: Boleh silahkan.
1: Karena yang pertama langsung salam-salam buat Bunda Arvito, Bunda Rukmi, Bunda Harti, Bunda Tika Darmanto, buat Bu Yati, Bu Saminten, buat Bunda Tini, Bunda Admini, Bunda Titin Wardani, buat Bu Fatur, Pak Faturnya juga, terus buat Bu Eni, buat Bu Karmina, buat Mama Rohi, Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Akmal, Mama Ria Ponorowo, terus buat siapa itu Mbak Yaya, Mbak Cindy. Mbak Cindy kemarin saya nggak ketemu Mbak Nia. Istri saya yang ketemu.
0: Oh iya, pantesan. Rame Mbak Cindy, orangnya cerewet ya.
1: Saking banyaknya.
0: Saking banyaknya. Ayo,
1: iya. Istri saya, oh iya, buat Mbak Rizky, buat Mbak Hendut, buat Pak Sutar, terus Pak Pak Naura, ketemu semua itu, Ki Baruna Cahya, Pak Ari Bilda, terus buat Pak Sasongko, kemarin salaman ngobrol banyak sama Pak Sasongko. Pak Sasongko, mana jebolanya daerah saya itu paling apal Mbak Nia.
0: Oh, pernah sering kesana?
1: Iya, dia kan suka ingin mintu seragam ini anak sekolah.
0: Oh, sampai sekolah, sekolahan itu
1: iya.
0: Mantap.
1: Paham banget daerah saya.
0: Suruh mampir tuh kapan-kapan.
1: Oh iya, kapan-kapan saya suruh mampir.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Ibnu, Mas Andri, Mas Frenky, buat Pak Puput, terus buat Mama Agung, buat Mbak Siti Kalikutes, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Maron, terus Pak apa ya, Pak Yanto yang di Maron?
0: Iya, Pak Yanto Maron Purworejo.
1: Oh iya, buat Pak Yanto, Bapak Benaura, terus buat Pak Paijo, Mas Oyo, Mas Imam Putu Putra Sulung, terus Mbak Mama Asrap, terus saking banyaknya nggak hafal ya. Buat semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Siap.
1: Penggemar setara FM Bumen di mana saja berada, di semua Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Kulon Progo, Cilacap, terus Mbak Warit itu di Pekanbaru juga ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Mbak.
0: Amin.
1: Terus Mama Iya, Mas Abed-Jabed dan semuanya aja.
0: Oke.
1: Yang
0: siap.
1: Biasa sebut maaf karena nggak apal semua ini caking banyaknya banyak.
0: Luar biasa banyaknya ya, bingung.
1: Iya. Ya gitu aja Mbak Nia, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
1: Gitu ya aja, amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Riono. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Pagi,
2: DTL.
0: Kirain gak nyambung, untung nyambung ya.
2: Iya, tadi udah diangkat sih, sinyalnya hilang.
0: Hilang, makanya tiba-tiba kok ngilang-ngilang ya, kayak si dia.
2: Iya.
0: Sehat ya, Mbak Asrap ya.
2: Sehat dong, alhamdulillah. Masih semangat Mbaknya.
0: Semangat dong. Mau lagu apa
2: aku
0: nih?
2: Aku request lagu Si Jiping Selawe.
0: Oh, Si Jiping Selawe, oke deh. Selawe
2: iya.
0: Ya.
2: Salamnya itu fotokopi Om Pariyono aja udah banyak banget. Kayaknya Pak Karim Chicken belum dicawel kayaknya ini.
0: Iya. Tadi. Jangan protes ya Pak Karim ya, lagi monit-monit.
2: Iya,
0: ini.
2: Soalnya lagi sibuk nyacak ayam kayaknya.
0: Oh, ayamnya kasihan banget ini dicacak-cacak.
2: Ya udah itu aja Mbak Nia, yang di belakang biar bisa naik. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak Asrap. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Pagi juga, hai Pak Ketu, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Nia, sehat juga kan?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Tumben iya. Bisa naik ya ini.
3: Iya ini, dia coba-coba malah naik ini.
0: Iya, apa?
3: Pokoknya jangan sampai patah semangat gitu intinya.
0: Yang lain ya gaspol kenceng dong mencarinya ya.
3: Dari celah yang tersempit dari termasuk.
0: Iya, siap.
3: Aku lagunya ngikut aja lah Mbak.
0: Ngikut aja yang gampang ya.
3: Iya, ngikut aja. Salamnya juga ngikut tadi Pak Pariyono. Ya banyak. Aku juga nggak sehafal Pak Pariyono itu malah.
0: Iya, tadi komplit banget ya.
3: Iya, hafal aku, hafalnya paling 5 orang, 6 orang.
0: Iya, siap.
3: Juga Mama Asra, selamat pagi. Itu aja Mbak Nia, silakan dilanjut. Ditunggu lagu-lagunya yang asik-asik banget ini pokoknya yang ada di Setara FM Kebumen.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih Mbak Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kang Mamat ya. Lanjut deh satu penelpon lagi biar 4 orang ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik.
0: Hai, Mbak Nia cantik. Akhirnya bisa naik juga.
4: Alhamdulillah. Udah gak bisa dihitung nih berapa pencetan.
0: Walaupun yang semangat jadi yang terakhir ya. Masih semangat jadi yang terakhir ya.
4: Iya. Aku lagunya masih kebagian gak?
0: Lagunya. Masih mau lagu apa deh?
4: Andai kita tak berpisah.
0: Ya tenang aja digatolin Mbak Yaya biar gak pisah.
4: Ya betul ya,
0: kayak
4: biar kayak
0: terus
4: gandeng.
0: Iya. Andai tak berpisah remix.
4: Salamnya buat itu Pak Pariyono, makasih salamnya. Terus buat Mama Asraf. Terus buat Pak Ketua Mas Mamat ya.
0: Iya Mas Mamat.
4: Iya terus aku ikutan dari Pak Pariyono itu fotokopi ya. Salamnya udah banyak.
0: Siap.
4: Buat Mbak Nia sehat selalu, mudah rezeki. Pulangnya hati-hati, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tuh pada semangat banget sih. Udah 4 penelpon guys. Cukup ya, itu udah versi maksimalnya nih ya. 4 penelpon ya. Nanti kena iya, kena kartu merah kali ya. Makasih buat semuanya. Ih, banyak banget atensinya ya. Selamat pagi juga dari Bunda Nesalis. Hai. hadir monitor di acara DTL yang darinya semakin asik. Salamnya buat Bunda Arvito, Bunda apa nih, Bunda Rukmi ya, Bunda Titin Wardani, Mbak Sakinah, Bu Saminten, Bu Yati, Mama Izan, Alfian, Mama Akmal, Mas Andre, Papa Riono, Opinion Orang, Mbak Buut, Mas Giman, Duren Diambil, dan buat semua sobat FKF. Ya, ya sobat, ya udah ganti nama ya. Pastaf ya. Selamat pagi buat Bunda Nisali, selamat pagi juga ya. Dan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Buat Mania Matugas, salam sehat full barokah. Lagunya Ikut Aja. Ikut Mama Akmal, Bahtera Cinta, boleh ya. Naik langsung deh Bahtera Cinta abis ini ya. Dari siapa ini ya? Oh, Mbak Sri di Klirong ya. Selamat pagi, katanya mau cawel spesial buat Pak Su yang tersayang. Dan ada apa nih? Leren disit, obong-obong sarapan disit biar tambah tenaganya ya. Untuk semua pendengar radio Sara FM, mat aktivitas aja, lagunya Tersayang buat Manianya. Semoga sehat selalu. Makasih banyak udah dibaca atensinya. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Klirong. Ada Pak Karim Chicken, hai, waalaikumsalam, selamat pagi juga DTL sambil nyacah ayam, sambil monitor ketua ambi nyacah ayam chicken persuapan jualan sore ya. Karim Chicken hadir ya, Kidul Pesisir Purworejo Diesel Monitor. Salamnya buat Mama Farhan Jenang Pencok, Dedi Lerep, Umi Hanif, Putri Selatan, Bunda Wati, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Rohim, Mbak Titi Gasela, ada Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Butika, Bu Heni, Bu Penyenora, Papa Ijo, Mas Denny, Mas Imam, ada Mas Yono, Mas Kuswibowo, Pak Pariono, dan buat semuanya lagi monitor ya. Buat medianya sama tugas, tetap semangat. Kene Mama Asraf rewanginya cah ayam sini nanti tak bagi pokoknya ya. Enggak dibagiinnya ceker dok, Mama Asraf aja gelem ya. Iya. Dari Mbak Yanti di Marun, selamat pagi di DTL ya, nantinya asik banget. Mbak Yanti apa kabar, sehat ya? Iya, Nia sehat, alhamdulillah. Salam-salam katanya buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Astro, Mama Naomi, Opinya Nora, Mbak Warid, Mbak Cindy, Mbak Sri, Bu Karmina, Mbak Rena, Mas Andre, Mas Faris, dan buat semuanya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang barokah ya. Buat Mbak Nia, aku mau lagunya si Jiping Selawe, Naikin punya Mama Asrap. Aduh, boleh, boleh, boleh. Makasih ya buat Mbak Nianya. Semoga Radio Star FM selalu jaya di udara. Thank you banget doanya. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Purworejo. Ya, Mbak Rizky di Brinen, waalaikumsalam, absen selalu dengerin ini Mbak. Wah, makasih banyak. Buat pagi juga buat Mas Andi di Kebumen ya. Nih, monitor sambil medang teh moro. Mantep nih, begini ya, sini bikinin ya. Oh, Mbak Dina, waalaikumsalam ya. Mbak Nia, aku terperosot pegangan yang kenceng, Mbak Dina. Ya, Mas Andre, salam balik buat Bunda Nisali, selamat bergabung di grupnya. Ya, benar, yang belum masuk grup, ayo masuk grup dulu, yuk. Kita ramaikan ya, banyak yang baru-baru belum masuk grup Fastaf Kebumen ya. Gabung, yuk. Ramaikan, kita jalin silaturahmi ya. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Tapi bukan buruk yang sini ya. Iya. Ya, thank you banget ya udah merapat. Semoga kita semua sehat selalu. Dan juga sobat Star FM, tetap jaga selalu kesehatan penglihatan ya. Main handphone boleh, nonton TV boleh, tapi tetap penglihatan yang utama nih ya. Jangan sampai penglihatan kita rusak. Yuk buruan coba rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting nih, harganya terjangkau ya. Iya ya, pokoknya udah terjangkau. Mulai dari 150 udah dapet bonus obat tetes Vimata. Vimatanya bisa ditetes, bisa juga di minum ya. Kalau mau ditetes, ditetes aja kemuliaan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, selalu

0: 70 volt. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Sari Alia.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Terus dong, udah muncul. Kita lanjut sesi panel kedua ya. Yang mau naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mat Pak GDTL. Semangat, ayo pada semangat.
0: Wah, semangat. Hai.
1: Mandi, jangan lupa mandi biar segar, langsung makan. Apa sarapan jam segini? Makan ya Mbak Neo.
0: Makanlah sarapannya, udah dari tadi, udah jam 9:30 ini, Masya Allah.
1: Iya. Aku mau lagunya masih ada kan?
0: Iya boleh deh, satu lagu terakhir mau lagu ya. Apa?
1: Ini spesial buat Sobat Setara FM dimanapun berada, judulnya adalah Konco Rosso Sedulur.
0: Nah, cocok banget ini.
1: Iya, udah ketemu sekali, udah rasanya kayak udah ketemu berpuluh-puluh tahun ya Mbak Nia ya.
0: Iya bener banget.
1: Heboh banget punya. Masya Allah, bikin merinding. Sukses acara kita kemarin ya Mbak Nia ya.
0: Iya, alhamdulillah berjalan lancar.
1: Iya juga. Betul banget, kita menunggu nanti acara tahun depan, semoga makin heboh lagi ya Mbak Nia ya.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Iya, bisa mendatangkan sedulur kita yang ada di Pekanbaru ya kan.
0: Iya, betul.
1: Tahun depan mudah-mudahan Mbak Warid, ini lama gak ada kontak, ini mudah-mudahan baik-baik aja Mbak Warid, sehat selalu, safa kalau buat Mbak Warid.
0: Amin.
1: Yang kemarin sebelum off itu mengeluh sakit katanya gitu kan.
0: Oh, semoga cepat.
1: Mudah-mudahan ya, ya Mbak Nia, mudah-mudahan hari ini tetap monitor Setara FM Mbak Warid. Karena aku tahu Mbak Warid tiada hari tanpa Setara FM Mbak Warid pokoknya ya. Spesial juga buat Mama Rohim yang selalu monitor, katanya monitornya DTL, Oldies, sama Zona Tersantui. Kalau malam dia gak bisa monit, katanya radionya ada di warung, katanya gitu. Hai Mama Rohim yang ada di Krakal, juga buat Mbak Titi Gasela yang di Krakal juga. Buat spesial buat Ibu Puji yang ada di Kebumen, terus buat Mas Arsen 100%. Buat Pak Murwani yang kemarin juga udah hadir katanya, terus buat Mbak Bunga Puri, buat si Fren, buat Bu Siti, Bapak Sari, banyak buat semua yang apa friend banget sama katanya kalau dengar suara aku gitu katanya Mbak Nia.
0: Apa langsung ya friend, aduh.
1: Langsung hafal kemarin di pendaftaran, ini Bunda Arfi tuh, loh kok tahu? Iya hafal suaranya katanya, di udara lagi sama ngomong, di darat sama aja, iya, katanya gitu ya kan. Iya. Terima kasih buat yang udah setia sama Setara FM, yang udah setia dengerin suara aku juga katanya. Oh kalau nggak naik katanya ditunggu-tunggu banget. Terima kasih buat kalian semuanya, kalian memang hebat ya Mbak Nia ya.
0: Hebat, luar biasa banget.
1: Iya, terima kasih juga buat Pak Ketu sama Pak Wakanya dari Konoha, pokoknya kemarin acaranya udah sukses. Buat Ketua Supu Bu Rukmi juga sama Bu Ben yang cantik jelita dari Kebadongan, buat sekretaris kece kita, siapa Mbak Nia sekretarisnya fast staff Mbak Nia?
0: Siapa tuh? Kenalan dong.
1: Si kece dari Muktisari. Ya adalah Mas Fasa Mbak Nia. Iya, pokoknya sehat selalu buat kalian. Buat tim panitia yang udah sukses jauh-jauh hari mempersiapkan semua-muanya, alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Mbak Nia ya.
0: Alhamdulillah.
1: Tinggal nanti pembubaran panitia ini yang kita lagi dirembuk Mbak Nia. Ya sehat selalu buat kita semua. Buat Mbak Nia sama tugas tersemangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Judulnya ada Konco Rosso Sedulur.
1: Gak sedulur lagi pokoknya, Masya Allah tabarakallah. Assalamualaikum, bye bye maksimal.
0: Terima kasih. Iya. Kita lanjut lagi deh, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menang siang DTL. Mbak Nia cantik.
0: Selamat pagi Bunda Titin, apa kabar, sehat?
2: Oh, alhamdulillah, alhamdulillah kabarnya selalu baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabarnya Mbak Nia cantik?
0: Sama, sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya, Bunda. Rupi tuh cantik barusan yang naik ya.
0: Iya, gasing iya, Bunda.
2: Terima kasih ya, Bunda. Udah berapa kali aku ketemu sama Bunda cantik. Udah lama. Sepertinya itu Mas Pasa, teman lama aku juga sebelum ada Setara.
0: Wah,
2: yang sekarang, yang kemarin Kebumen FM ya sekarang Kebumen itu Mas Fasa udah kenal aku dari dulu kayaknya kalau nggak salah tahun 2010.
0: Wih, mantap. Mama,
2: iya masih tetap ganteng aja gitu, awet muda.
0: Awet muda banget ya nggak berubah. Iya.
2: Ya ini lagunya apa yang mau dinaikin?
0: Ada ini nih lagu Tanpa Kamu Andai Tak Berpisah sama Konco Rasa Sedulur.
2: Tanpa kamu aja Mbak Nia.
0: Tanpa kamu aja, boleh boleh
2: iya,
0: boleh.
2: Iya kalau tanpa Mbak Nia, kalau pagi rasanya gimana gitu.
0: Iya siap.
2: Nanti ya terus salam buat Mbak Putri, Mbak Kakung, Bapak Ibu Jurekan Water, Bu Eni, Bu Deka Darmanto. Terus buat Bu Ayu, Mama Astra, Bu Yati, terus buat Mas Imam di Putu. Terus buat Pak Karim Siken, Kang Yandi Antika, Kang Musin, Kang Arsen. Terus salam buat Putri Selatan, Pak Peryoni Wonosobo, Pak Yono Ambal, Mas Giman Dilajar. Terus salam buat Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Deslamet. Terus buat Mbak Nur Klirong, Mbak Nia Karangsari. Terus buat Bunda Nersalis ya, yang kemarin udah nyapa aku ya, di sana udah mencapai tangan. Terus salam buat siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum disalamin Cung?
2: Mbak Puput.
0: Iya.
2: Pak Sutar. Terus buat Mas Andi, Mas Andri. Terus buat siapa lagi ya? Banyak banget lah pokoknya semuanya aja. Maaf yang belum disapa. Semoga semuanya tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa full senyum, bahagia, sukses.

dan Titin Wardani sehat selalu ya. Iya, kemarin ketemu, iya pengen ketemu lagi deh, semuanya rame banget ya, gak sabar deh nunggu tahun depan. Iya, baru kemarin jadi udah gak sabar aja ya. Thank you banget ya udah ngerapat. Aduh, Mbak Cindy temen kalah hari ini ya. Oh, salam Mbak, aku lagi dugem. Ya, dugem terus Bu Ar, goyang ya. Bu Karwina, selamat pagi, ada Mbak Ningsi Plesung, selamat pagi juga. Morning DTL, kirain monit. Iya, morning juga buat Mbak Ningsi. Asyik, ser ya. Hadir monitor Sinambi. Gawe sing manis-manis kayak Mbak Nia. Salamnya melu Om Pariono bayi lah komplit mat hari Selasa, mat semangat yang membara, lagunya bonceng bayi. Gue Mbak Nia mat tugas sampai tuntas, sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Thank you buat Mbak Ning si Plesung. Ih, kemarin gula jawanya bagus banget. Ya Allah, makasih ya. Awet bakalan nih buat stok di rumah ya. Oke deh, makasih buat yang udah gabung-gabung hari ini. Semoga sehat, bahagia dan juga full semangat ya. Yang lagi pegel-pegel juga, yuk oles-oles minyak kerbau Sultana. Udah belum nih, beli ya di apotek dan agen-agen resmi kami. Mulai 15.000 aja udah dapat minyak kerbau Sultana, minyak kerbau serbaguna. Iya dong, yang paling gede ada punya, ada dong yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Silahkan bisa didapatkan di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak kerbau Sultana, minyak kerbau serbaguna.

sering pegalin. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: rasanya pegel ya. Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: Radio Star.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk Arba Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Lepaskan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan atau 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: Tara Kebumen 98,4 FM Jalan

0: udah siang begini Mega belum datang juga ya. Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa ya?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk mencegah daya tahan tubuh kamu supaya nggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih, alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, Kemiri, Purworejo.

0: Cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohimah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
0: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
1: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
0: Loh, emang kenapa penglihatannya?
1: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
0: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan, sering naik motor, kena polusi, kena debu, pasti kurang baik buat mata.
1: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
0: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak, Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Vitamanya.
1: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
0: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
1: Oke, Om.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4

0: Ingat, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Star FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo. Ade Rena temenin Anda siang hari ini di zona Malaysia. Kebung nih. Kebung ya, SMS WhatsApp ditunggu. 0851806969984. Oke. 0851806969984. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro dan juga Otipus. Seru-seruan bareng di sini. Ambil apa nih? Sambil istirahat ya. Sambil makan juga pokoknya. Semangat. Oke. Okay. Baik, ya udah gabung udah WA nanti pokoknya. Karena baca satu-satu. Kita ke lagu dulu. Dan munculin satu lagu dari Arif, Obati Rinduku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kakak, lesnya udah, Kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
0: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucap, matanya jadi merah gini deh.
1: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimalta cair. Terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
0: Vitama Vimalta apaan sih, Bun?
1: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
0: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
1: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM.

Kita zona Malaysia. Rena temenin Anda di zona Malaysia sampai ntar jam 3 ya. Cerah seperti biasa, panas, tapi panasnya kayak agak redup mendung gitu ya. Oke, semangat-semangat yang masih harus kerja. Rena aja kerja, semangat. Ada yang belum makan ya, makan dulu ya. Yang udah makan jangan ngantuk, bikin kopi dulu mungkin gitu. Yuk, masih ditunggu SMS WhatsApp kirim. Rena tunggu di 085186069984. Sekali lagi mau gabung langsung aja SMS WhatsApp di 085186069984. Ada Bang Gondrong, siang juga Rena, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Pengen dengerin lagunya Tak Mungkin Berpaling dari Slam. Oke, Bang, langsung disiapin sama Rena. Tak Mungkin Berpaling, ready ya lagunya. Salamnya buat semuanya aja, sahabat Stara FM, mat istirahat. Buat Mbak Rena bertugas, makasih Mbak Rena, kembali kasih. Buat Bang Gondrong, sehat selalu, sukses. Ada Hoyong di Banyu Urip, lagunya Rindiani. Rindianinya disiapin. Slam, ready ya. Buat Mama Kiki, terus juga Mama Fian, Mama Intan, Mama Akmal, terus Mama Cindy, Mama Piani, Mama Naomi, Mama Rizky, Pak Bambang, Pak Sutar, Pak Pariono, Pak Soeharto, Bapak Naura, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Saminten, Bu Kumis, Bunda Ervito, Mbak Inai, juga buat semuanya aja. Makasih ya. Siang Rena, Tejura Gil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Kota Winangun, lagunya Sia-sia Merindu versi Inggris. Oh iya. Salamnya buat fans Star FM, mendengerin aja. Kasih bos, sia-sia Merindu.

Ready. Ditunggu ya, kembali kasih. Halo Andres yang juga ikutan gabung di zona Malaysia. Ngucapin turut berduka cita atas berpulangnya sahabat kita, orang tua kita juga di Fanstar FM Kebumen, Bawarit, Pekanbaru, Riau ya. Semoga almarhum Kusnul Khatimah ditempatkan di surganya Allah, amin. Lagunya Mas Antaran boleh ada disiapin sama Rena. Lagu yang biasa almarhum request. Iya benar. Kalau yang request lagu ini Bawarit. Ya Allah, gak nyangka ya. Buat Marina mas siaran aja, tetap semangat. Siap, makasih Andre. Ada Bang Ali ikutan gabung di zona Malaysia. Lagunya Sila Iklim. Buat Danet di Selang, juga teman-teman satu bendera di Kebumen dan sekitarnya, terima kasih. Stara FM semoga jaya di udara, amin. Kasih ya. Buat Bang Ali Topan, apa tadi lagunya? Sheila. Sheilanya ready. Makasih buat Bang Ali. Berikutnya, halo Mbak Sri, waalaikumsalam, gabung lagi. Iya boleh, kabarnya alhamdulillah baik Mbak Sri. Selamat Mbak Rena, acaranya sukses. Iya, makasih ya. Lagunya Seribu Kali Sayang buat yang lagi monitor, Bu Yati, Bunder, Papa Ijo, ada Pak Yanto, Duren Ambal, Mama Ashraf, ada Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Nomi, Mbak Yaya, Bunda Hanif, Putri Selatan, ada Mbak Cindy, Pak Naura, Pak Imam Butu, Pak Karim Chicken, Pak Sutar, Bu Titin, Bu Tika, terima kasih. Mbak Inga sama tugas ya, selalu bahagia selalu, amin. Turut berduka cita berpulangnya Bawarit, semoga husnul khotimah, amin amin, makasih doanya.

Assalamualaikum Arena. Waalaikumsalam Mbak Tri di Pasar Koto Inangun. Lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Buat sahabat fans Tara Kebumen, Arenanya amat tugas. Makasih. Udah. Kita ke lagu dulu ya.

Ini lagunya Mbak Warid. Suka banget sama lagu ini kalau telepon gitu ya. Requestnya ini gitu. Kadang Suci Dalam Debu suka juga Mbak Warid. Semoga bahagia di sana. Husnul Khotimah, selamat jalan. Aduh, rasanya kayak Bu Asi aja kayak masih terngiang gitu suara khasnya. Sekarang Mbak Warid juga suka inget Rena suaranya. Ini kalau salam-salam namanya kayak mulai di skip, udah gak ada, kayak ada yang kurang gitu. Ya Allah. Ya udah, Yolanda bareng Arif Mas Hantaran. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Sampai nanti jam 3 ya, Rena terus temenin Anda di Zona Malaysia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
0: 98.4 Stara FM.

0: ke ke Pond Life. Halo, assalamualaikum. Ih, ini kenapa? Halo. Lo, lo, lo, lo, lo. Kok ganti-ganti terus? Halo. Lo, ganti-ganti terus ini. Wah, gak beres ini. Kenapa? Coba. Tuh, pasti ganti. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Siang Mbak Rena cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga bundar.
1: Iya, ternyata gonta-ganti itu radupinya denger suara aku aja katanya.
0: Bisa ya milih-milih? Heran.
1: Iya, heran itu radio. Baru juga kita hari Minggu senang-senang lah Mbak Rena. Kenapa ada berita duka ya Allah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhumah warid husnul khotimah diterima iman dan semua perbuatan yang selama kita kenal Mbak Warid itu orang baik ya Mbak Rena ya.
0: Betul.
1: Iya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aku seperti gak percaya lah Mbak Rena.
0: Iya, aku aja kayak masih kemarin belum lama baru telepon.
1: Iya, katanya Sabtu sore berarti beberapa jam menjelang hari ulang tahun Tara kemarin, apa fast staff kemarin ya Mbak Rena yo.
0: Dan kita nggak tahu, belum tahu saat itu ya.
1: Iya, belum tahu. Kalau nggak bakalan kita juga ada yang tahu kalau sebenarnya Mbak Warid itu udah nggak ada. Cuma pada curiga kenapa off terus, kenapa dihubungi ya. Susah. Gitu. Aku penasaran gitu. Makanya aku tadi cobain telepon, katanya berdering begitu. Terus ada informasi dari istrinya Mbak Warid sendiri yang ngasih tahu kalau hari ini adalah hari ketiga lagi bikin selamatan tahlil untuk hari ketiga almarhum Mbak Warid. Iya. Terus meninggalnya itu Sabtu sore jam 5 lebih dikit lah, katanya begitu Mbak Rena. Iya.
0: Padahal bundar telepon kan tadi, wah berdering udah kayak seneng banget, berharapnya Mbak Warid yang nerima kan.
1: Iya,
0: Bun.
1: Udah berapa hari off, kata Mama Naomi, coba Bun katanya di telepon bisa enggak, kata aktif enggak, aku coba berdering tapi lama enggak diangkat-angkat. Terus aku mau matiin, diangkat. Aku kira suara Mbak Warid, Mbak Warid, aku udah gitu kan ya. Nyaut istrinya, tapi alhamdulillah bisa silaturahmi juga sama istrinya akhirnya ya kan.
0: Iya betul.
1: Iya, setelah tadinya sekian lama yang kita kenal cuma sama Mbak Waridnya aja, tadi bisa silaturahmi sama istrinya Mbak Warid. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan iman. Amin. Bisa tabah, bisa menerima semuanya. Ini semua udah takdir ya Mbak Rena yo. Cuma datangnya itu memang dadakan banget katanya gitu. Cuma ngeluh sakit di dada. Mungkin kalau diagnosa dokter itu mungkin jantung mungkin ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya, soalnya kalau jantung bisa dadakan kayak gitu ya kan.
0: Kita gak pernah tahu, taunya ceria itu. Ya kadang telepon emang sambil batuk gitu kan. Kita gak tahu kalau bawa itu sakit ya kan.
1: Iya justru. Ya Allah, makanya kayak mimpi kita dalam bulan ini ya udah ditinggal sama sahabat kita dua orang. Ada Mbak Warid sama Bu Asti, terus berbarengan sama apa anniversary kita yang ke-6 juga, di samping kita lagi senang-senang ada dukanya juga gitu. Jadi kita bisa mengintrospeksi diri ke depannya ya kan. Baik, kita semua biar jaga kesehatan, terus jaga apa bekal-bekal yang buat kita sanggup ke alam sana, soalnya kita nggak tahu takdir kita datangnya kapan gitu loh Mbak Rena.
0: Iya betul.
1: Harus memperkuat iman dan Islam kita, teman-teman semua. Jangan kita hanya mengejar dunia, pokoknya mulai sekarang kita yang tadinya bolong-bolong, usahakan dirapetin lagi, diperbaiki lagi amal-amal kita ya Mbak Rena.
0: Iya doang, bismillah.
1: Karena ajal gak ada yang tahu datangnya kapan, yang penting semoga kita siapkan sedini mungkin ya Mbak Rena ya.
0: Betul sekali Bu.
1: Ya terima kasih ini Budi sedikit memberikan tausiahnya untuk Mbak Rena. Aku lagunya ngikut yang sahdu aja yang kesukaan Mbak Walid apa biasanya gitu loh Mbak Rena.
0: Jadi kasih ya.
1: Iya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena.
0: Siang juga Mas Ibnu, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Berduka cita atas meninggalnya Mbak Warin.
0: Iya.
2: Semoga beliau pernah di sana diberikan lapangannya.
0: Amin.
2: Husnul khotimah, buat Mbak Warin.
0: Amin.
2: Beliau orang baik. Beliau sering curhat sama saya, Mbak Rena.
0: Iya kak, sering teleponan
2: iya,
0: atau?
2: Iya, sering banget curhat sama saya.
0: Lewat chat atau telepon Mas Ibnu?
2: Lewat chat, WA ya.
0: Gitu ya.
2: Tapi waktu dulu Bojang dia mainnya di rumah aku sih, di tempat aku ya katanya.
0: Emang jadi, iya?
2: Tetangga-tetangga saya bertemu semua.
0: Oh gitu, Mbak Warit itu aslinya bilang, mana? Kebumenya mana Mbak Warit itu, Mas Ibnu?
2: Mbak Warit itu bilang sama saya katanya bus pesantren.
0: Oh bus pesantren.
2: Rumahnya ditinggal yang di bus pesantren. Terus saya anak-anak kan di Riau. Sampai di situ semua dulu yang bawah itu bukan baru.
0: Oh iya iya iya.
2: Keluarga yang di situ semua. Rumahnya yang di bus pesantren katanya ditinggal.
0: Oh kosong ya.
2: Iya. Waktu Bojang sering main ke tempat aku sih. Tunggulangnya di situ ya gedung menar. Ini seluruh tetangga saya pernah kenal semua.
0: Kenal, oh gitu.
2: Jadi saya mau minta lagunya.
0: Apa lagi? Kesalahan
2: Mbak Warik. Di sini menanti, di sini menunggu.
0: Iya, siap, boleh.
2: Kesalahan Mbak Warik juga.
0: Iya.
2: Apalagi Mas Antaran kalau kami di dalam depo.
0: Tiga lagu ini sering di request.
2: Di sini menunggu, di sini
0: menanti.
2: Menunggu, di sini menanti, di sini menunggu. Sahabat Bunda ya, selamat siang. Terima kasih tautannya, penasihannya, atas peringatannya.
0: Iya.
2: Ya, salam-salam buat semuanya aja lah yang lagi dengerin Zona Malaysia.
0: Oke.
2: Diberi selalu dan diberi keberkahan. Kebarannya juga selamat kita semoga diberi kesehatan keluarga. Terima kasih Mbak Rena waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ibnu. Lanjut. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mama Ishra.
3: Halo Mbak Ren.
0: Halo.
3: Sehat Mbak Ren?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Ya, saya juga turut berduka cita ya waktu baca berita itu kok terus merebus milih gimana ya?
0: Iya ya, ya.
3: Iya nggak nyangka banget. Aku lagunya itu aja Isabella.
0: Oke, boleh ditunggu.
3: Kesukaan siapa itu Mbak?
0: Kesukaannya Bu Asi.
3: Iya. Tapi nggak tahu bulan ini banyak banget yang meninggal. Tiap pagi pasti dengar siaran Innalillahi entah dari mana.
0: Iya, tetangga Rena hari ini juga ada. Barusan deket banget.
4: Aku juga kemarin dengar siaran Innalillahi.
0: Iya, Asraf.
3: Iya, jadi salamnya buat semuanya aja. Okay. Semoga para sehat selalu.
0: Amin.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Mbak Renanya terima kasih, tetap semangat.
0: Siap,
3: wassalamualaikum.
0: Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, cukup dulu ya. Papa Ijo. Pak, sehat-sehat Papa Ijo. Selamat siang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Mbah Warid. Semoga ruangnya diterima di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima amalnya. Semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapan dari Bapak Ijo ya, Pak ya. Sehat selalu Bapak. Semangat jaga kesehatan ya, Bapak Ijo ya. Kemarin enggak hadir kayaknya Bapak, enggak apa-apa. Yang penting selalu jadi pendengar setianya Star FM ya, Pak ya. Salam untuk keluarga. Itu Mama Rohim. Halo Mama. Salamnya buat Juragan Chicken, Juragan Bolu, Juragan Getuk, Mbak Siti, Mama Syraf, Bunda Ervito, terus juga buat semuanya aja yang udah single, aku single balik buat semuanya aja. Mbak Rena, lagunya apa aja deh dari Rudiat nanti ya. Buat Mbak Rena, selamat tugas sampai tuntas, iya. Turut berduka cita Mbak Rena, semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di surganya Allah, amin. Keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, amin. Makasih doanya Mama Rohim buat Warid, semua doain yang terbaik pastinya buat Bang Warid ya. Sabtu loh, baru dengar hari ini rasanya, ya Allah. Sama kayak kemarin. Halo Mama Nomi. Mama Nomi lagi nangis kayaknya dari kemarin, minta doanya gitu. Iya, ternyata ya. Kita mah berharapnya baik-baik saja, sehat-sehat aja, tapi Allah berkehendak lain ya Mama ya. Kemarin sempet juga Rena dan dua penasaran, kayak kemarin Rena coba hubungin juga nomornya, dua nomornya Mbak Warid emang gak aktif gitu kan, cuma kan yang tersimpan di nomor HP radio gitu. Kalau Rena chatan sama Mbak Warid ya sebatas sepanjang atensi, kalau pas acara aja pakai HP radio gitu. Rena gak save nomor Mbak Warid di kontak Rena gitu ya. Malapan tadi dengar berita, aduh rasanya. Baik Sobat Star FM, tetap semangat yang masih kerja, ayo semangat ya. Yang lagi sakit segera diobatin. Kita ada Habutop obat herbal ramuan Arab paling top yang punya teh moro gitu. Diminum ya untuk teman kerja, teman aktivitas Anda. Pokoknya jangan kemana-mana sampai nanti jam 3 saya cuan terus ditemenin Rena di Zona Malaysia.

0: Ngapain difoto, Han? Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
1: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
0: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
1: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
0: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
1: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
0: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
1: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
0: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
1: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih view matanya, obat tetes mata.
0: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
1: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM.

kok dingin lama-lama. Masih di zona Malaysia, Rena temenin Anda sampai jam 3 entar. Yang baru gabung, halo, selamat bergabung. Adakah Anda rencana sore ini mau kemana? Kayaknya ada SMS ya. Oh, ini SMS pagi. Sih kan gak ada. Okay. Kita ke WA lagi, ku baca. Halo, waalaikumsalam Mbak Rena, Yuni di Kota Winangun. Ikut gabung ya, Mbak Rena boleh. Selama yang gak KB Bias yang lagi dengerin Star FM. Lagunya Insan Yang Tersakiti dari Aprilian. Insan Yang Tersakiti. Sebentar, aku cari dulu ya. Mama Nadia di Boncowarno, waalaikumsalam. Lagunya Maligai

Buat semuanya aja, mau istirahat siang. Mbak Rena mau tugas, sehat dan bahagia selalu. Amin. Makasih. Siang Arsen 100% lagunya Eksis, Diamu Gunung Berapi. Buat fans Tara FM yang nyetel radio, ada berita lelayu, kaget dengerinnya gitu. Turut berbelasungkawa buat Mbak Warid, semoga husnul khotimah. Iya, Bu Asi juga kalau gak ada Kang Arsen. Iya, khas banget suara Bu Asi, suara Bu Warid itu khas banget. Aduh, punya ciri khas dan cara ngomongnya tuh udah, ya gitulah. Masih keinget banget Rena. Ketawanya Bu Warid juga ya. Bu Warid yang paling jauh, yang paling suka ribut kalau streamingnya gak bunyi. Dia pasti tanya, ini kenapa streamingnya gitu. Terus giliran udah bisa, wah seneng banget kabarin lagi streamingnya udah bisa, aku udah bisa dengerin gitu. Ya selalu excited, ya selalu effort banget dengerin acara-acara Star FM. Sampai yang kalau kita ada acara yang kayak, aduh pengen banget digabung tapi apa boleh buat, belum bisa balik gitu ya. Halo Manomi, dari satu sore bisa tangisi Mbak Rena walau aku belum denger dia meninggal. Ya udah kirim doa aja, Al-Fatihah aja Manomi, semangat ya. Pastilah, pasti gak cuma Manomi yang sedih. Rena siaran sambil nangis tadi kalau inget aja gitu. Belum pernah ketemu, kayak lihat fotonya, kayak inget kalau pas lagi telepon, kalau kadang pas lagi di tak bercandain gitu kan, kalau pas lagi phone live ya. Halo Mama Rizky, iya Mama, beneran Mbak Waridnya udah gak ada, minta doanya, kirim Al-Fatihahnya. Ternyata kita baru tahu banget hari ini, padahal Mbak Waridnya Sabtu sore itu udah gak ada gitu ya. Kayaknya pas kita lagi ada acara di pantai itu udah anfal kelihatannya, lagi mungkin tindakan di rumah sakit kali ya, karena dari pagi kayak udah ada keluhan sakit gitu. Tapi pagi Sabtu itu masih WA radio loh, dia masih WA ini di acara Nia nih ya, dia mau Warid jam berapa ya, jam 7, belum jam 7 sih kayaknya, belum jam 7, setengah 7, gak bisa monitor katanya gitu. Terus udah bisa lagi on streaming lagi, dia seneng. Ya Allah.

0: sama Rena katanya, ya kah? Kamu baru nyolek si Frena hari ini. Rena lo udah panggil-panggil Frena dari kemarin, Jul. Halo Frena, Ayam Putih juga yang di situ, warga Ayam Putih yang lagi dengerin Star FM. Makasih ya, selalu jadi pendengar setianya kita walaupun cuma dengerin aja. Semoga nanti kapan mau gabung. Tiba-tiba atensi, Frena masuk sini kenalan, sapa aku, request lagu, pasti Rena bakal seneng banget deh. Ya, nanti kalau request lagu pasti Rena puterin deh. Makasih ya. Amin, amin Mama Rizky. Amin, makasih doanya, Rena mewakili. Apa namanya, keluarganya Mbak Warit deh. Doa terbaik buat semua yang udah kasih doa tulus buat Mbak Warit. Ya, kayak gak ada, belum ada yang kita pernah ketemu ya kan. Cuma kayak sedekat itu karena memang sering gabung semua acara aktif. Kalaupun gak aktif, tapi dia maksudnya kalau nggak sempat gabung, lagi sibuk banget gitu, banyak yang beli apa segala macam, tapi monitor selalu dengerin. Pokoknya ya gitu, kalau radionya streamingnya tiba-tiba gak bunyi, aduh geger Mbak Waritnya. Kayak sepi gitu ya, karena temennya buat beraktivitas, temennya santainya itu memang dengerin radio sini gitu ya. Pak Fatur, selamat siang Bapak. Bapak mau masuk? Assalamualaikum. Kok gak bunyi ya? Udah Rena angkat. Halo Pak.
1: Selamat siang.
0: Siang Bapak.
1: Ya lo nih, saya lagi di jalan. Saya mendapat informasi ada berita lelayu Mas Farid ya.
0: Iya, Mbah Warit Pekanbaru Riau.
1: Yang dulu pernah kirim untuk karaoke lagunya apa itu ya, Bang Farid ya?
0: Iya.
1: Ya Allah, ini saya terharu sekali, ini saya lagi di jalan ini, Mbak Rena.
0: Iya, iya, Bapak.
1: Ya Allah, selalu Bapak monitor ini, Pasta Kebumen. Saya selalu semuanya, ya segera berdahan, Mas Mahdi, ikut ya Allah, jadilah orang yang khusnul iman.
0: Amin.
1: Buat istilah keluarganya,
0: amin.
1: Tetap iman dan takwa. Dan Islam juga. Ya Allah, saya kaget juga Mas Mbak Rena.
0: Iya, banyak yang kaget karena gak nyangka gitu, karena kayak gak ketahuan sakit atau gak ada.
1: Mohon maaf tanya, itu meninggalnya kapan ya?
0: Meninggalnya Sabtu sore, jam 5 sore kemarin, Sabtu Bapak.
1: Ya Allah, ya Allah. Ya, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya dan selalu
0: amin.
1: Mendapatkan surganya Allah.
0: Amin ya Allah.
1: Saya juga terharu jalan.
0: Pak, makasih.
1: Ya Allah, buat semuanya, berarti kita mendukung resi diri, jaga kesehatan.
0: Iya, betul.
1: Mohon kepada Allah, Rena. Terutama buat fan-fan yang selalu eksis tanpa kenal lelah, juga perlu dijaga Mas Mamat. Luar biasa kemarin itu. Terima kasih semuanya lah.
0: Iya.
1: Mbak Rena juga sehat ya?
0: Nggih, Bapak juga semangat, sehat selalu Bapak.
1: Ya, kemarin dapat oleh-oleh apa Mbak Rena?
0: Ada deh. Rahasia.
1: Lu keliru enggak itu?
0: Ah, Bapak udah. Jangan dibahas di sini.
1: Allah, Yesus, kamar apa khusus?
0: Ah, udah gampang Bapak. Hati-hati di jalan. Sehat-sehat. Salam buat Ibu.
1: Nggih, nggih. Minta lagu Suci Dalam Debu ya.
0: Udah.
1: Oh udah ya. Ya apa ya, gerimis pengundang gak apa-apa.
0: Boleh abis ini.
1: Baik, terima kasih banyak banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Fatur. Halo Mbak Sakina. Udah ya, Rena gak buka telepon sebenarnya. Cuma tadi aku tahu Pak Fatur tuh lagi mobile. Kan Pak Fatur jarang banget kalau atensi, kalau memang lagi

disempetin banget kalau lagi di mobil, seringnya setel radio terus sempetin pon live gitu. Jadi Rena angkatin gak apa-apa ya, kasih doa juga tadi buat Mbak Warid, Pak Fatur terima kasih, hati-hati di jalan, jaga kesehatan, salam buat Bu Faturnya. Mbak Rena, aku kaget banget tadi dengar Mbak Warid udah gak ada. Iya, umur gak ada yang tahu. Bener sama Rizky, minta doanya aja. Bu Fitri, waalaikumsalam. Inilah Iwan Rujingun, semua husnul khotimah Warid dan Ibu Asih. Kalau Bu Asih yang biasa bikin gula, bukan Bu Asih yang ada di Kemiri. Bukan Ibu, Bu Asih jahit. Tarina minum dulu ya. Mbak Rena lagi nunggu Vitama nih katanya. Belum nyampe, saya bayinya kelebihan katanya, sekalian mau dikembaliin. Iya sabar ya Bu, kalau ada nomor HP-nya dihubungin aja, kan bukan Rena. Kalau sore ini sampai mahari belum sampai, coba nanti malam pas Fari siaran ditanyain aja gitu Bu Fitri. Kalau udah beli Vitama di harus rajin konsumsinya Ibu, gak boleh bolong-bolong ya. Oke, Vitama buat apa? Sobat Star FM, Vitama solusi kesehatan mata. Buat segala keluhan sakit mata, obatnya Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Harganya Rp150.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Setara FM

Sobat FM, Rena pamit dari zona Malaysia ya. Terima kasih kebersamaannya. Nanti Rena balik lagi jam 3 sampai jam 5 temenin Anda di Popmania. Sampai jumpa nanti dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sih lihat TV-nya. Aku juga pengen lihat nih.
1: Bentar deh kak, lagi seru nih.
0: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih matanya? Ini malah nonton TV-nya makin deket-deket gitu. Tuh kan, kalau aku ngingetin bunda selalu ngeles.

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal Vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Balik lagi Rena temenin Anda sore hari ini di Pop ini ya. Full lagu-lagu pop Indonesia baru. Merapat gak? Merapat dong Besti. Yang sempet yang bisa pegang HP buat atensi, buat yang lagi sibuk, aduh boro-boro bisa pegang HP Red. Ya udah, yang penting dengerin aja ya. Silakan SMS, WhatsApp juga phone live Anda. Rena tunggu nomornya sama ya. Jangan ganti nomor baik. 085-1860699984. 085-1860699984. Ada Rena juga, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultanah, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga ada Otipus. Anggi Mari Tuta Segampang Itu sudah membuka kebersamaan kita sore hari ini. Lagu lagi gak? Lagu lagi ya. Lagu yang satu ini Rena kasih dari Arfian Dwi, Hatimu Milik Dia.

0: Mall Arab sing paling top. Wis, mana toko?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4

sedia aku sebelum hujan. Kapan ya hujan? Rindu hujan gak sih tuh? Ya, ya udahlah dinikmatin aja. Lagi belum bisa menikmati hujan. Dikasih panas, hawanya dingin. Jaga kesehatan yang penting ya. Lanjut, masih ditemenin Rena sore hari ini di Popmania. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmor, dan Otipus. Silakan request lagu yang pengen Anda dengerin. Salam-salam boleh. Lagunya masih pop baru. Hari apa nih? Hari Selasa ya. Ternyata kalau hati sudah menyatu, walaupun gak pernah ketemu, tanpa tahu wajah. Iya, sedih ini ya kak. Aku merasa kehilangan banget Bu Asih sama Mbak Warid. Iya. Makasih ya, Mama Rizky. Ya, wajahnya taunya sebatas di foto aja. Gitu. Cuma kan, ya betul, jauh. Tapi karena sering telepon, sering ngatain sih, kayak udah deket gitu. Arsen 100% loh. Lagunya Asma Liberasi buat Mama Ainun, Mas Ibnu, Andri Sibat, Mama, Mama Ashrama, Mama Ashraf kali. Buat nyobain aja. Barena nggak terasa udah mau Agustusan lagi nih, nuansa merah putih yoben lah. Kono sih pada sibuk. Jadi panitia lomba di RT ku nggak ada lomba soalnya sepi. Tapi aku mau cari lomba-lomba yang lain di luar sana. Adakah warga yang mau menerima Rena untuk ikut berpartisipasi, ikut lomba? Tapi tolong aku dimenangin. Aku gak bisa kalau aku kalah. Aku pengen dapetin hadiah. Aku maunya juara satu, panitia. Bisa gak aku ikutan lomba terus aku dimenangin gitu? Iya, lawanku bocah cilik. Macam Ashraf gitu, Nomi. Ya, pada ngalah lah sama kakak Rena tuh, anak-anak tuh. Lagunya Asma Liberasi kayaknya lama gak diputar, kok kasih ya. Gue yang ada di sini. Mana sih Asma? Oh ini Sugi Berman. Aduh, jam berapa sih ini kok udah dingin ya? Lanjut, Mama Diva, Mbak Ren sore, sehat selalu, iya. Lagunya Sisi Potret dong, Kak Ren. Boleh, ditunggu ya. Sebelum hujan, apa boleh lagu lama? Nggak boleh, Mama, masih hari apa nih? Pengen maaf Cikusti. Ada gak versi ini? Kalau ada versi apa namanya, kalau cover nanti ku cari, Mama.

Gak ada, ini seriusan, cuma punya Felix. Super. Ada, aku cari-cari jikustik, langsung lihat Ica. Di apa video klip saat kau tak di sini, SKTD saat kau tak di sini. Pak Yanto, waalaikumsalam. Sore ikutin gabung bareng. Pak Yanto mau diputerin lagunya saat terakhir. Salamnya buat semua fans Star FM Kebumen, semoga sehat selalu Mbak Renanya. Tugas diberikan kesehatan. Makasih Bapak Ayanto, sehat selalu juga. Semangat, monitor aja Mbak Ren. Siap paket buat. Semangat ya yang masih pada sibuk. Mandi-mandi dulu gitu, udah sore. Jangan gak mandi, kan pagi udah. Ya emang kenapa? Terus kalau pagi udah seharian lo buat aktivitas, sore gak mandi. Bisa bobo nyenyak. Bisa kan, mumpung lagi dingin gitu. Ya suka-suka anda memang. Apalagi gak ada air. Sedih kalau udah gak ada air. Ih seneng jualan, seneng jualan. Kalau lagi scroll-scroll TikTok kayak gitu seneng ya. Kalau ada orang live jualan, laris banget rezekinya mereka. Jadi kayak cuma model meja aja di pinggir jalan tuh rame gitu. Semangat ya. Kasih mbaknya, aku baru mandi dari minggu sore gak mandi. Ya gak apa-apa Mama Nomi, ntar minggu ini baru Selasa, harusnya jangan mandi dulu. Ntar mandi lagi malam Jumat. Mandi lagi malam Jumat Mama Nomi. Mama Ashraf tidur kayaknya, Mama Ashraf. Bu Kumis, semangat. Udah jangan pada sedih, berlarut-larut. Kan banyak orang sedih sih, aku jadi sedih. Oh Rizky, mandinya di kali Mbak Rena, air sumurnya mulai surut. Enak nih, udah kayak macam bidadari aja mandi di kali. Selendangnya hilang nanti Mama. Pak Yanto ikut berbela sungkawa atas meninggalnya Mbah Warid. Semoga husnul khotimah. Amin, terima kasih doanya Pak Yanto.

0: dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitamax, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitamax, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM

kalian sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Reva sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas muluk istimewa.

sering pegal ini. Setelah saya minum Herbutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Tipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: lagi.
1: Ya udah atuh ya, jangan dipaksain. Mata ayah kan udah mulai kelelahan di depan komputer terus. Kalau kelamaan nanti kena radiasi komputer juga. Oh iya, ditetesin dulu aja pakai Vimata cair ya. Terus minum nih Vitama kapsulnya.
2: Kayaknya rapun ayah juga makin parah sih bun. Ayah juga suka kelupaan minum Vitama. Udah lama juga gak minum.
1: Makanya minum Vitama itu harus rutin ya, biar khasiatnya juga terasa loh. Vitama kan solusi kesehatan mata, mau rabun, katarak, glukoma, dan sebagainya. Insya Allah bisa diobati dengan Vitama.
2: Iya bun, mudah-mudahan rabunnya ayah membaik setelah kembali konsumsi rutin Vitama ya bun.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
5: 98.4 Star FM.

banget sih di pop ini ya. Satu lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Halo. Lanjut. Lanjut gak nih, lanjut ya. Ada mau pom live sebelum Rena baca WA lagi. 085-186-069-984. 085-186-069-984. Sore Mbak, sore juga Mas Ahmad Jenggot di Gunung Sari, Pejagoan. Lagunya

0: terlanjur cinta kali Rosa ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fatira Dini, apa kabar Kang Mamat?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Gimana Mbak Rena?
0: Sehat juga. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, sehat terus lah ya.
0: Amin, semoga.
1: Yang ya pilek-pilek sitik lah.
0: Iyalah, wis aja nambah liyan nek pilek pe sedih lut.
1: Iya. Pokoknya jaga kesehatan yang penting.
0: Betul. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya? Papi dong deh. Aduh, baiklah.
0: Halo, baik. Oke. Salam-salam kalau gitu.
1: Salam buat... Bunder, selamat sore.
0: Oke.
1: Juga buat Pak Sagitarius juga ya, yang ada di Ampih. Selamat sore.
0: Baik.
1: Dan semuanya saja lah Mbak Rena, yang lagi dengerin sambil uprek-uprek apa aja.
0: Siap.
1: Pokoknya selalu pantang secara FM Kebumen. Lagunya ikut ya Mbak Ren. Silahkan dilanjut lagi. Siap. Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sore kak, request lagunya JKT. Kalau nggak ada gantinya Bernadia, nah Bernadia aja lah. Satu bulan, ready. Salamnya buat keluargaku yang di Kebumen, Kak. Sama salam juga buat warga Pejagaan. Okay. Oyanti, waalaikumsalam. Mbak, saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Mbak Warid. Semoga husnul khotimah. Ayo sobat Star FM Kebumen, kita baca Al-Fatihah buat Mbak Warid, Bu Asih juga. Terima kasih ya Mbak Yanti.
1: Atau mungkin selamanya rumahku hanyalah kita, kau dan aku.
0: Isna, apa kabar Isna? Lama gak gabung.

Halo Mama Ashraf, bangun tidur ya. Marin, waalaikumsalam, selamat sore juga. Lagunya Melu Bae, okay. Turut Bella sungkawa atas meninggalnya Mbah Warid Pekanbaru. Semoga husnul khotimah, amin. Makasih Marin. Mbak Renanya tetap semangat tugas, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga buat Marin, thank you. Jatuh cinta memang manis. Halo. Mana nih warga Argopeni? Oh. Siapa bandut? Argopeni. Mama Yuri dan teman-temannya. Mbak Sodiah nih Argopeni, ayo gabung sini. Lagi dengerin enggak? Okay. Yang mau beli madu Vitapedia boleh, Bunda belikan madu Vitapedia ini Rp60.000 saja loh, nggak mahal kan? Buat apa? Buat ningkatin nafsu makan, menjaga daya tahan tubuh, nambah energi juga, ningkatin nafsu makan, terus juga mengoptimalkan perkembangan anak kita ya. Oke, Rp60.000 rasanya manis, madunya terbuat dari madu murni, sari kurma, temulawak, ikan gabus. Beli silakan di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9000.

0: Sio, apa mas?
1: Itu yang sama Tante Weni itu anak siapa sih yang gadis itu?
0: Oh, itu si Silani. Perawannya Tante Weni lah. Bentar lagi lulus sarjana tuh. Gimana sih Mas Yo ini? Gini nih, kalau jarang ikut kumpul keluarga, nggak tahu sama saudara sendiri.
1: Ya maklum, kan masih sibuk kerja. Tapi serius, itu anaknya Tante Weni. Tante Weni kan masih muda gitu. Masa udah punya anak gadis aja?
0: Ya ampun, kemana aja sih kamu Mas? Tante Weni ini kan udah hampir kepala 6. Ya jelas anaknya udah gede lah. Lagian Tante Weni emang kelihatan muda terus, walaupun udah mau kepala 6. Karena usut punya usut nih, Tante Weni suka rutin minum herbal ramuan Arab Habutop.
1: Waduh, herbal apa itu? Kayak gak asing namanya.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Bisa buat menjaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, buat semua penyakit juga bisa. Terus yang paling penting juga nih, bisa mencegah penuaan dini. Makanya Tante Weni kelihatan awet muda.
1: Ya ampun, ternyata ada rahasianya tuh.
0: Ya iyalah, makanya Mas juga minum Habutop deh. Bagus buat kesehatan loh. Badan jadi gak mudah capek walaupun kerja seharian.
1: Iya deh, biar awet muda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM Kebun.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana Vitama.

0: Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

Edilik, rindu tapi bukan pilihan, ngel. Aduh, semester review udah tanggal 28, ini Juli sampai tanggal berapa? 31 ya. Oke, tetap semangat yang masih harus tabungin kerjaan sampai akhir bulan nanti, semoga dimudahkan. Yang sudah didekatkan dengan hajatnya, barangkali mau menggelar perhelatan taruh Anda gitu ya. Semoga dilancarkan semuanya. Kok cepet sih dia mau jam 5? Udah berarti. Kalau gitu Rena pamit sobat Setara FM Kebumen dari Pameni ya. Makasih banget untuk kebersamaan Anda sore hari ini. Ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astaghfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: ngawundeng. Eh, nang swarga wong gak butuh polisi, kok ono aman, gak ono teroris, gak ono maling, gak ono koruptor. Di surga orang juga gak butuh tentara, Bang.
1: Di sana aman, kondusif, gak ada makar, gak ada pemberontakan. Aman. Tapi di surga orang masih butuh kiai. Mesti ana sing takon iki, gawe apa to? Li'annahum yazurunallah kulla yaumil jumu'ah bi'tibari ayyamid dunya. Karena penduduk surga itu setiap hari Jumat ada agenda perjamuan dengan Gusti Allah. Jadi jadwalnya tiap dino Jumat iku pertemuan karo Gusti Allah, bisa memandang langsung wajah Allah, dan itu adalah senikmat-nikmatnya, nikmat yang paling agung di surga, seindah-indahnya keindahan di surga. Jadwalnya tiap dino Jumat. Lah terus sampai Gusti Allah disopo, para penduduk swarga, sampean jawab apa? Dalem ngono lho. Dadi gayane cek kaya wis nang swarga. Saya tak baleni. Para penduduk swarga. Mosok penduduk swarga kok jemburis-jemburis ngono. Ya wis gak apa-apa wis, gayae. Baleni. Para penduduk swarga. Ya apa awakmu nduk swargaku kene seneng tagak? Awakmu nduk swargaku kene kerasan tagak? Swargaku kene enak tagak? Nikmat-nikmat sing tak kekno nang awakmu kurang tagak? Yo gak ngono jawabane. Ketika ditanya sama Allah, apakah nikmat-nikmat yang aku berikan kurang, mereka diem, cek, kelekep. Padahal sebenarnya dia pengen. Karena apa? Keinginan penduduk swarga itu dinamis dan terus berkembang. Tambah pengen. Dan setiap keinginannya selalu dipenuhi dening Gusti Allah. Pengen asline cuma kate ngomong izin. Lapo kok izin? Sadar diri biyen waktu nek nduk ngone donya ibadahe gak patek becaji kaya wong kemantren. Sementara wis digawe kenikmatan sing awake macem-macem ambek Gusti Allah, ibadahe gak patek becaji, lho kok sik kate ngomong kurang izin. Lho yo aja mangkel dilono ibadahe gak bejaji. Maaf ya, ibadahe sampeyan sing nguwapi temenanan, ibadah sing ndi? Model apa coba ngomongo? Salat yo, maaf 99% ngelamun. Nggih napa nggih? Ayo eling-elingen. Salate sampean mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam sing gak eling apa-apa cuma eling Gusti Allah tok wis ping pira? Iyo blas. Pokoke salat wis ana 99,9% ngelamun. Sapa ngomong? Iya padha wae iya. Matur suwun, heeh. Kadang-kadang leh ngelafat no niat es ditoto gak karuan cek us sol leh takbir sampai melungker Allah akbar karepe iya kena butuh iya kena stahil kaitane karena udan garing kabeh. Allahu Akbar. Sedo sekoro yo gak oleh iwak. Ya Allah liman hamidah oleh iwak jane yo murah. Allahu Akbar. BBM regane lawar. Iku salate wis arang-arang lho iku wis suwe. Apa maneh sing salate cawepet ngono iku? Aku ku heran kok nang wong sing salate cawepet iku. Maaf. Kira-kira lu sing diwaca apa coba? Wong sak cepet-cepete wong ruko ae paling gak lak maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi ping telu lho iki. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi coba tak praktekno ya. Allahu akbar subhana rabbiyal hamdi subhana rabbiyal hamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi baru sami Allahu liman hamidah cepet lho iki. Lah nek entul jentit ngono ku lho. Sing diwaca apa paling Allahu akbar sup jentit. Engkau sujud ya sup jentit. Lho ngapunten kalokno salate gak pate bejaji aja mangkel anjane gak pate bejaji temen. Salat sunah ya jawaran. Salat rawatib qobliyah ba'diyah ya juwarang, esuk ya gak salat duha. Bengi ya gak tau tahajud, padahal nek bengi yo nglelir tapi ya cuma piece of the tour and piece of the yes. Angger bengi yang mesti ngelilir kadang ping pindho ping telu tapi gak tahu tahajud wonten apa mboten ana weruh aku wonge teko kok pokoke saiki wonge kipasan wonge kipas-kipas saiki langsung diselehno kipas poso yo gak bejaji. Mumpasa cuma Ramadan tok. Iku ene awan iku lho, pas kate salat zuhur wudu tepak temu ya karo ngelek banyu titik-titik. Poso sunah yo gak tau. Ayo coba sedekah eling-elingen sepurane. Sampean selama urip sampai saiki sedekah sampean sing paling gede dhewe. Piro ngomong-ngomong? Kok gak izin yang jawab ngono. Lha iku berarti kan yo gak patek bejaji sih. Lho wis. Lah dikeki kenikmatan akeh sak pirang-pirang ambek Gusti Allah, mosok kate ngomong kurang. Izin. Mereka hanya saling pandang sesama penduduk surga. Kate ngomong gak wani ambek jawil-jawilan sak kancane. Nggonku wih dari ini kurang semo. Fayal tafituna ila ulama'ihim, maka kemudian mereka menoleh kepada ulama'nya, minta tolong kepada ulama'nya untuk matur laporan dateng Gusti Allah. Akhirnya ulama ini ku sing matur nyang Gusti Allah. Dadi sampean niku benjing yang iso ngono, sampean nek diakoni dadi santrine Mbah Maulana Isa ono. Mbah Wali. Kula pengen duren. Lho, engko ulama sing matur ndongone Gusti Allah. Ya Allah Gusti niki ana wong kemantren RT 7 jenenge Sundari. Wonten to? Panjang umur yo ngerti aku wonge dadi panitia saiki. Halo RT 7 jenenge Yusundari bagian konsumsi. Halo pengen duren ya Allah. Nah sing matur Mbah Yaine paham mboten sampeyan. Jadi kiai-kiai niku, ulama-ulama niku, sing kiai tenanan lho ya. Ulama-ulama niku besok di surga jadi tukang menyampaikan aspirasi penduduk surga kepada Allah. Wis gampangane ulama-ulama niku benjing dadi anggota dewan perwakilan rakyat surga. Mulane kiai-kiai sampean nduk donya gak dadi anggota dewan gak popo, gak paten gak dadi DPR. Wong DPR tentunya yo gak pada jelas kok. Ono yo tingkat-tingkatan Mas Wabu. Ono anggota dewan tingkat pusat, ono anggota dewan tingkat wilayah, tingkat daerah. Ono pejabat ini nopo-nono. Yo ono, tapi gak model ngene-ngene iki. Halo, Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, ya muga-muga kula jenengan ki ya Allah angsal barokahe para ulama. Es. Lah terus ulama sama-sama saja ini urun piro sih gak urun rewel pun saat ini ingetan ulama itu sing ya apa ingetan gula kelingan Dawu Ibnu Ajibah An-Nasu Salasa, ulama itu ada tiga. Ana sing disebut al-alim,

Arif. Sama dong, no. Kalau mau dipesan panitia, Abah ceramai 25 menit saja. Nah, ini saat diutungnya tak terang, no. Siapa itu al-alim? Siapa yang disebut al-abid? Siapa yang disebut al-arif? Ini cara Jawa. Cara Jawa. Kiai niku ana telu. Ana kiai tutur, ana kiai catur, ana kiai sembur. Lho angel lho Bu gathuk-gathukno kata-kata iso ur ngene iki. Gak gampang, mangkane yo. Kiai tutur niku kiai sing ahli mulang ngaji, kiai sing ahli tutur-tutur, ahli nasihat. Niku disebut kiai tutur. Ono kiai catur. Maaf, kiai yang ikut percaturan politik. Dadi tim suksese wakil bupati. Mboten usah sinten-sinten Mas Wabuk, pokoknya nggih enten. Ono kiai sembur, nah, kiai sing abape mandi sembar sembur. Kiai tutur, kiai catur, kiai sembur. Sing melas iki nomor papat, kiai nganggur. Pawengin dadi kiai tapi gak duwe santri, gak dikanggokno ambek masyarakat. Ono wong slametan ngono, kelalen gak diundang. Sing luwih parah.

kiai mesti ngawur, mesti ngelantur. Wes wes mulane gak kabeh gebiah uya kiai sing model piye, kiai sing model ya apa ngono lho Bu. Zaman belajar yo kudu pele-pele. Nek kula sering matur yo kudu sing sanat keilmuane jelas. Mondok endi gurune iku kiai sapa, sanat ilmune iku sambung temen taga sing jelas, aja angger perkara sirahe dublubel gombal iku anggap seh. Seh lor ta seh kidul. Lono wong anggur sirahe dublubel gombal ku anggap seh. Berarti bojomu kate nang sawah ngedos iku dadi seh bojomu. Undase ya dublubel gombal. Mangkel aku. Wes wes. Saiki al ulama warasatul ya Allah gak nyaute. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama iku pewarise para nabi. Lah sing diwarisi apane? Ada yang yaritu aqwalahu mewarisi dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi, niki sing disebut al-alif bareng. Pokoke sing gelem melok nirana tak dongano barokah. Akeh duwike, akeh kebagusane, akeh manfaate, akeh ibadahe, akeh utange. Yang mewarisi dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi niku disebut al-alif bareng. Nah ngoten. Ada yang yaritsu ahwalahu. Mewarisi yaritsu af'alahu. Mohon maaf yang kedua, ulama-ulama

memang betul-betul alim, pinter, menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Wis ngelontok kabeh nahwu, shorof, qawaidul fiqhiyah, usul fikih, mustalah hadis, tafsir, ulumul Quran, mantek balaghah. Wis pokoke ngelontok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Pau pinter. Wapal pal pal pal tenanan. Iki disebut alim iki. Walim tenanan pokoke. Dalil yo pinter, cowetho jelasno yo awena. Hancene pinter tenan. Niki sing disebut alim, al-alim. Menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan. Lah, terus ana sing abid. Gak pate alim, kon dalil gak iso. Tapi menonjol di bidang ibadah, di bidang amal. Niki disebut abid wahli ibadah. Sujud sampai batuke bejut. Wireng batuke mbuh min atharis sujud, mbuh min atharil karped. Ahli poso. Poso sunah top pokoke. Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura.

0: jeger wiridane top. Wis pokoke lambene umi-umi wiridan. Dilanjut mboten? Rungono to rungono. Sing nomor telu disebut al-arif. Kapate alim gak iso dalil. Ndak. Yo ibadah yo kak super top ndak biasa-biasa. Tapi dia menonjol di bidang batin, punya sifat rasikhah. Nek wong kene ngarani mempunyai ketajaman mata hati, mempunyai ketajaman mata batin, waskita. Mbok kate rungokno kok. Wong tuwa biyen koyok ngarani ruh sak durunge winarah. Dadi weruh sak durunge winarah, weruh nek nduk jero sumur iku ana banyune. Weruh nek nduk jerone nangka iku ana betone. Weruh lek nduk jerone pelem ana peloke. Weruh lek nduk jerone sarung. Ngapunten Bu, pancene kiai niku ra beda-beda to Bu. Ana kiai iku sing menonjol keilmuane. Ngalim pancene. Top. Bahasul masalah ngentekno masalah kok. Saking alime. Tapi biasanya ngono ku abidnya enggak begitu menonjol. Ibadahnya biasa-biasa. Ngono biasae. Ono sing menonjol di bidang amalnya. Ibadah top tapi gak pada ison dalil. Ono sing tau pinter dalil tapi yo gak tau tahajud, gak tau duha. Nah, ono sing kelompok niki mau yang waskita tadi lho Bu. Niki yo gak pate alim, ibadah yo biasa-biasa. Kon basul masail yo gak iso. Umpama tekon dok gone acara Bahsul Masail, dia enggak bisa merumuskan masalah, dia enggak bisa menjawab masalah, malah dene sing dadi masalah. Wa kullu wahidin minhum ya'khudhu hadhahu minal wirasah. Masing-masing dari tiga kriteria ini mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Jadi kabeh duwe keistimewaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngawonten nggih. Nek ulama-ulama Indonesia, kiai-kiai ten Indonesia niki umpama dibandingno karo kiai-kiai luar, ulama-ulama luar, mungkin dari segi alim banyak yang kalah. Terbukti kitab-kitab mu'tabaroh yang dipelajari itu rata-rata karyane ulama-ulama luar. Ana santri neng pondok ngaji kitab takrif Ghayatul Ikhtisar. Niku karangane sapa? Niku karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfahani. Wong Isfahan itu mana? Iran bagian selatan. Sing ngarang kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Wong Persia. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ana santri kok ngaji kitab Hikam iki karangane wong ndi? Wong Iskandaria, Mesir. Lih. Fathul Mu'in.
1: Astagfirullah.
0: Niku karangane Syekh Zainuddin Al-Malibari. Niku dudu kok Malioboro Jogja dudu. Malibar niku wilayah barat India. Karangane wong kono kabeh. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, karangane wong kono kabeh. Rumangsamu karangane wong Kemantren. Rumangsamu karangane wong Banjar Wati. Wong Kemantren iki cara ngarang kitab ngono paling judulane judule ya Fathul Pecel Nihayatur Rawon. Oh. Wa ghayatus soto. yo, Bapak Ibu, bukan berarti ulama Indonesia enggak apa, bukan berarti ulama Indonesia iki terus ga ono sing ngarang kitab, nggih wonten. Kados Syekh Nawawi Al-Banteni, kados Mbah Ihsan Jampes, kados Syekh Mahfud Termas, yo punya karya-karya hebat, tapi kan jumlahnya tidak sebanyak karyane ulama-ulama luar kono. Mboten kula matur niki rata-rata Bapak Ibu jangan disalahartikan omongan saya. Alhamdulillah niki mulai dikumpulkan Bapak Ibu manuskrip-manuskrip kitab-kitab karya ulama-ulama Indonesia. Mudah-mudahan lancar, amin Allahumma. Ngono kata wes dari segi abid kaya iyo kalah. Zaman tak ceritani ya rungokno, mari ngene aku nang pindah sik tala rungokno. Ulama-ulama dulu iku nek duwe ilmu amalnya luar biasa. Setiap ilmu diamalkan, jadi prakteknya luar biasa. Kula nate maos Tabaqatul Hanabilah. Halah ngopo diceritani ngono-ngono kuwi. Imam Mujtahid niku roto-roto setiap hari sholatnya ndak kurang dari 200 rakaat. Jadi lain dua ilmu ini ku prakteknya luar biasa. Saat ini lah enggak pinter tapi amalin nol. Ono arek ngajine pinter arek pondokan ujian nahu bijine songo, ujian tauhid bijine songo, tafsir bijine songo, hadis bijine songo, ujian fikih bijine songo, tapi sholat subuh ya jam songo. Bapak Ibu para rawuh, gurune Imam Syafi'i namine Syekh Waqi' Ibnul Jarrah niku dawuh ngene, nasta'inu ala qulabil hadis bisyauh wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Aku iku lek nulis kitab, ngarang kitab, gelek hadis sing kate tak tulis ndonggone kitab iku tak pasani. Dadi menseleksi hadis itu pakai kuasa. Mulane hadis-hadisnya betul-betul selektif, hadisnya betul-betul sahih mutawatir. Carane gawe poso tirakat. Terus aku lek ngapalno hadis iku bil amali bi, tak amalno, tak lakoni, makane otomatis apal. Ilmunya enggak cuma dicentelkan di otak saja, tapi betul-betul ditancapkan kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal sholih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulama biyen niku ngoten Bapak Ibu, ilmu niku betul-betul dicepno ten gene ati. Arek-arek saiki ndak kok ilmu sama sekali enggak mantep ndo ati, nyentel ndak uteke lho ndak. Nen nyentel ndo uteke lho ndak. Wong arek saiki ku ilmune dicentel ndo HP. Lha lek santri biyen iku ngajine urut, Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahab. Lek arek saiki ngajine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Guru besarnya Fadilatul Mukarram wal Muazzam Syekh Google radhiyallahu anhu. Tariqah melu tariqah internet ya. Beliau ulama biyen amale luar biasa sehingga nasihat-nasihatnya ampuh. Mauidzah-mauidzahnya mantep. Bisa diterima oleh telinga yang hidup, diolah oleh otak yang sehat, dicerna dengan hati.

dan bersih. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki biyen iku lek pidhato gak pate enak dibanding sing saiki kalah. Tapi pengaruhnya kepada jamaah menang kiai biyen. Biyen

0: dadi wong apik. Kari siji mbayangi sing nakal terus pundi niku sing siji jare kiai ini gak apa-apa sing siji kok gawe obong-obongane neraka iku. Neraka ya butuh obong-obongan kok. Arek nakal 20 dipidatoni 5 menit sing 19 waras. Saiki ono arek nakal 20 nglumpuk dipidatoni ambek Anwar Zahid 2 jam. Meneh sing nakal dadi selekur. Wong ketambahan sing pidato. Guyumu kok kaya setuju ngono model. Aku lah tahu cerita wong nggih biyen iku lek pidato dilukno munggah panggung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh derek-derek supados uripe barokah nek dalu salat tahajud nggih pun cekap semanten mawon akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudhun tapi jamaah kan paham kabeh lek karo kiai ini dijak tahajud. Saiki ana kiai ceramah model ngono ya gak digawani berkat mulene. Halo. Meneh pidato maneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek-derek supados dirahmati Gusti Allah lek enjing salat duha nggih. Pun cekap semanten mawon akhirul kalam. Lekate salam ya ana sing usul, nun sewu Mbah Yai, pesenen jenengan tahajud wingi niku dereng saged nglampahi, ampun ditambahi riyen. Oh ngono, ya wis duhane gak sida. Tapi jamaah manut.
1: Allahumma sholli ala Muhammad.
0: Dilanjut. Aku eling. Pokoknya tahun kapan kula niku diundang ke bone daerah kidulan kula nduki lomba do kursi ngono iku diluk diunggahno ambek MC begitu kula kate munggah panggung aku iki digodhog wong lanang wonge gak patek bejaji Bu klambine lengan pendek wis kumel. Nang kancinge iku kari loro nduk ngisor. Bledeh, gawe koplo wis rupane kaya ulune garangan. Gak bejaji. Aku digabyuk dirangkul karo dibisi. Aku dimau idoi dituturi dikongkon ikhlas. Lek nuturi cuma ngene tok lho dibisikno nang kupingku. Gus,

Atuh sing ikhlas nggih, kula dikokon ikhlas sak menut tok lho pidatone. Mantep nang atiku. Aku munggah panggung iki mumet sirahku. Yo perkara mau idhoe wong mau aku dikokon ikhlas. Pikiranku wis gak karo-karuan, sampai aku pidato wis merawut. Lha yo opo wong krungon-krungonen terus aku. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih, aja sampai gak ikhlas. Mari acara ramah tamah, dikai mangan iki, aku gak kolu. Lha perasaanku iki wong ndo pering karo ngomongi aku. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Padahal nasihate mek ngono tok. Aku mulai numpak mobil. Rumangsaku wong nduk sebelahku. Terus aku digapyuk dibisiki kupingku. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Tekan omah aku turu ipen-ipenen petuk wong kuwi. Rumangsaku yo diomongi. Gus. Nek pidato sing ikhlas nggih. Bapak Ibu, saking mandine nasehate wong mau. Kula niku mari-marine niku sak badane niku. Ana kira-kira 5 wulan diundang ceramah nduk diae. Alhamdulillah iso ikhlas temen. Aku bales gak ada mikir sangu, gak ada mikir

0: ya gak mikir transportasi. Tapi ku wis biyen wis lawas sesane. Buwiyen sesane. Ya mbah iki mau kok eling maneh. Buwiyen sesane. Saiki ya gak sepurane, sampean aja salah paham. Aku diundang pidato ceramah ndundis, gak tahu mikir sangu gak tahu. Lapo mikir wis dipikir panitia wek. Apa kurang gawean? Ngono. Loh. Iku lho, Bu. Nah, engko terus rungono ta? Dari segi arif ya kalah. Kiai biyen niku, Bu. Lek wis kadung ibadah madhep mantep estu, Bu. Ngaji ngoten niku. Dintuk kalau jengking lo bukan berarti gak kroso ya kroso, tapi mau geser mergo hormat karo kitab do kitab yono ayat Quran do kitab yono hadisi kanjeng Nabi mau geser ngatuk lewis bareng ngaji lagi di kipat mau krotok krotok krotok krotok lewong kemantren saiki ngerasa no dintuk kalau jengking bapak-bapak kemantren lo sholat sarunge dileboni nyamuk siji ae ginjal-ginjal gak karuan. Ada nyamuk e wedok e mumet endok selakangan. Tapi dari segi hal yang menjadi kelebihan ulama dan kiai-kiai Indonesia dan tidak dimiliki oleh ulama-ulama luar. Ada apa itu? Insya Allah nanti akan saya sampaikan setelah sambutan dan pengarahan dari beliau Bapak Wakil Bupati. Oleh karena itu dengan segala hormat kepada beliau Bapak Wakil Bupati dimohon untuk memberikan sambutan dan arahan. Dipersilahkan, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling banter jawabi rezekine paling akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil amya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Poro yai, poro alim, ulama, masyaikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus bintang tamu kita malam hari ini Romo Yai Haji Sinten Anwar Zahid jauh-jauh dari Bojonegoro. Dada-dada sedoyo kagem panjenengan pun. Sarang yo. Love-love-nya mana love-nya? Alhamdulillah tepuk tangan untuk beliaunya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pernah menjadi Camat Paciran, Pak Samian, dan juga Bapak Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Di samping saya ada Pak

Alhamdulillah lengkap sedoyo barokah acara di Kemantren. Yang saya cintai, saya banggakan segenap hadirin tamu undangan warga Kemantren. Mana suaranya? Alhamdulillah. Banjarwati, Paciran, Blimbing, Lohgung. Kejauhan Lohgung ya, yeah. Kejauhan. Sedayu mana Sedayu? Yes. Alhamdulillah lengkap. Dagang, yes. Pun lengkap. Alhamdulillah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih diberi sehat, diberi bahagia, diberi kesempatan untuk hadir bersama dalam acara hall yang ke-35 Syekh Maulana Ishaq. Sekaligus ini momen yang berbahagia karena tahun baru Islam ke-1448 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, segala hajatnya disegerakan, lancar semua urusan, diampuni dosa-dosanya, dan semua-semuanya. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mewakili Bapak Bupati, salam kagem panjenengan sedoyo. Diterima salamnya? Dibales mboten? Ayo sarang-sarang. I love you Pak Bupati. Oke. Nanti Pak Bupati lihat dari YouTube ya. Setunggal malih nggih. I love you Pak Bupati. Alhamdulillah nggih. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan mewakili Bapak Bupati pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia hal takmir Masjid Al-Abror, Pak Kades, para penjaga makam Maulana Ishaq, Dah Maulana Ishaq, yang sudah mengundang kami dan terus konsisten setiap tahunnya mengadakan acara hall. Ini menjadi bukti nyata menjaga tradisi hall dari tahun ke tahun serta mengenang para pendahulu kita. Api perjuangan tidak pernah padam hingga saat ini. Tepuk tangan untuk panitia. Terima kasih banyak. Sekaligus di malam yang berbahagia ini, di kesempatan yang mulia ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan juga titip doa pangestune pun, pandungane pun, semoga apa yang menjadi cita-cita kami menjadi bersama, harapan kita bersama, program-program pembangunan, program prioritas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Amin Allahumma. Amin. Sekaligus yang menjadi harapan panjenengan sedoyo, napa niku? Wah, pripun dalane? Pun saya nggih. Bertahap nggih. Sudah banyak macet ya, banyak dibangun nggih. Alhamdulillah. Teng pundi? Nggih. Dicatet Pak Camat nggih, Pak Kades nggih. Oke. Teng pundi? Nggih. Jalan kampung nggih. Nggih, mangke dicatet Pak Kades iki. Pak Kades bisiki kula, niku dalan kampung. Ngoten nggih. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga bertahap jalan di Lamongan bisa mulus mantap semuanya. Amin Allahumma. Amin. Tadi pesennya Yai Anwar nopo? Pejabatnya semoga tidak ada yang korupsi di Lamongan. Amin. Alhamdulillah Yai, kula niki boten tertarik rupiah.
boten terpengaruh dolar nggih. Soale nami kula dirham nggih. Boten rupiah, boten dolar. Alhamdulillah nggih. Pandongan nggih, Bapak Ibu. Boten usah lami-lami dilanjut Cai Anwar setelah ini. Semoga acara haul pada malam hari ini membawa berkah manfaat bagi diri kita semua, bagi keluarga kita, saudara-saudara kita, warga Lamongan soge-soge. Yang belum menikah segera punya jodoh. Amin. Yang janda segera dipertemukan duda. Amin. Allahumma amin. Utang-utangnya lunas semuanya. Napa malih? Wajahnya semakin glowing-glowing. Yes. Nggih, doa yang baik-baik saja, yang penting

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata, lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: Radio

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: 98.4 Radio Setara.

0: Papa.
1: Apa, Ma?
0: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi?
1: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
0: Oh, iya ya. Pa?
1: Apalagi, Ma?
0: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
1: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50 ribuan, Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair, atuh.
0: Iya, kirain 2000-an, Pa. Habis mirip sih.
1: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
0: Iya, Pa. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
1: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
0: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
1: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM.

0: dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM di mana pun berada? Senang banget ya Faris kembali lagi hadir malam hari ini, edisi hari Selasa sekarang ya. Hari Selasa di bulan Juli 2026. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat ya, bahagia dan semangat juga pastinya. Tentunya Faris bakal temani Anda seperti biasa sampai nanti jam 10 malam dengan lagu-lagu dangdut yang asik banget. Lagu dangdut original, versi klasik boleh ya. Yang mau gabung seperti biasa ditunggu, yang mau join di sini. WhatsApp, SMS, telepon boleh. Nomornya jadi 1 di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Tadi lagu pertama sudah muncul ya dari koleksinya Cece Handika dengan Semua Tahu. Dan tentunya malam hari ini kita masih bersama Habu Top, Obat Herbal, Ramuan Asli Abraham yang paling top ya. Ada Sultana Vitama, DT Moro, Tersekar Kombinasi Herbal juga dan tentunya ya. Dan barangkali juga yang mungkin malam hari ini lagi di rumah gitu, atau lagi dengerin dan gak kemana-mana gitu ya. Setelah telam juga deh pokoknya, sambil buat teman lembur boleh. Ambil teman buat istirahat malam juga cocok gitu ya. Apalagi yang mungkin kalau misalnya suka banget lagu-lagu dangdut ori versi lawas, versi yang udah lama ya, bernostalgia boleh di sini. Dan satu lagu berikutnya nih, Faris munculin ada Lenggang Kangkung.

0: Kalau itu sih, ayo.
1: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Ada lilin putih baru aja muncul dari kelas Evita Mala ya. Selamat malam buat yang baru juga gabung di DMK malam hari ini. Yang belum gabung masih ditungguin sama Paris di sini ya. Di 0851-806-9984 nya 0851-806-9984. Dan malam hari ini tentunya masih bersama obat herbal Habu Top, obat herbal yang paling ngetop. Yang manfaatnya tuh banyak banget, bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Kalau dia punya keluhan, jadi jangan tuh dilaba-laba lagi. Buat ya namanya konsumsi herbal Habu Top. Yang pasti sudah aman, terdaftar di BPOM, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001. 2015. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi ya. Kalau misalnya Anda ini lagi punya masalah kesehatan gitu ya, udah berobat kesana kemari belum ada perubahan dan bingung cari solusinya di mana dan bagaimana ya kan, nah silakan bisa lurutin aja konsumsi herbal Habu Top-nya. Produk ini udah terdaftar di BPOM ya, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001-2015. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Kalau pengen sehat dan sembuh, langsung aja beli Habu Top, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top, yang sudah banyak sekali testimoni yang sudah banyak sekali menggunakannya ya. Herbal Habu Top ini banyak banget tersedia di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Kalau mau tanya-tanya dulu, boleh silakan WhatsApp di 0851-806-9984 nya. Barangkali mau tanya seputar penyakit dan konsultasi dulu, boleh ya. Untuk daerah Kota Kebumen nih, silakan buat Anda yang lagi cari Habu Top, Anda bisa dapetin di Apotek Haluda ya, di daerah Wonosobo Kebumen. Terus juga Apotek Haluda 2 di depan Pasar Mertokondo. Ada di daerah Pejagoan, Kuayuan juga ada di situ ya. Ada Apotek Pramudia di daerah Pasar Keputihan, Kuayuan, Pejagoan. Selain Apotek Pramudia, ada juga Apotek Tahir Farma Kuayuan ya, di dekat Lampu Merah Kuayuan. Dan untuk yang berada di wilayah daerah dekat-dekat Selang situ, Taman Winangun, Panjer, ini bisa dapetin juga di Apotek An-Nahdi ya, di perempatan atau pertigaan Panjer situ pokoknya ya. Di dekat situ, di timurnya. Di timur pertigaan Panjer yang muka arah Polres. Untuk yang berada di daerah Kota Winangun nih, dapatkan juga di Apotek Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun. Dapatkan juga di Apotek Tahir Farma Kota Winangun ya, di dekat rel kereta api Jebor. Kalau untuk di daerah Kota Winangun bisa dapatkan juga di Agen Tejo Ragil Saputra di Komplek Pasar Baru Kota Winangun Blok P Nomor 5 Dedam. Ya, di situ banyak juga ya. Tahu di bisa dibeli di Apotek Siakbar.

Ini kemarin tanya di Apotek Langgeng udah diisi lagi belum sih Mas? Udah ya, udah diisi lagi banyak. Silakan bagi yang membutuhkan Ambutop di Apotek Langgeng daerah Belladona Purworejo bisa langsung borong ya, beli 5 4 6 gitu buat stok di rumah ya kan. Yang cuma satu aja kalau sering kehabisan gitu ya buat stok di rumah, beli 10 gitu kan. Diborong semuanya tuh di situ. Ya nanti kalau habis nanti kita isi lagi. Soalnya di situ laris banget ya. Di daerah Belladona Purworejo Apotek Langgeng di situ. Di Jalan WR Supratman. Ya udah kalau gitu kita beli. Kita ke WhatsApp di sini udah masuk di 0851-806-9984. Ada dari Mbak Bubut yang malam hari kita gabung juga. Waalaikumsalam. Hadir di DMK katanya mau lagunya Lenggang Kangkung. Tadi muncul lagunya Lenggang Kangkungnya ya Mbak Bubut ya. Salam buat Umi Hanif, ada Bunder, Bu Yati, ada Mama Umi, Mulan, Papa Turbu, Batur, Taros, kita mengantri, Mama Patma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri, Mama Rin, Papi Jampi, ada Pak Ahmad, ada Mama Imbar, Mbak Astri, Mama Fauzan, Pak Diadentika, dan semuanya aja ya. Thank you buat Mbak Buat malam hari udah gabung. Selamat malam juga buat Mama Ririn ini, kita gabung Mama Ririn ya. Mas Farid ganteng, gimana sehat kan? Kabarnya alhamdulillah, DM kadang, duitnya asik banget ya. Mau minta lagunya Lilin-Lilin Putih, tadi udah muncul lagunya ya. Salamnya buat Sobat Star FM Kebumen. Cobanya selamat malam aja. Buat Farisnya semangat tugas panjang umur, umur rezeki follow baru kami. Thank you ya buat Mama Ririn cantik. Selamat malam juga buat Mama Kiki cantik. Lagunya Duka katanya. Oke, terima kasih buat Mama Kiki. Adik Ibu Kumis juga selamat malam Mas. Untuk mengenang almarhum Mbah Warid, Duka Evita Mali diputer ya Mas. Matur nuwun sehat selalu. Amin. Andre malam juga selamat malam tergabung di DMK mengucapin turut berduka cita atas berpulangnya sahabat kita semua dan orang tua kita juga di fans Star FM Kebumen Mbah Warid Pekanbaru. Semoga almarhum husnul khotimah ditempatkan di surganya Allah. Lagunya Raib ya. Oke, nanti ditunggu lagunya Andre. Di belakang lagi sama Soyong selamat malam. Mas Soyong request lagunya Boneka India ya. Buat Mama Asih, Mama Kiki, Mama Pian, Mama Intan, Mama Rizky, Mbak Inay, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Astri, Bunder, Pak Soeharto, Papa Rono juga, Pak Bang Pasutar, Bapak Jenora, Butika, Bu Yati, Bu Heni, ada Bu Kumis juga, Mama Wulan, Mama Cindy, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Naomi juga, dan semuanya aja ya, pendengar di MK, oke. Halo Pak Sutiman yang ada di Luwano, kemarin Faris lewat Luwano. Begitu Faris baca tulisan Luwano, oh ingat Pak Sutiman, gitu. Pak Sutiman sama siapa lagi ya Luwano banyak. Mbak Lilis. Mbak Lilis Luwano kan ya? Iya gak sih? Mbak Lilis. Faris juga lupa soalnya. Oh iya iya. Kemarin Faris Luwano. Ternyata jauh banget ya guys. Luwano bener. Terus satu lagi mana itu? Bu Yati bener sama satu lagi apa ya? Maron. Ya itu ternyata jauh-jauh pol. Dan Faris membayangkan tuh, oh di dataran tinggi ternyata banyak pegunungan juga di situ ya pendengar. Oh ternyata mereka itu dengerin kita juga ya di Purworejo, luar biasa pokoknya. Makasih ya yang Jojo, pokoknya selalu setia dengerin radio Star FM Kebumen. Selamat malam, halo buat Aman Jenggot. Di Gunung Sari Pejaguan, lagunya Hujan katanya, oke. Halo buat Labib, selamat malam yang ada di Lampung nih, lagi monitor, salam kenal juga ya. Buat Labib yang ada di Lampung, ini merantau atau memang ini apa namanya? Rumahnya di situ di Lampung. Berdomisili di Lampung.

Mas Faris, apa kabar? Lagunya dong yang bikin goyang katanya. Pengen puterin salamnya buat Mas Ferdi, Bayu Rama Budawarti, buat Farisnya juga ya, udah gitu aja. Bye bye katanya. Kau manggilnya kayak gitu sih Bunda Dia? Manggilnya jangan kayak gitu.

0: kuat.
1: Hati merenang, jiwaku merana.
0: Bunda dia lagi kenapa, Bunda? Lagi kesepian ya, Bun?

Selamat malam juga buat Bunda Erpito yang lagi monitor. Yaudah, kita kembali ke lagu berikutnya dulu. Banyak yang minta lagu ini duka katanya. Jadi kalau isi Vita Mala, katanya spesialnya buat mengenang almarhum Mbah Warid ya. Semoga husnul khotimah dan ditempatkan di surganya Allah SWT ya. Dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Ini dia duka dari koleksi Vita Mala, Fast Munculin. Jangan kemana-mana, patengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DM kadang dunia asik banget. Yang mau gabung masih ditunggu ya sampai jam 10 malam. Silakan aja request WhatsApp, telepon, SMS bisa.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan.

Irban. Paling top, butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak, dan sampai

0: Σάμπουτο. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM.

0: Eka India Paris Menculin dari LA Kadam. Salam paham nih buat yang masih monitor di DM kapal malam hari ini. Ditunggu juga buat yang mau bergabung, silakan aja ya. WhatsApp, SMS, telepon boleh di 0851-806-9984. Ya, butuh solusi yang paling tepat buat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang Anda derita saat ini. Pokoknya jangan tunggu lama-lama ya. Kalau misalnya Anda ini lagi cari Habutop gitu ya, silakan bisa langsung beli aja sekarang juga di apotek-apotek ataupun di agen-agen terdekat buat ngebantu meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakitnya. Halo, ada yang mau di teleponnya sebentar. DMK, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, apa kabar ini?
1: Waras, bos.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Mampengi nutuga kenapa?
0: Nutuga kenapa? Oh iya dong harus. Jangan setengah-setengah kan gak enak.
1: Iya bener, ripol nih, Pak ya. Setengah kok kotak.
0: Iya, kalau setengah, yang setengahnya kemana ini? Aduh, ngilang dong ditanyain.
1: Kalau hilang sih, bingung.
0: Pengen lagu apa, Juragan?
1: Lagunya Resah Gelisah, Pak Ella.
0: Resah Gelisah, oke boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya bunder, setengah nyondol.
0: Bunder nyondol-nyondol baik nampaknya.
1: Iya kayak sana disondol ya nyondol.
0: Loro-lorone ya.
1: Pak Karim, terus Pak Suta, Pak Kenaora, Bu Kumis, sama Asraf, Andre, Mbak Yaya. Singgurung dicapain ngacung.
0: Aduh, aja ngacung lah, ngomong salah.
1: Oh iya. Sing lanang sing wadon. Ya wis lah.
0: Ya oke, siap.
1: Ya wis. Oh iya, karo kayak Pak Ketua. Bu Fatur, Pak Fatur.
0: Oke.
1: Okay. Ya wis, buka kami lah, bos.
0: Siap.
1: Bari kaya metugas. Aja kelalen.
0: Pake.
1: Bumi.
0: Oh iya, oke, okay, siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Bari kaya metugas.
0: Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Di belakang yang lagi di MK, selamat malam, halo. Halo, DMK, dengan siapa, di mana? Nggak ada suaranya ya? Oh iya, halo Mbak, apa kabar Mbak?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya Mbak, Mbak Jaka, lagi ngapain ya Mbak?
2: Dengerin
0: Mama Farid. Oh, lagi dengerin DMK ya. Pengen lagu apa, Mbak, malam ini, Mbak? Mas, pandang-pandang jauhku me. Itu Di Balik Penantian, Mbak, dari Yulia Citra. Mau diputerin lagu itu?
2: Pengen.
0: Ya, boleh. Dikirimnya buat siapa, Mbak?
2: Mbak Lia cantik ya. Imut-imut, Mas.
0: Mbak Lia cantik imut-imut. Waduh, bukan amit-amit, Bu.
2: Ya imut-imut lah, cantik sehat. Aku harus juga.
0: Terus buat
2: bisa ketemu suaranya,
0: ketemu orangnya kan kemarin. Alhamdulillah Mbak Jaka bisa datang.
2: Alhamdulillah. Ketemu Gabriel lah, Mas.
0: Iya, ketemu semuanya ya Mbak.
2: Ya Mbak ya lumayan lah.
0: Iya, nggak apa-apa Mbak.
2: Sehat, ya.
0: Yang penting sehat. Salamnya lagi buat siapa, Mbah?
2: Buat habis saya langsung ke Temenang Laut ini.
0: Oh, oh. Banyak banget ya, Mbah?
2: Betul.
0: Ter- Terus buat siapa lagi Mbah? Salamnya udah?
3: Berarti bisa jalan di situ.
0: Enggak. Udah gitu aja.
2: Ya.
0: Ya, oke. Okay. Thank you Mbah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kalau diangkat tuh mati kalau di sini. Emang iya.

nggak bisa tetap. Dia tuh harus ini nggak sih? Harus ada itunya ke komputernya, mikrofon khusus. Kalau ini kan disambungin ke sini, jadi nggak bisa. Mikrofonnya udah. Halo DMK, selamat malam. Lupa bentar. Kok mati-mati terus ya? Bentar. Aneh.

Dicoba lagi yuk di 0851-806-9984 nya ada siapakah di mana? Bentar ya, ini mati-mati guys. Bentar, dicoba-coba terus.

0: Selamat malam DMK.
1: Selamat pagi DMK. Makanya pegang yang kenceng Rahul, enggak geser.
0: Kamu merosot.
1: Jadi panggilan gabungan suaranya ya. Gitu ya kan?
0: Ini yang masuk kebanyakan
1: trotot gitu. Iya. Gara-gara no juragan peci main sondol-sondol. Kadang nyondol, kadang disondol kan udah biasa Rahul ya.
0: Iya, main sondol-sondolan gimana sih? Kan memang udah biasa di sini kalau mau masuk.
1: Iya, sondol sana, sondol sini gitu kan. Namanya juga gimana sih ceritanya?
0: Justru kalau gak nyondol-nyondol gak seru gitu.
1: Iya, kalau cuma apa diem aja tahu-tahu masuk gitu kan nggak asik ya Rahul ya?
0: Iya, aneh tiba-tiba masuk.
1: Iya, gimana sih Mas Muksin nggak jelas amat. Rahul itu banyak jaga kemarin yang mana? Aku kok nggak ngeh?
0: Iya, bener nggak ketemu ya?
1: Ya harusnya ketemu kan aksinya di aku dulu Rahul.
0: Iya, nggak ngeh pasti.
1: Iya, namanya siapa gitu kan, nggak Mbahnya Jaka gitu kan, namanya di absen.
0: Ditanyain, oh ini Mbah Jaka gitu.
1: Oh ini Mbahnya Jaka, oh Mbah Jaka. Aku kira itu Mbahnya Jaka yang lundong itu loh Rahul.
0: Oh beda lagi.
1: Beda ya. Aku mau lagunya satu untuk satu.
0: Satu untuk satu.
1: Yo, satu untuk setara dimanapun setara. Gak ada yang lain. Moh.
0: Ya. Kok jadi ditambahin gitu?
1: Jadi lainnya ya. Janganlah kita membahas yang aneh, kita bahas yang lainnya aja ya Rahul ya.
0: Iya.
1: Iyo, yang Bu Fatur tidur belum Bu Fatur?
0: Lagi nungguin
1: Bu Ayu apalagi nih, gak ada suara nih Bu Ayu. Kemana aja nih orang satu ini Rahul?
0: Lagi Rahul liburan kali.
1: Itu bantuin jemurin padi nanti biar dapat satu karung Rahul. Oh kasihan dia ya. Tapi masih ada Mas Bojonya, gak apa-apa aman Rahul. Ada yang jemurin padi, biasanya kan dia sendirian. Kalau sendirian sekarang kita gak bisa bantuin. Ada Pak Pri, hai Pak Pri. Betul Pak, Pak Prima orangnya kalem, lebih kalem dari Pak Igi tahu. Oh. Kalau nggak disenggol nggak gerak. Lalu baru gerak kita Rahul.
0: Oh gitu.
1: Iya, anteng banget sih Pak Pri, ya Allah. Rezekinya Bu Ayu udah Ayu, suaminya anteng ya kan? Iya, apa bocil tidur udah malam ya Rahul, jangan ganggu orang tua Rahul ya.
0: Jangan dong ganggu. Bocil. Ih, nggak boleh diganggu.
1: Rahul.
0: Kenapa?
1: Rahul Saru kirain masih di Ambarawa Rahul.
0: Emang kenapa?
1: Saru berhasil, aku kira masih malam ini masih rosdo lagi nih. Tapi pas aku ke belakang aku nyetel radio, suara si Rahul. Masya Allah, ngerjain orang tua lu Rahul. Saru.
0: Di prank.
1: Iya, bukan prank lagi, jadi prong Rahul. Iya. Bu, siapa? Bu Kumis, gimana? Mau naik gak Bu Kumis? Jangan nyondol-nyondol, Bu Kumis emang suka nyondol juga Rahul?
0: Suka, semuanya suka nyondol-nyondol.
1: Oh, suka nyondol, suka buahnya ternyata ya. Gak cuman Mas Muksin tok ya Rahul ya?
0: Oh, benar.
1: Buat semua-mua pokoknya yang lagi pada monitor, di orang Kebumen semua tanpa terkecuali, orang Purworejo semua tanpa terkecuali. Emang baru tahu kalau benar itu jauh?
0: Iya, ternyata benar itu jauh ya. Kalau salah bener, jauh gak sih?
1: Jauh emang Rahul, orang dia udah mepet sama Magelang gimana sih?
0: Deket-deket Magelang gitu. Desa
1: makin ngalor itu makin gunung lah Rahul, emang baru tahu gitu? Iya, pokoknya daerah Luano itu udah mulai nanjak gitu kan. Makanya orang yang nanjak itu cantik biasanya gitu lah Rahul.
0: Oh,
1: putih-putih.
0: Bening-bening
1: kan,
0: ya.
1: Kayak orang itu nyonya lilis itu kan putih cantik kan.
0: Bening cantik.
1: Bening-bening lah Rahul, begitulah kira-kira. Kita mau ngobrol sampai pagi nih.
0: Iya, boleh.
1: Boleh? Iya, banyak banget semuanya. Mas istirahat, jangan lupa. tetap monitor DMK, jangan pindah-pindah yang lainnya. Kalau pindah-pindah yang lainnya, nanti jadinya bukan fans setara lagi, ya kan Rahul?
0: Iya benar.
1: Di kita tidak boleh mendua-mendua, cukup satu aja gitu kan Rahul? Mendua itu tidak bagus, ya kan?
0: Iya,
1: endingnya enggak bagus, nanti jadi masalah. Assalamualaikum, bye-bye, maksimal.
0: Tumben bener. Selamat malam. Ada Mas Tri di Purworejo. Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini, sehat sekeluarga? Mau tahu lagunya Sarmila ya. Katanya salamnya buat yang lagi monitor. Papa Ico, Pak Yanto, Maron, Bunda Ani, Putri Selatan, Pak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Serap, Durin Ambal, Mbak Karti, Bu Siti, Mbak Bubut, Mbak Yaya, Mbak Yanti Maron, Bu Yanti Bunder juga, ada Pak Imam Buto, Mas Soyong. Pada selamat dan terima kasih buat Farisnya ya. Turut berduka cita buat Mbah Warid, semoga husnul khotimah. Selamat jalan Mbah Warid katanya. Thank you buat Basri di belakang lagi dan Mama Rizky. Halo, selamat malam. Absen monitor lagunya kehilangan ya. Oke, okay, thank you Mama Rizky. Bunda Nisalis, waalaikumsalam juga di Ambal. Ya, semoga baik-baik aja juga di situ ya. DMK dangdut yang semakin asik. Salamnya buat Bunda Vito, Bunda Rukyu, Bunda Titi juga. Titin Wardani, Mama Izan, Mama Pian, Ibu Karmina, Ibu Kumis, Papa Rono, Dewa Nono Sobo juga ya. Papa Rono Sobo, Mbak Bubut, Bapak Kenora, Papa Atur, Bupatur. Pada selamat Basidi dan semuanya sahabat Star FM juga. Ya, lagunya Ku Nanti Di Pintu Surga. Oke, nanti ditunggu lagunya. Dan Mbak Yanti di Sikayu Buayan, selamat malam juga nih. Mas Faris, apa kabarnya? Semoga selalu turut berduka cita atas meninggalnya Mbak Warid ya. Semoga husnul khotimah. Dan salam buat semuanya aja lagi monitor Mas Farisnya. Semangat bertugas sampai selesai. Thank you Mbak Yanti yang ada di Sikayu Buayan. Udah gabung malam ini di DMK ya. Mama Gebi di Purworejo. Halo, selamat malam juga Mama Gebi. Request Sejuta Luka ya Mama Gebi ya. Salam buat Bunder, Mama Rizky, Mbak Partini, Bu Karmi, Bapak Kenora, Mas Ibnu. Pokoknya buat semuanya aja. Buat Faris selamat tugas ya. Thank you Mama Gebi. Putra Sulung juga, waalaikumsalam, selamat malam. Dede Belusungkawa atas meninggalnya Mbak Warid, mungkin Nilar Inggang Usunol Tima. Mau salam-salam buat semua grup Star FM Kebumen, semuanya tanpa terkecuali. Oke, okay. Thank you buat Putra Sulung yang udah gabung malam hari ini ya. Kita kembali ke lagu dulu aja, ada cemas-cemas resah. Stay terus pokoknya di sini di DMK Dangdutnya. Asik banget. Ya, mau gabung masih ditunggu, silakan aja ya WhatsApp SMS teleponnya di 0851-806-9984. Yang belum kebagian teleponnya nanti sabar dulu, nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Pokoknya harus pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen, DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu.

0: Setelah kebersihan muncul, tadi berusaha ada kehilangan ya dari koleksi Rama-Rama. Yang masih monitor, selamat malam juga. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan sampai jam 10 malam nanti ya. Di 0851-806-9984. Ada yang lagi balas-balas pesan mungkin barangkali, tapi pengelihatannya kurang jelas, jadi salah-salah kirim gitu ya. Makanya dong, buruan aja pakai Vitama ya, solusi kesehatan mata Anda. Ini manfaatnya bagus banget loh buat membantu meningkatkan penglihatan mata Anda. Dan juga membantu menyembuhkan penyakit mata ya. Seperti apa? Seperti mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glukoma, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang punya keluhan-keluhan penyakit mata silahkan bisa langsung beli sekarang. Namanya Vitama. Produk herbal ini sudah aman. Kenapa? Karena sudah mengantongi izin edar dari BPOM ya. Halal juga dan berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015 gitu ya. Dan manfaatnya selain bisa untuk mencegah, juga bisa membantu mengobati juga. Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya punya keluhan penyakit mata, langsung aja beli Vitama, V-I-T-A-M-A. Bentuknya gimana sih mas, obatnya itu bentuknya kapsul ya. Dalam kapsul itu serbuk, dan kemudian nanti itu bentuknya itu herbal ya. Dalamnya itu herbal yang dikemas dalam bentuk kapsul. Nah ini kandungannya ada apa aja? Kandungnya ada wortel, buah tomat, dan juga daun pepaya yang sudah diekstrak ya, sudah diambil sari patinya gitu ya, yang sudah dikemas dalam bentuk kapsul. Seperti yang kita tahu, wortel, tomat, dan juga buah pepaya ini sangat banyak sekali mengandung vitamin A. Jadi baik banget buat membantu menjaga kesehatan mata juga ya. Dan nanti dapat bonus Vimata juga ya. Vimata ini bentuknya cair, jadi bisa ditetes, bisa diminum. Tapi lebih efektif ditetes ya. Satu kali tetes di matanya yang sakit gitu ya. Tiga kali sehari untuk penggunaannya, untuk penggunaannya. Nah kalau vitaminnya sendiri sekali minum 2 kapsul, sekali minum 2 kapsul diminum 3 kali sehari. Yang mau naik ke teleponnya boleh, Faris angkat dulu siapa nih yang mau bergabung. DMK selamat ya, malam, halo, dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapaknya Naura apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat lagi, itu minum teh moro yang kemarin dapat.
0: Oh iya, seger banget. Apalagi musim dingin gini cocok.
1: Iya, memecahkan bela sungkawa itu atas meninggalnya Mas Faris, semoga diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Dan buat salam-salamnya dulu lah.
0: Boleh-boleh silakan.
1: Buat yang mungkin yang baru masuk tadi, silakan koplok. Silakan peci. Nah dapat hadiah kemarin Mas Faris.
0: Dapat hadiah peci ya?
1: Iya peci.
0: Oh iya lumayan.
1: Terima kasih Kang Mukim.
0: Juragan peci ini sponsornya. Amin.
1: Juga ada Bundar itu yang udah masuk. Juga ada tadi siapa Mbak Cakap ya Mas?
0: Iya betul sekali.
1: Ya, selamat malam. Tambah sedikit buat pada selamat selamat malam. Ada Kang Mamat atau Pak Ketuanya, ada Mas Andri, Mbak Puput, Mbak Sakina, ada Mbak Sinti, Mbak Yaya, ada Umi Hanif, ada Bundanya Salis, ada Pak Karim Buken, Pak Paralungan Sobot, Mama Akmal Mawabian, Mama Naomi, ada Gulutin Wardani, selamat malam. Juga ada Kang Arfildan, selamat malam semuanya, ada Peter Geling juga, dan tidak lupa Pak Sumatno yang lagi dengerin DMK, juga Pak Nur Jainnya, selamat malam. Lagunya Mas Faris?
0: Lagunya apa nih?
1: Pembaringan terakhir.
0: Pembaringan terakhir? Oh iya, oke siap.
1: Iya. Buat Mas Faris, selamat tugas sambil pulang nanti. Terima kasih atas.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya, Faris tungguin di 0851-806-9984-nya. Yuk yang mau naik langsung dicoba-coba. DMK selamat malam, halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam juga. Kabar baik, Om. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Sehat juga ya, Om.
0: Iya.
1: Oh iya, makasih kemarin udah datang nyempetin ke ini ya, Om, ke Kebumen. Yeah. Luar biasa.
0: Sama-sama.
1: Ya, malah bawa ini macam-macam ngerepotin nih kemarin.
0: Oh, gua lah.
1: Iya.
0: Kita aja itu lah.
1: Oleh-oleh. Padahal saya cuma bercanda, Mbak Lia, Om, malah dikirimin beneran.
0: Banyak penggemar Bumen yang secara FM ini belum datang semua, Mas Arif.
1: Padahal Mbak Lia cuma bercanda, malah dibawain beneran, Mbak. Ini Om Paryono.
2: Walaupun gak bilang, memang itulah. Itu khas makanan Wonosobo itu.
1: Oh iya, itu oleh-olehnya. Ada jadi Wonosobo, Om, di Kebumen gak nemu kayak gitu.
0: Hanya sedikit, Mas Faris, ya. Makanan Wonosobo itu cerombo kering itu ya. Iya, Wonosobo juga.
1: Enak banget tuh, Om.
0: Itu enaknya udah mulai hangat itu, yang itu takonya itu kan semalam itu.
1: Udah itu zaman nyidam, Om, sampai sekarang baru ini makan lagi tuh.
0: Oh. Si Bali. Bali ya. Bali ya dulu dari penyakit ini sering makan itu ya kali ya.
1: Iya dulu pernah. Waktu di Wonosobo.
0: Oh, pernah gitu. Iya. Tadi dulu nyidamnya pengen makan.
1: Baru makan sekarang.
2: Baru kesempatan
1: ya, Mas. Asalnya di Kebumen gak ada, Om, adanya di situ doang.
0: Adanya ini ya, sagon yang kering ya, Mas Ari.
1: Iya, adanya sagon kering kalau di sini.
0: Iya. Saya lagunya ngikut itu aja lah, Bapaknya Naura.
1: Bapaknya Naura, oke.
0: Okay. Salamnya juga
2: ngikut itu fotokopi Bapak Naura. Saya bertemu semua, Masya Allah, banyak kali. Saya terharu banget ini. Mudah-mudahan acara yang kemarin berlanjut ya, Mas Faris.
1: Siap. Kapan-kapan ketemu lagi, Om. Pokoknya semoga sehat selalu.
0: Maaf, iya.
1: Bisa ketemu lagi.
0: Saling doa mendoakan. Mudah-mudahan saya masih panjang umur.
1: Amin.
0: Mas Faris masih
1: panjang
0: sehat. Ya gitu aja, Mas. Untuk semuanya lah. Penggemar Star FM. Mm-hmm. Yang kemarin hadir maupun yang tidak. Itu semuanya. Saya salamin semuanya lah.
1: Mm-mm.
0: Itu aja, Mas Fari.
1: Siap, Om.
0: Terima kasih waktunya. Untuk Mas Fari, selamat juga sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eh, bener gak? Ini Om, bener kepengin, Om, katanya. Ya udah, sana ke Wonosobo. Dicoba lagi di 0851-806-9984. Oh iya, kemarin ya. Banyak yang datang. Oh, Om Paryono sekeluarga tuh diborong. Datangnya ke sini. Di belakang lagi mau bergabung. Silakan aja ditunggu di 0851-806-9984 nya DMK. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, bos. Apa kabar, bos?
3: Alhamdulillah, sehat, bos.
1: Ya, alhamdulillah deh kalau gitu. Masih capek apa enggak ini?
3: Ya, udah enggak sih.
1: Udah enggak.
3: Harus cepat semangat.
1: Harus terus semangat dong, lanjut ya.
3: Iya, lanjut.
1: Lopo. Nyari duit lagi.
3: Banyak ya yang udah masuk ya, Mas Faris?
1: Lumayan, tadi berapa sih? 4 atau 5 ya?
3: Oh iya ya, selamat malam saja ya.
1: Oke.
3: Okay. Wah, udah masuk. Agak susah ini masuknya.
1: Masuknya agak susah, oh iya, banyak yang nyondol-nyondol kalau malam.
3: Alhamdulillah masuk.
1: Kayak Kang Muksin tadi, nyondolnya gasik banget. Sehat, alhamdulillah.
3: Pulang gasik kemarin apa ya?
1: Kenapa?
3: Pulangnya gasik apa?
1: Pulangnya malah sore, aku kan ini dulu, ini bocilnya
3: ke
1: minta
3: laut ya?
1: Ke laut
3: ya?
1: Ketemu itu si juragan jamur.
3: Oh iya, itu sampai maghrib ya?
1: Oh, enggak sampai maghrib sih, jam berapa ya? Jam
3: iya.
1: 5. Ada Fasa, laut, ya? Fasa juga belum pulang sih, aku pulang.
3: Oh iya, iya
1: berdua.
3: Itu kari dewe kayak cere
1: koretan
3: karo rumah ribu rumah ini. Lagunya itu ya
1: apa
3: Trita Sugiarto.
1: Trita Sugiarto
3: yang malam lah.
1: Malam, oke, okay, boleh boleh boleh.
3: Lagu itu. Salamnya buat semuanya saja.
1: Siap siap siap.
3: Bapak Naura juga, Bapak Diono selamat malam juga. Oke, cuma saja lah dengerin Mas Faris ya.
1: Oke. Terima kasih Mas Faris. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi namanya? Kang Mamat. Kang Mamat yang ada di Klirong udah gabung juga malam ini. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya. Halo? Kok gak ada suaranya? Halo, selamat malam DMK. Halo? Kok tata tutut doang? Halo? Terakhir gak ada suaranya, tata tutut doang. Oh, sinyalnya jelek. Coba naik genteng.
4: Udah
1: pindah nih. Geser, Mbak Yaya. Jangan di situ mulu, ya, gak betul. Enak harus geser-geser.
4: Iya, emang.
1: Iya, emang.
4: Udah mau naik susah. Sinyal jelek juga.
1: Naiknya susah, sinyalnya jelek. Malah dia mulu harus geser-geser. Iya. Iya, asal orangnya jangan geser ya.
4: Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah kalau sehat.
1: Iya, Mbak Yaya sehat kan? Dari Kebumen gak capek tuh kemarin.
4: Kenapa?
1: Dari Kebumen gak capek?
4: Enggak.
1: Oh, udah biasa healing sih ya.
4: Iya.
1: Pengen lagu apa Mbak Yaya?
4: Aku lagunya ikutan itu. Pembaringan terakhir ya.
1: Oh, pembaringan terakhir ya, oke.
4: Iya, terus aku ikut berduka atas meninggalnya Mbak Warid. Semoga diterima di sana.
1: Amin.
4: Terus salahnya buat itu papanya Laura, terus okay. Mas Mufin, Bunda Erti itu. Terus yang barusan siapa ya, Mas
1: Tadi
4: Mamat ya?
1: Tadi barusan Mas Mamat, betul.
4: Iya, buat semuanya deh.
1: Oke okay deh.
4: Mas Farisnya sehat selalu, Mbak
1: Amin. Rezeki.
4: Barokah, terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Selanya hati-hati.
1: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Mbak Yaya yang ada di Purworejo ya, di gabung juga malam ini. Yang belum bisa naik nanti dicoba lagi di segmen berikutnya. Masih ada waktu. Udah 4 apa 5 penampilan tadi ya? 4 kalau gak salah ya. Salam buat Kang Nurdin di Pandoroso ini, Mas Faris. Nurdin di Pasar Pandoroso mau merekisi lagunya Bekas Pacar. Salam kalau buat pendengar di MK di mana aja berada. Buat Farisa terima kasih, salam tugas. Thank you Kang Nurdin. Mbak Karto di Kalikutes juga, waalaikumsalam, salam palem. Lagunya Raib ya dari Bang Juro Merah Mata. Tadi muncul barusannya. Tadi juga sempat diminta sama Andre kalau gak salah. Tadi udah muncul lagu itu ya buat Mbak Karto. Mbak Karto mau salam buat siapa nih Mbak? Oh, buat Bunder yang di Pitoroh. Mbak Siti Maino juga kawan di Kalikutes katanya. Oke, siap. Terima kasih buat Mbak Karto. Oh, diganti lagunya Kandungan. Oh iya, boleh. Salam juga buat Papa Ijo, ada Putri Selatan juga ya, Bapak Kenawara. Oke, thank you buat Mbak Karto. Halo Mama Agung. Selamat malam Mama Agung yang ada di Josari Ketawang. Ketan gabung juga malam hari ini. Malam juga di MK tergabung ya Mas Faris. Aku Mama Akmal nih. Request Permata Hati, salam buat keluarga besar Fastaf, tanpa terkecuali mat istirahat. Bunda Elvito, Bunda Rukmi, Mbak Inai, Mbak Yaya, Pak Karim, Mbak Rizky juga, Bunda Elis, Bunda Elis, Mas Andre, Pak Suarto, Mbak Fitri, Mbak Piani, Bu Kumis, dan Farisnya selamat lanjut siaran pare perna ya. Thank you buat Pak Akmal, udah gabung juga malam hari ini. Bu Heni, halo Bu. Mbak Ijaka deketan sama aku Mas Faris kemarin. Oh, kemarin sama duduknya deketan Bu Heni ya. Oh, iya, oke. Okay. Di belakangnya Bu Heni, salam pulang juga buat Mama Nadia Poncoarno, waalaikumsalam juga. Lagunya Debu-debu Jalanan, salam buat Mbak Putri, Pak Sutar, Mbak Kaya Abi, Mama Ainun, Bu Patur, Mama Ramdan, dan buat semuanya aja. Farisnya selalu tugas, sehat selalu, makasih sama-sama. Kembali kasih buat Mama Nadia di Poncoarno. Mama Asraf, Bapaknya Naura juga selamat malam Cini ya. Bang Mame di Perumai Gambiru nih. Bang Mame, waalaikumsalam juga. Bang Mame ikutan gabung ya. Maaf, aku kemarin gak bisa ikut kopdar katanya karena ada kepentingan keluarga. Aku lihat statusnya Mas Faris yang pakai baju apa ya katanya. Mas Faris lagunya ku tunggu dari Bang Mame katanya. Buat Faris selamat tugas, sehat selalu, diberikan lancaran rezeki full barokah. Pakai baju apa kemarin ya? Pakai baju apa kemarin ya? Coba tebak Bang Mame. Mbak Siti di Kalikutes, waalaikumsalam juga nih Mas Faris nih gabung malam hari ini. Lagunya ku tunggu juga ya. Salam buat Bakarto, ada Pentong, Lek Maini, Lek Sarijo, Lek Sarimun, Bunda Ervito, Mama Asra, Bu Yati, Mbak Asri Umayani, Bunda Salis, Mbak Heni, Bunda Titin. Salam kenal Bapak Kenora, Pak Sutor, Om Porono, Mas Andre, dan buat semuanya aja. Faris jangan lupa bahagia, oke siap.

Faris intip dulu yang ada di SMS ya. Selamat malam buat siapa ini Mas Faris? Momen lagunya tak berdaya ya. Salamnya buat semua penggemar Star FM. Dari Andre Kusumo di Kedawung Pejaguan. Thank you buat Andre Kusumo. Babek Aldi di Brengkol, waalaikumsalam juga nih. Bos, mau salam-salam buat bolo-bolo yang ada di Kalikotes. Mbak Karto, Wawan, Mayor lagi ngopi, Pora. Dan semuanya aja lagi dengerin Mas Faris siaran. Lagunya tajamnya karang, makasih bos. Bapak kayak Aldi yang di Brengkol, makasih banget juga udah gabung ya. Jangan mau kalau dipanggil Rahul katanya. Emang kenapa? Rahul itu Sahrul kan, bener, bukan Rahul itu. Sahrul karena artis India yang ganteng itu loh, bareng Kajol. Oh, bareng siapa itu? Aku sekarang model baru mas, dia biasa kalau gabung kayak gitu katanya. Oh iya, yeah. Ini model baru atau gimana? Mama Ida di Mirit, halo, salam juga. Hadir lagunya pembaringan terakhir juga ya. Salam buat Kang Mamat, bagi Nora, Bunda Ervitor dan semuanya aja. Buat Faris selamat tugas. Katanya oke, okay, siap. Sejuta rasa kecewa di dada. Siapa itu bestinya Bunder?

Salam balik buat Mbak Karto. Karto Nyono Medo Janji nama panjang. Waduh, itu kan judul lagu. Dari bunder tuh katanya, Mbak. Ya udah kita kembali ke lagu. Banyak yang minta Gaby Parera. Gaby C. Parera. Ada pembaringan terakhir. Jangan kemana-mana, pokoknya pantingin terus di sini aja di DMK sampai nanti jam 10 malam. Yang mau gabung silakan aja ditunggu di 0851-806-998. DMK dangdutnya asik banget, pokoknya nggak boleh geser-geser.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Megulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan. Alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu barusan muncul dari Obi Mensa dengan Satu Untuk Satu. Ya, satu kok untuk satu, gimana ceritanya? Satu doang, nanti habis gimana dong? Satu untuk satu, gak kebagian dong yang lain. Iya, kan emang gak buat yang lain mah, cuma buat satu doang. Gak mau dibagi-bagi ya. Tiap kabung di malam hari ini silakan aja. Faris masuk tunggu di 0851 806 9984-nya. Mau gabung di teleponnya ya.

0: Halo, selamat malam DMK.
1: Selamat malam DMK, Mas Faris.
0: Malam juga Ibu, apa kabar nih Bu malam hari ini Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Faris sehat?
0: Alhamdulillah sehat ini Bu. Masih semangat Bu dengerin DMK malam ini?
1: Semangat lah.
0: Dari tadi gak bisa-bisa naik ya Bu?
1: Ya,
0: mencet saya dengar
1: itu Mbak Faris meninggal.
0: Iya Ibu, benar.
1: Iya. Pagi belum ada kabar. Ini sore, ini malam ini apa tadi?
0: Kemarin apa ya, hari Sabtu kalau gak salah ya.
1: Oh,
0: kalau gak salah hari Sabtu.
1: Iya. Ikut bela sungkawa, semoga amal ibadahnya di waktu di dunia diterima Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Diterima di swarga Allah Ta'ala. Salam-salam ya Mas Faris.
0: Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Erwito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu As, kok Bu As, Pak. Bu Kumis, terus Mama Astra, Mama Fian, terus Mama Naomi, Mama siapa itu lah, lupa, Mbak Tri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Umi Hanif, Mama Naomi, terus Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Taryono, terus Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Taryono, udah belum ya tadi. Dan semuanya aja Mas Faris. Ada
0: siap.
1: Yang lupa.
0: Tidak apa-apa Bu.
1: Iya, buat Mas Warisnya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Mas Waris sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan semangat.
0: Semangat juga untuk Bu Karmina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina yang ada di Purworejo ya, udah gabung juga malam ini di belakang lagi. Silakan yang mau naik di teleponnya, ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Juragan, apa kabar? Sehat kan Juragan? Waduh.
2: Alhamdulillah.
0: Lagi ngapain nih? Nyantai.
2: Lagi tiduran.
0: Oh, lagi tiduran. Pengen lagu apa nih Juragan malam hari ini?
2: Pengen lagu apa sih ya?
0: Apa nih yang suka?
2: Debu-debu jalanan.
0: Oh, debu-debu jalanan. Oke.
2: Iya, yang jaluk ya.
0: Biongnya minta debu-debu jalanan. Biongnya lagi ngapa itu?
2: Lagi tiduran lah.
0: Ada istirahat pada ya.
2: Iya.
0: Ya udah selamat.
3: Mas,
0: kenapa yo?
3: Aku yakin tiduran itu mau laut.
0: Kemarin ditunggu-tunggu Biongnya malah nggak datang, gimana sih?
3: Kena ngejubus Pak.
0: Sibuk ya yo ngejubus mulu ya. Ya udah kapan-kapan ikut lagi kalau nggak sibuk.
3: Aduh,
2: udah ya Mas ya.
0: Ya oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DMK selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Mister. Apa kabar Mister?
4: Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Fadil.
0: Waalaikumsalam Mister. Waduh, semangat. Lagi ngapain Mister malam-malam gini?
4: Lagi belajar anak kek.
0: Oh, dibelajari apa kue anak kek?
4: Kondolis.
0: Oh, kondolis. Tak kira lagi dipelajari nyambut gawe. Emang sing paling cilik umur pira apa kue wingi sing digawa?
4: yang paling dere komo 5 tahun setengah.
0: Oh, 5 tahun setengah. Lah gue wingi mbarepe apa?
4: Iya, iya mbarepe.
0: Oh, ke wingi mbarepe. Iya, iya, iya, iya.
4: Iya, kan, Pak.
0: Oke. Pengen lagu apa nih, Mister?
4: Aku harus jaluk Sebujur Bangkai.
0: Sebujur Bangkai, boleh. Salamnya buat siapa?
4: Salamnya kan, bro, semuanya yang udah naik.
0: Mm-mm.
4: Terutama dua. Terus Bapak Kemaura. Mas Warisnya selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih Mas Wari.
0: Sama-sama Mister. Di belakangnya Mister Keling ada siapa lagi yang mau naik di teleponnya? Bolehan ya, boleh dong. Barangkali udah mau naik di teleponnya, boleh. Barangkali mungkin belum tidur, belum ngantuk gitu. Silakan dicoba aja di 0851-8606-9984. Ini yang udah balik lagi pada lembur juga, selamat malam juga ya. Barangkali mungkin kalau misal lembur biasanya patengin DMK gitu. Biar kerjaannya tuh ini gak kerasa ya, tiba-tiba udah selesai aja ya kan.

0: Selamat malam di MK. Dengan siapa di mana nih?
1: Halo juga, selamat malam di MK yang dangdutnya wasik bang.
0: Wasik kebuang. Pakai wasik ya?
1: Iya.
0: Biar muantap.
1: Gimana kabar Mas Ali?
0: Kabarnya baik nih Bu Heni, apa kabar juga nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bu masih jalan-jalan.
0: Jalan-jalan kemana?
1: Ya kemana aja boleh.
0: Ini jalan-jalan ke Blue Pito nih.
1: Jalan-jalan ke puncak ya.
0: Jalan-jalan ke puncak. Dingin.
1: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Okay, judul lagu. Bu, lagunya apa nih, Bu?
1: Lagunya aku pengen Ku Nanti di Pintu Surga.
0: Ku Nanti di Pintu Surga. Ya, boleh. Tadi juga yang minta. Salamnya buat siapa nih, Bu?
1: Iya, biar cepat diputer. Salamnya buat yang barusan turun ya kan ya.
0: Tadi yang barusan naik Mr. Keling sama Pak Juregen Wader.
1: Mr. Keling selamat malam. Terus Pak Juregen Wader juga selamat malam. Diri juga. Terus ada Maria ya. Terus ada bapaknya Naura. Terus ada Bunda Ervito. Mas Andri belum naik kayaknya ya.
0: Mas Andrinya belum naik. Tadi tapi udah WA sih.
1: Lagi nonton bola.
0: Iya. Gak naik WA doang.
1: Halo Mas Andri, selamat malam. Terus buat Ibu Tika Darmanto. Selamat malam Ibu Tika.
0: Oke.
1: Buat Bu Yati, selamat selalu Bu Yati. Buat itu temenmu di pasar.
0: Mbak, iya temennya.
1: Ya, Juragan Krengan itu selalu monyet katanya Mas Farid. Tapi gak pernah naik, katanya malu.
0: Kenapa harus malu?
1: Gak tahu ini makanya tak cawel ini biar naik nih.
0: Jangan malu-maluin. Malu-malu, jangan malu-malu Mas.
1: Mau datang tuh ke pantai tuh. Katanya, ayo Pak, katanya aku pada bocor, rame banget nih katanya. Ayo, besoknya naik, ayo, jangan malu-malu. Iya, agak lembur nih kalau malam nih, lagi terus nyimak radio terus.
0: Oke.
1: Oh iya, buat Pak Karin Cikan, selamat malam Pak. Lagi ngitung bati kayaknya dia.
0: Belum selesai-selesai ya ngitung batinya.
1: Iya, sambil selonjoran, sambil ngopi Mas Faris. Selamat malam Pak Karin. Ya udah buat tuh ya Bu Komis. Bu Komis gak pernah ketemu nih di pasar,
0: iya.
1: tapi kemarin ketemu sih di Kopdar. Seru banget tuh mau naikin Mbak Yaya ke panggung, gak kuat.
0: Mau dibopong ya?
1: Iya, katanya kan biar rem. Ngeparisnya gak? Banyaknya berotak Mas Faris. Waduh lah, Bu Komis sudah semangat banget itu saya naikin.
0: Padahal gak apa-apa Bu Yaya biar seru di atas.
1: Bayanya naam berontak. Yaudah kita aja Mas Faris.
0: Oke siap.
1: Yang belakangnya tahu mau naik. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni yang ada ikut menangun. DMK selamat malam.
2: DMK selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Tete Rosita?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris sehat?
0: Alhamdulillah sehat kok.
2: Iya, gak nongol semalam.
0: Gak nongol.
2: Lah dirimu kemana?
0: Oh, lagi semedi kali.
2: Oh iya. Yang nongol Mbak Rena.
0: nyari jimat apa nyari wangsit?
2: Aku mau minta lagu.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya biasa.
0: Biasa.
2: Angin kencang.
0: Angin kencang. Dingin banget dong.
2: Kan gampang.
0: Ya udah.
2: Selimut, tapi berarti bukan selimut tetangga.
0: Gatolan kalau anginnya kenceng takut ikut kabur kan.
2: Gatolan biar enggak kenceng kan.
0: Gatolan. Ya gatolan sih kenceng.
2: Gatolan sarung.
0: Jangan termabur lagi kayak Superman.
2: Lebu sarung banget.
0: Tetok.
2: Ya Allah. Ya iya. Walaupun anginnya kencang tapi kan bertahan.
0: Oh bertahan ya.
2: Harus. Biar kencang. Anginnya gede kayak tetap bertahan.
0: Oke.
2: Salamnya buat semuanya aja yang barusan naik, yang tadi. Pokoknya yang udah pada naik semuanya aja lah ya. Buat grup, aku belum apa, pas staff Kebumen FM. Parah, malu mong tua.
0: Gak apa-apa, santai.
2: Iya harus lihat tulisannya dulu, aku pajang lah di kulkas biar kelihatan.
0: Kemarin kan dikasih stiker kan ditempelin.
2: Iya
0: tuh.
2: Ada tuh, aku belum adanya yang dulu tuh kan masih nempel di kulkas yang kemarin aku tempelin aja. Hai Pak Karim, Miko ya lagi ngapain katanya ngitung bakti.
0: Lagi
2: ngulek-ngulek
0: ngerewangi makan kok. Terusita.
2: Oh biasa ngulek-ngulek.
0: Kalau ngulek mah udah ahlinya Pak Karim mah gak usah ditanya.
2: Ahlinya yuk pantesan kelihatannya juga. Aduh.
0: Kalau belum lembut mah belum ini, belum usai.
2: Pokoknya yang lembut banget lah ya. Biar
0: Amnya penuh curiga. Mencurigakan.
2: Enggak curiga. Tapi mencurigakan. Ya buat semuanya aja Mas Faris. Nanti yang belakang belum bisa naik.
0: Siap.
2: Ya. Buat Mas Farisnya selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu melalui kibul barokah.
0: Amin. Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam buat yang udah gabung di WhatsApp. WhatsAppnya belum kebaca ini. Oh, Teh Rosita. Katanya Bapak Kinora kemarin belum berjabat tangan sama Teh Rosita. Teh Rosita deket mana ya? Sebelah ini, sebelah panggung, tapi agak ke barat ya, sebelah barat. Duduk Bapak Kinora. Makanya kenalan nanti Bapak Kinora. Yang mana Teh Rosita? Selamat malam buat siapa lagi nih? Pak Sutiman Delwano katanya nih. Makasih Mas udah nyapa aku. Sutiman Delwano itu tempat aku Gunung Belantara Mas, tapi terus mantang DMK ya Stra FM. Mau kemana? Apa dari mana Mas Faris? Dari mana-mana Pak Sutiman. Kemarin lewat Loano. Loano Purworejo. Pak Yanto di Maron Purworejo juga. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Yanto. Menurut salam buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tigi, Bu Aya juga, Mama Astra, Mama Naomi, Mas Andre, Mbak Ahmad, Pak Yono, Pak Parun juga, Pak Gendro, Pak Sutar, Pak Ijo, Mbak Sri Purworejo. Mbak Sidi pokoknya buat semua fans Tri FM juga ya. Semoga sehat selalu buat Faresnya sama tugas dan diberikan kesehatan selalu. Lagunya Gantungan Baju, oke. Okay. Ada Matio di Padang Lor. Waalaikumsalam juga sama Matio. Kemarin saya kok berani di Pantai Bocor ya, padahal itu dekat rumah aku katanya. Salam buat semua pendengar radio Star FM, makin jaya buat Faris selalu. Kenapa enggak ikut Mama Tia? Mama Adiba, selamat malam juga, turut berduka cita atas meninggalnya Bawari, semoga selamat timah, amin.

Putra Keling ya. Ada juga Bambang Alian. Waalaikumsalam juga bos. Lagunya pertemuan dua bisa-bisa. Semangat penyiarnya mas ganti gaya urung jagungnya belum. Masih PW ini. Salam buat penyiarnya tambah gacor. Oke siap. Kalau nggak bisa lagunya Keramat boleh. Pertemuan dua, pertemuan tiga, pertemuan empat. Kalau ada pokoknya bisa. Misalnya pertemuan kan cuma dua. Muhammad Abdul Aziz, waalaikumsalam juga nih. Lagunya pertemuan juga ya. Selamat buat Bayaya, Mbak Cindy, Pak Sutar, Pak Yono, Pak Selamat, Bapak Nora, Andre, ada Bunter, Aris yang ngebawanya udah buat penyiarnya aja, lancar jingga full barokah. Thank you buat Muhammad Abdullah Aziz ya. Andre masih monitor katanya, oke siap. Tete Rosita katanya deket, tapi aku gak tahu yang mana katanya. Oh, gak kenalan sih, jadi gak tahu. Pak Karim, malam juga Pak Karim yang ada di pesisir Kidul Purworejo. Salam buat Mama Farhan, Ceneng Pencok, Dedi Lerep, Umi Hani, Putri Selatan, Bunda Warti, Mbak Sri, Mama Akmal, Mama Rohim, Mbak Husnul, Mbak Titi Gasela, Mama Asra, Mama Rizki, Mama Teguh, Bu Tika, Bu Hini, Mas Muskin, Mbak Kenora, Papa Icu juga, Mas Dani, Mas Ima, Mas Siono, dan Mas Kuswibowo, Papa Rono, dan Mas semuanya aja lagi monita. Oke. Okay. Rewangi ngitung ini Bu Hen, mencurigakan apa mencuri hati Kieteros? Waduh berat nih kalau mencuri hati ya.

Mas Gomat, waalaikumsalam juga Mas Gomat. Kirim salam buat Mas Ari Puter Gari Imam, pada selamat Mas Ibnu, pakai Nora, Bu Dini Salis, Mama Titin, Mama Sahrini, Petengan Emris, Tiara Cantik, Taruh Setan, Yoro Jopo, sama topiknya. Lagunya Rindu Bayangan buat Faris, salam tugas aja. Oke Mas Gomat, thank you. Terima kasih lagunya di play. Iya Mas Faris, kemarin aku mau nyamperin satu-satu tapi takut salah orang. Oh gitu. Gak apa-apa kan, tanya aja namanya gitu. Kenalan satu-satu. Harusnya besok ini ya berjabat tangan gitu ya. Muter gitu ya biar kenal satu sama lain. Soalnya kalau kumpul-kumpul doang ini ya kayak belum kenal gitu ya. Biar pada tahu. Yang mana sih Mas? Yang mana sih gitu ya. Tapi biasanya kalau sering ketemu, sering hadir, nanti lama-lama apal juga sih.

Iya, kalau saya kemarin tak kenalin satu-satu, Mas. Nih Bunda Nisa Liswa. Bagus. Kemarin aku udah kenal lah, tapi aku ikut macet lumayan. Udah apa-apa. Macet aja bareng-bareng biar ramai. Malam juga buat Arsen nih. Lagunya Kutunggu tadi udah muncul ya. Banyak yang minta lagu Kutunggu malam ini. Salam buat Mahin, Mama Inun, Bunda Vito, Mama Asraf, Andre, Kamawat, Andre, semuanya selamat malam. Mendingin-dingin aja. Dapat door prize ember. Kena buat ngaso. Cocok tuh. Buat jemurin baju. Buat ngangsu ya kan. Macem-macem ya fungsi. Kemarin Kopdar pulang jam berapa, Mas Faris? Jam berapa kemarin ya? Jam 5 apa jam 4 ya? Lupa. Sekitar itu. Di SMS-nya udah kebaca semua belum ya? Sebentar ya.

Oh iya, ada belum kebaca ini. Ada Mbak Yanti di Wonosobo. Waalaikumsalam juga Mbak Yanti. Aman tugas ya. Oke. Lagunya Kutunggu di Pintu Surga. Oh iya, banyak yang minta lagu itu. Abis ini muncul ya. Banyak banget yang minta lagu itu. Salam sehat buat semuanya Sobat Star FM Kebumen. Buat Mas Rahulnya bahagia sama keluarga tercinta. Dan makasih banyak ya. Aku abis tidur capek banget. Katanya abis kemana capek banget. Atau abis ngarep proyek ya Mbak Yanti. Malam juga, waalaikumsalam. Dari siapa ini? Riz makan karo apa? Meciaran. Makan sama apa tadi ya? Lupa. Salam buat semuanya aja. Katanya lambu lagunya Ombak di Lautan. Memanggilku dari Gea Indrawati. Makasih Mas Faris. Sama-sama, kembali kasih buat Nini Kidi di Petanahan. Mama Rizky dapat apa? Dapat deterjen. Oh iya, lumayan buat nyuci ya. Jadi gak beli deterjen ya. Seru ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya matikan terus di sini aja di DMK bersama Habutop Obat Herbal Ramon Arif yang paling topnya. Yang punya keluhan barangkali mungkin susah tidur ya, barangkali juga punya insomnia, tidurnya tuh susah, sering bangun karena sakit, pegelino, asam urat barangkali, atau mungkin juga dadanya sesak ya, punya penyakit riwayat jantung atau bahkan punya penyakit dalam yang susah banget sembuh ya. Nah silakan Anda bisa langsung kembalikan aja kesehatan tubuh Anda dengan rutin konsumsi aja Herbal Habutop. Ini manfaatnya banyak banget ya, karena bersifat memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak, terus juga meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Biar apa? Biar gak gampang sakit, sakitnya juga jadi cepat sembuh. Silakan aja beli di apotek-apotek ya, dan buktikan khasiatnya sekarang. Jangan cuma dengerin aja, udah denger-dengerin tapi gak mau beli, takut gitu ya. Gak boleh takut karena

Tapi biasanya sih banyak yang suka yang gede gitu. Nah, kalau yang kecil suka kurang ya. Ya udah, jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di DM Gadangdutnya, asik banget.

Tia gabung. Sayang banget tinggal beberapa menit lagi Faris menemani Andi di malam hari ini. Sekalian Faris pamitan aja dulu ya. Makasih banget punya udah gabung dari tadi. WhatsApp SMS-nya udah Faris bacain semua. Dan besok kita ketemu lagi dengan kesempatan dari jam 7 sampai dengan 10 malamnya ya. Faris pamitan bareng lagunya Rita Sugidwi dengan Malam. Sian sekali, goodbye. Sampai jumpa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa, minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Iya, Pak. Kenapa? Ada apa sih?
1: Itu tadi Bapak lewat di depan rumahnya Bu Dian. Dia nyuruh Bapak nanyain ke Ibu. Katanya Bu Dian, dokter enggak?
0: Bu Dian bilang begitu ke Bapak?
1: Iya. Emang kenapa sih, Bu? Ibu, menang arisan ya?
0: Bukan menang arisan, Pak.
1: Lah?
0: Tapi, aduh, Bu Dian ini bikin aku malu aja. Itu, Pak.
1: Apa sih, Bu?
0: Itu, kemarin Bu Dian ngerekomendasiin obat herbal Habuto ke Ibu.
1: Oh, yang semalam Bapak minum itu ya? Kenapa harus minum Habuto sampai 4 kapsul katanya, Bu?
0: Tuh, katanya biar tokcer alias ampuh, Pak, tugas negaranya.
1: Oh, itu alasannya. Pantesan jadi lebih... Wow, emang Habutop tuh khasiatnya buat itu?
0: Enggak juga sih, enggak cuma itu aja kok, Pak. Habutop ramuan Arab khasiatnya banyak. Buat meningkatkan imun tubuh dan mengobati berbagai penyakit juga.
1: Waduh, kalau gitu mantep dong. Sip lah, nanti malam kita coba lagi ya, Bu ya.
0: Astagfirullahaladzim, Bu Dian!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

dosa sakti dia bisa ngakuratan kekali. Ingin tanpa skenario purwaning kondo kata itu ada di negoro ing Wocindroko. Katengah uskundang panggana

Pati tansah lumintir urutan ing kita saenggo tumeking Manta Praja. Nganti bisa sambung dedagangan marang para kawula Manta Negari Prandini tan ana sambikala. Kakiye parang dewa katon permaning projen katon terang lur-lur kula.

ngarani kang wiyar dinuru ketingal rupa. Kawis kaking poro kawulu nanti terkaton jejeluyel-yelan. Ewa semono datan ono kang rumongso kacing krangan desang lumrace nalikala muntagung dananing ratu. Iso paring tipi tulungan marang poro kawulu kang ketemper panguripani. Yake poro kawulo monco negari ini sami dari gesang monco ingkraton gosin droko pambukani katon poko sudro ngulam doro

arif marang kekuataning para kawula. Dasar kundang negara satu moro satu mati dalma moro kepayu. Manuk mabur ngumpuli kraton bisa njungkel kapisanan plakame doro luntak ludiro. Lakrine go katon piniak barat katon mangin persna dan to manjuru kangat.

akan kudu taling ratu peni peni rojo peni guru bakal guru dadi tumaping toto gelar ngaturaken pisung semenggang.

Aku Dewa Kintoko. Narindro kang wis kondang gagah prakoso prayuring jurit. Salira pindha prabata. Dedeg ageng aluhur. Pasuryan katon ngadri-adri wimbo kadyaulur geni. Nektro goyang katon mundar-mandir.

dalam montring gamparkan oleh Mekasur Babut Pramudani. Ngagem tirta debat patulisnawan Gondowido Katiping Samirno kakon mengambar dumugi pagelaran Jawi. Mengerakan porabdi bedoyo sringi manggung jadi pepikitan Joko Kaloro-loro. Ingin sami ngampunu pocaran piswanan banyak dalam sabu galiwar do balikular badak kendikan coro kacumas. Kalau semua menuju niti periksa pasiban ingin katon trep ngebayi alun-alun mergus bageng porwadiyo bulu tumpang dengkul piswani peran diri sirupan menten kang samyo sabowo upomoto kapiar somung pating lesik liris suaraning gono ginu pito gono wis kali maling gilu gilu pito kentono kegurat mokoy ngang pikanto boleh kentono

pating lesi girisamnya jarwo jinarwanan. Senajan toake porwat yubulukang kontring pagelar jawi. Lain datang menten yang keparangap yang toro. Kejobo ingin rayi. Raden Kintoko Murti. Satoyo bagus warnani mudo dasar ini nenggo dining bisa lalu. Katon tumungo tumungkul mungkopon jening bantolo suku jejejeken janggut ngapuran tangatan ini.

Kinto Komuti mengerakan sanin diuman trimuko pangalso. Regino Patih wiso murko. Yakso kang agenyo sak gunung anaan. Kepar ngatur pasik baling purwak yuk bolo kang muntipak gelar jawi purwak di dalam tumenggung layo komantri bupati Medono panewu demang lurah bekel sapi nunggalani. Opo dini purwak di dalam jajar min purwak di dalam magangan. Tapi kewajiban sirping kiswanan roning maringin buya uba maruto datar lumampak tapi arso suarani pura digembelah genting kemasan kisah menyambut damel rinten pantoro dalu katon pating jeringkling pating jeringkling rikolo semono gumis kepang siniwoko amedar sabdaliru ingan kinar tertondo pusoko sengseng gelapka boyo midil songping kedatun senaringan suaraning bendikatun menyemangungkung minongkoton doting orok kalamung kau ngagungar song kami dil pengantikan lo sanaliku horek pasi banjubung.

0: jagat mani urut jodilat di mengkutuk kakang patih wiso murko ojo nganti kejeting pamikir jening sering-sering tinggal lima julung pasuanan
1: kulonok-non
0: katam pimawi tangan kulo kekali pangan di kudalim kanjeng sinu di ngeruntah gajeng ngabdi sadaripun Gusti Noto Agung lenggah kulo sampun beber lampit muntasi ban ngatur pisuani pulih toyo poro noro projo sangking kukuping malah kepala ngabdi paduka kulo ngaturaken pangabdi mugi kunjuk pun sandaping podo kulo nolui wah banget panari maling sun tak petelaki unung dodo kendelo podo podo dini ngaturaki toto terbiting pasuanan kejobo songgo iku prayuga no jening siro ngajep muga-muga ing negara iki aja nganti ana sambekala. Di pangestu dalem Kanjeng Sinu ingkang kula suwun rinten pantur ten. Kadangipun kakang Dimas Kintoko Murti jeneng sira uga dadi kageting pamikir ingsun timbali maju ana ngarepanipun kakang. Kula nuwun katampitan kekalih pangandika dalem Koko Prabu ngarumentas dumateng rayi dalem. Sakripun Koko Prabu lenggah kula sampun wentasmanan ambeber lampit piswanipun ing rayi ngatur dumateng sedaya para abdi dalem keparenguri paduka kula ngaturaken pabekti kunjipun ngandhap padha Koko Prabu tak tampa kanthi bungah ora iwat lumutri pangastutipun kakang gagi tampanono kula tantang puteng wali mugi dados to jimat paritis sekadar manipun Koko Prabu Dimas Kintoko Murti kejaba sangka iku marmanipun kakang metu iki banjur nimbali Dimas Kintoko Murti apa dene kakang kepatian paribasan adoh tak celaki tak tak meraketake awit sangka pandukanipun kakang ora ana liya kejaba mung yayi ingkang wajib takjak ngembat watangan putung ngejum kumbal ruwet ya ruwet rentenging praja ya ruwet rentenging para wawuh jahat panuwunipun ingkang rayi mugi Koko Prabu kepareng kawedari sabdo menapa nyandhatosaken dukitaning penggalih dinyuri paduka kula katimbalan ingkang mongko dinten menika sanes dinten pasuwanan mangkene yayi rikala dina kawis kapungkur pun kakang nembe nampa wangsiting jawata galing pun kakang senajan to jumeneng nata mesti Dimas uga wis prisa yen isih ana cacate ngeri marang yen panjenengan yayi bisa nyatet marang pun kakang apa cacate pun kakang nyekel panguasaning praja menawi ngerayi stonipun boten saged nyaturaken cacatipun Koko Prabu ketinggalipun daya para kawula tin para andan dalem sampun ngalembono dumateng tata tertiping peperintahan praja dalem Koko Prabu yen kakang patih apa bisa nyatat marang jumenengku melalui kengabdi ngaturaken pilih sedaya para kawula ingkang sampun kula tampi ingkang dados pangudo raosipun mekaten melawi ngembat watang putunge praja kula kinten lembatipun sampun mumpuni agalipun sampun ngajri-ajri mengsah namung kemawon tasih wonten cacatipun bilih panjenengan dalem menika estunipun dereng kagungan prameswari tegesipun dereng kagungan garwa ingkang cocok anglatusi lan saged timbang dumateng kalanggan dalem Kanjeng Sinu
2: lah ya kuwi cacatku
0: arpo ratu biletoro arpo berbondo Bandung Sentono kuat sentanani kuat-kuat yo balani nayen tanpa garbi prameswari kuwi isih kelebu dadi ratu kang cacat ingsun neges marang jawata wusana jawata paling masjid marang isun iso toto tentrem negaraku lan bakal dadi ratu pinunjuling para ratu yen aku bisa palakrama karo widodari
2: mongko miturut kabar sing tak tampa widodari sing bakal dipacungake karo aku kuwi duwe pertimbangan.
0: Lajeng widodari ingkang pundi? Garwa ing kayangan Cakra Kembang Bathari Ratih. Yen aku bisa diladeni marang Bathari Ratih, negaraku bakal tentrem lan aku bakal dadi pinunjuling para ratu.

sembali pun tiang sak negari kepiye kakang kepatian penjeringan meniko nalindro binetoro menawin darat turipun ngabdi senajan to paduko kepingin badi polo kromo nanging buk inggio kulatrip ngupoyo wanito ingin sak jajar kayan penjeringan dalem lan ingkang tasih legan lelipun yen ngantos penjeringan meniko mangke polo kromo setunggaling wanita sepisan widodari meniko kemaun sampun kelebet ngerajang pau gering diwu langkung-langkung yen ngucap ngerawasi wanita yang sampun wonten ing mengkoni meniko sami kalian ngerusak pagerayu bedol turus ijo ampun malih sipating jawoto sawet titah umum kemaun yang sakit mbok iyo sampun ngantos ngungkih-ungkih wanita ing sampun bebrayan ingin mongko ingin dipun ngendikaken kanjeng diwajim niko wau mboten namung wanita umum widodari garwanipun sang yang kumojoyo meniko mangke badhe boto kalani sinuwun jagat dimu Bathara yen tak pikir-pikir kakang patih wis senajan cukup yeswane ning isih ketaan budu ratu kuwi nek iso ngrebut bojone wong kuwi ratu ampuh tak kandhani dadi aja dianggap ratu sing remeh ojo tak anggap aku ngerusak pagerayu bedol terus iju nanging aku bakal ngumpulake katresnan antarane aku lawan sang yang kumojoyo aku karo Dewi Ratih katresnanku karo sang yang kumojoyo bisa tetep pasep duluran lan aku uga saguh ngijoli wanita yang luwih ayu tinimbang Dewi Ratih banjur katresnanku marang Dewi Ratih tak mukti kira negara kuruwe mukti tinimbang kayangan Cokro Kembang mongko menawi saking pemanggih kulo ratu meniko judunipun kalian putri yen satrio kalian wanita yen dewa kalian widodari pendito kalian endang yen wiyoga kalian sinten ingkang purun.

0: keparno nyuwun pamit medhajawi ngatur para senopati ngibadi pulang di ruang minggahing kayangan. Mugi-mugi sak pengker kula negari ampun ngantos wonten bebaya lan ugi nyuwun tambahing pangestu. Atur kula menika mangke saged nampi pangandikaning jawata ingkang cocok kalian idamanipun Koko Prabu. Nurta Yai mangkato mumpung kidina kang luwih becik. Pangestripun Kakang Kinaryo kanthi Yai muga bisa ditampa aturmu malah Hapsara. Kula nuwun.
1: Kakang Patih bisa murko kula nuwun wonten paring pangandika sinuwun.
0: Wadya bol kabeh budhalana. Besiogo piranti peperangan sakutoro kamunto dewa iki mengku ngukui Dewi Ratih Kaboyo ngono mertopodo kayangan dadekno sungsang bolo balik antamen patini sang yang kumutoyo
1: nyuwun pangestu keparang noto pabarisan medal jawi kaki mangkat ojo.

wis ngalani pangutan panggita temen ratu wis ngarani. Upama ta pangandikaning pandita sekliman iso manding ing nala. Apa manis sabdaning ratu sepisan roto tiang sanegari ibarat nopir tokers nokang pimpin gelantang yang bisa ayo nganti mebek saunya purno ngeyo paring dawu marang kang rayi tuwining kang roko kepatian Agung Prabu Dewa Kintoko Arso Manjing Gatuloyo Jelek Songko yang palenggan Gila berporap di Bedoyo Paling Pamboyongi Songsong Gila Manjing Jeluni Negaton Kawit Toro Mangkilat Lan Oa Kuning Porap di Dampiak Dampiak Tandane Koramontro-montro Ratu Lumaksono Koyo Diwo Kairing Poro Widodoro Widodari Seketi Kurang Sawidi

wis kundur kedaton Sri Maharaja. Kundur Yayah Mangkudugo wonten ing Brajanala Mulya Kersa Kendhel wonten ing Purbayaksa Mulya Kersa Kendhel. Sang Rasa Kendhel wonten ngajengaling gapura dana prata pamrisa tata rengganing gapura ing batos kenaring lipur marang dedukaning. Kalam untuk katundruk gedirin kapuro sak gunung anaan duri ngungkuli pucang kelawan tirisan. Dengan kinari adek-adek besi balitung sirap perunggu sari. Nyamating kapuro pinaringan inten bumi gedirin sak ambil kato taboni yen dalu pindo rino orin yen rino pindo suryo kembar. Kinari tertondo siang lan latri kelangan dalam peksi jiwa jiwa wet yen rino sami koyok ngupoyo terdo yen latri wangsul dateng papaniru pengunging gapuro pinarian gambar tuwung kang minum terto tetep bengkang lan kawan kiring pinarian gambar maniko niko mawarno waru yen katondro gambarin gunung katon pating jengel wolong genggeng gung liwang liwung iseni seni wono pinarian gambar satu kewan labur kang kinariyu sinungging rino seperti songko pinggang gambar ke satu kewan tandingan Yesus. Pintuning kapuro pinarian gambar jaluk lawan wanita kang rino poko kati diri sanggang kumojo itu indel kumorati yang pintu minum komantel pinanggiakan yang mengokati obedang sewang-sewangan kanan gering pintu pinarian reco gupolor towatu gupolo gandar weselo kang ginambar buto yang katondro Rek mau kawat nektro kumoro untu seloko ilat mas jinggo siung joto menur ing lebet pinarian kelanganan marcung bono lan marcung bani kumbang lanang kumbang wadun senteking kori kageting bramur gereng gereng kaya reco bisa mulio jati jati teman mulio undak-undan jerambaki bang jejibinan mergi terus sing kedaton sinebarani lo pekojo nilo cendali sinampar poro bedoyo pating glebiar pating selorot koyok kartiko sambut pernah jumangkain kori meleso tumbul songko pucang ukir tinalangan jok kedaton ilini pinoro poro gandari katon ngambararum kawit kelunturan konyong bedoyo layoning puspito undur dalam ingkang sinun kapapak poro abdi kang kinasih kaderaken manding kedaton kandhek wonten panci bujono panci papan bujono darek lenggah saknalika mundut dedaran sinambi amrisane langen ngedaton ajar srimpi ajar bedoyo ingang wilangane mbuyake mung kawan lajur sisih gongso katon muni mangrangin keplok pepinjalan suranggedasi gumer-gumer pengin kedaton sawenya purno nggih nyamrisani para ginggal kepareng wangsul dateng papan suwang-suwange saksono sanalika wagung racut keprabon ing narindra kasareaken wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan utusan para dikine nyawisaken 200 estri manah arso manjing selanggar pelanggatan. Nalika wagung racut keprabon ing narindra kasareaken wonten panci busana ngagem keprabon kapanditan utusan para dikine nyawisaken 200 estri manah arso manjing selanggar pelanggatan.

karutu. Kancangi tari toglis kang munggel kawi. Sikit inge wonten pamujan kota po inge wonten pagelaran dawi. Raden Kintoko Murti ngawi saguning para wadyabala. Hanya keti marang lenggahipun ingkang raka Narendra Teluan. Narendra Sangka Kraton ing Pulo Rajawerdi. Anti para wadyabala giyungan sepasi banyu kapang mawas marang kang rayi Anya Keti. Budaling para wadyabala dilu Sangka Mandra Pindha Mina Katubruk.

0: Tunggoro Jagat Manik Raja Dewatmi kakangipun Kakang Sinoro Wediyai. Pun Kakang kepingin bakal sumadung dawuh. Pangandikane pepundhenku ya Kakang Kurdo. Enggal jeneng Pak Yayi. Medarno sabdane Koko Prabu takol onong stinggil binaturno. Pepunden kulo Koko Prabu dirga muka.
1: Iki kepiye Yayi?
0: Keparengku kulo munjo atur wonten ngarsa paduka. Bilih wonten tumpang suwaturipun ing rayi mugi kaparingana gumi samudra pangsami. Mula enggal ngendikakno kadiparan sabdane Koko Prabu. Rikala wis tinggil binatur kena, Koko Prabu ngendikaken bilih nampi wangsiting Jawata. Kari ing guwa Kintoko saged tata titi tentrem lan Koko Prabu anggenipun ngasta pusaning praja badhe dados pinunjuling para ratu. Nanging menawi saged palakrama kalian widodari kayangan cakra kembang garwanipun Sang Hyang Kumajaya ingkang wewisih Bathari Rati. Ibu sakit kelesanin dados idamanipun Koko Prabu. Ibu sakit cocok kalian gawing Jawata. Mboten badhe sakit toto tentrem saklami-laminipun. Jagat Dewa Bathara. Bathari Ratih iku wis ngladeni marang Dewa Sang Hyang Kumajaya. Mekaten. Janto Koko Prabu nampa wangsiting Jawata para luwih prayoga neges dhisik ana ngersani kang murba dumadi. Wangsit iku mopo pancen wis kepara nyata apa iku calon bakal njlomprongake marang Koko Prabu. Awit Yayi ngendikake menawa Koko Prabu bakal ngrangsang widodari ing mangka wis ana kang mengkoni. Jroning pamikiripun Kakang kumelap kaya ninggal bocah ana pinggir jurang. Agi gawe widodari kang legan durung kinaruan yang bisa kelakon apa maneh wis ana kang mengkoni. Kathah para kawula, senajan to Kakang kepatihan piyambak sampun mundhu atur prandene Koko Prabu wis saged mendhu. Ing kapatah sowan ngersanipun Sang Hyang Permadi Bathara Guru ngrayi dasar kula piyambak. Mene pancen pun paringaken sedaya purwadya bolo sepatu cetawis pelangki jumpro tanduk remun lan ugi menapa ing dados kersanipun Jawata minangka dados pitumbasaning calon pinanganten kedah saged ngleksanani. Nanging menawi dipun damel angel kelampah dipun kukui menika malah prayoginipun kayangan dipun dadosaken sungsang bolo balik. Tunggup kulo ini rada maju kene kok. Iki ana rembuka emang kene iki mbok iya toko bisa ngaturake murih prayogane. Lung,
2: apa
0: kene lenggah kene, Lung?
2: Ora wis kene wae kok, Kang.
0: Ora wis kowe pokoke kerja ora kerja linggo kene.
2: Iya.
0: Wis menengo wae rasa nyiwara apa-apa budhe kowe melu aku. Iya wis. Ngetotake judumu iya.
2: Ora melu omong kae pukudune aku ya kudu ngetotake.
0: Ayo ngetotake ora ketan ming linting-linting wujud arek.
2: Manut wae kok.
0: Lah iya, arek kepiye upama rembangkang wong kowe pancen kudune karo togop. Ono nom togop ora nom bilung mengko
2: cocok-cocok. Togok ranom bilung mengko togok ke yang tiak-yakang.
0: Ora weh. Raisa nek bagus aja dianggap aku togok-togok kangge ora. Aku togok murni kok. Wonten paring pangandika Raden.
2: Kowe ngerti kalangan Suralaya?
0: Suralaya Lenggahipun para dewa. Iya. Ayen kula ngertos wong rumiyin kok menika gegreya wonten Suralaya.
2: Kowe kok limatur kok sajak geguyon kok dadi kowe omah-omah ning Suralaya.
0: Lho menapa penyang dereng preso? Kula niki awon tanpa rupi rumiyin dewa.
2: Oh.
0: Bener toko iki dewa mbilung.
2: Lah nggih dewa riyen ning saniki pun kendel.
0: Lah kowe?
2: Kula nggih dewa nek takoni. Ini saniki kula nggih pun kendel kok saniki nek mbiyen nggih tetep anggota dewa mereka ning saniki. Kula pun mboten teng mriku kok. Dados nek saniki ngoten dados anggota Mekarsari nek. Dados punji ingkang kinten-kinten menika kepareng kula dherekaken menika cah kula cah dherek. Kowe kuwi nggih yen wonten timbalan ngoten mboten ketan ning kowe engko nyulik lho ngaten. Usah nggih mesa mlampah kula. Aku arep sowan ngersani pukulun Bathara Guru mengko laratno ya to, Gob.
0: Lah mengga kersanipun
2: aku didhawuhi Koko Prabu supaya nyuwun Betari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya.
0: Weh, ampun, ampun temenan.
2: Menawi sanesipun menika kemawon kula kinten mangke kula saged budidaya mboten ngetan cara kepripun kula saged ngelembut mulih saged dipun ladosi widodari. Niyen Dewi Ratih niku ajeng pripun-pripun pun tresna karo Kumajaya. Mangkono.
0: Nggih lha kula pun nyekseni kok.
2: Lha upama mengko disuwun, disuwun mboten saged wong niku garwa dewa kok sampean kok model. Dewa kuwi kudu duwe watak berbudi bawa laksana, asih marang sapodo-podo nek liyane bab bojo. Nek bojo mboten iso kon asih sapodo-podo aja meneh kok ditembung agak digeguyu ngoten malah iso jepi ping kupinge kok. Dijawab kok nganti dineke nek ora pancen watake kaya Ratu Ngamarta ora kelakon. Nek Ratu Ngamarta niku nggih cok sering cok. Ratu Ngamarta kuwi sing gondrong.
0: Ratu Ngamarta kok gondrong.
2: Baru kuwi cok gondrong. Cok bonceng kidur padi ta. Diterke ning gawean iki ya tinggal mulih
0: ora iso wong Ratu Ngamarta kuwi Prabu Puntadewa.
2: Oh, oh iya Ndeng. Kelingan aku.
0: Ngamarta kok gondrong.
2: Atate cok ngono kuwi
0: ora iso kok nek
2: Ratu Ngamarta mriko cok oleyang nika. Kula suwun kang rayi kok ya semangsa bodho waton kerumat ngono. Rumat ana sing apik-apik wong. Sampun tau kok. Dilamar saking liya negara nggih oleh temenanan mau sing ramal raja sabrang raja sugih nggih oleh. Raja sugih anjung nganti ditukoke gendaraan.
0: Ora ana Durpati kok tukoke gendaraan. Reka-reka senes niku ding. Bilung-bilung nek reka-reka ta.
2: Weruku niku ngaten niku riwayate ning mangke njenengan. Kepisan. Ratune Sabrang niku mang yo gantos bojo mae. Mengkono nggih kanan Ratu Rawurus niku. Ngaten niku jenenge Ratu Ratanggung. Sama mesake to niku. Mongko pun kebatut kepisan karo Drema Kesuma. Ora urung men disalake gletak terus tinggal mesake wong ngantek kuru kanek ning karek daging ro kulit.
0: Ora umum kuru kok daging ro kulit oleh kareka.
2: Togok
0: lho.
2: Yo pokoke mengkene togok oleh ora oleh waton aku tekan kayangan Suralaya.
0: Yen manten mengko diparingake mapan kuwi sing tak suwun, nah yen ora diparingake saka kepandhel Koko Prabu, kayangan supaya didadake sungsang bola bali. Lha niku malah saya melanggar malih. Dewa niku ora kena diwaneni. Yen nganti panjenengan wani karo dewa niku mumpun kepetung wong sing luput. Napa malih nganti wani nglarani ngancam patine babar pisan ora kena yung-yung. Yen geng lotasi preso mbok iki. Mbok sampun sanesipun menika kemawon.
2: Kane ngono ki meng arek gemantung nang sing lakoni kok mbok yo amen dujo wae sak karepe. Sak karepe Gustimu nek pancen oleh ya

Ismaya sang yang gurung. Ismaya wis Semar. Dadi nek sang yang guru niku kali Kang Togok niki let loro. Nek kula kali Kang Togok caket ora let mboten oyak-oyakan. Niki lahir kula wonten ngoten. Niki iso mbrangkang kula terus nututi ngoten lha iso mlaku bareng kok yen. Nek kowe kalau sang yang guru let let let opo let sawah. Wis. Kok let sawah let Semar kuwi kok let sawah. Arang lali. Togok kuwi aja pisah karo aku. Nggih. Yayi karpen disik laku karo para wadya bala sowan kayangan menika mengkono nggih monggo mawon yen mboten kenging kula tasih prisa Pati kerja Pati kula nuwun wonten paripandika sedaya wadya bala sangga kula raja

Amar Dewi Ratih sediko sinu sikepo kegaman sak mongso-mongso itu dari ora dulungake kayangan dadi kesungsang bolo balik sediko kula keparang nyuwun pamit riyin kok Prabu guru mi lampah mugi-mugi rembak kula menika mangipun kampi kali Said dumateng para jawata ngati-ati ya.

0: Bau kok kula Yayi sak wadya balane wis ndisi laku kowe karo aku sak wentara kanthi prajurit tut wuri lakuning para wadya bala sing nderake Yayi Kintoko Murti dene prayogine pun rasah nunggal dalan mangke nek nunggal dalan mindak mboten sae prayogane dalane piyambak-piyambak kemawon menika kajengipun minggah saking kaendran mriki awake dhewe metu Kondowaru dolong tak omongi iki pokoke dilakune disasarke wae sing aja nganti awake dhewe tekan kayangan engko nek nganti kepresan dewa aku isin
1: aku ya isin aku nek weruh Bathara Gurung kok rumah kelibet ngono yo ora mampir po Kang ngono isin aku mulai monggo cok adate aku cok makliti mampir pirang-pirang dina ora tau teko mrono ki apa ora isin wis dulur
0: mulai
1: apa maneh ki engko arep urusan kok ngrembug-rembug widodari sing bebojoang kok nek awake dhewe engko dinyono sing ajane kuwi sing tuwa ya ngono arek ala awake dhewe wis awake dhewe aja bareng karo kae mau dhewe-dhewe wae Kang ya
0: yo dereke Gusti mungkin ning dalane dikleroke sing dikleroke sapa kok mriki kok mbilung mriki kok
1: kula niki mangke ajeng diweling kare Kang Togok kon mampir ngomah nek Kang Togok

0: niki mboten bali ngoten.
1: Sebab e
0: aniki griya ra kan togok niki ra nduwe urusan ajeng mantu anake lanang.
1: Togok
0: nggih mpun rembug dadi kok. Mas cawe dampun teng kene.
1: Wes kaya lekas ngomel labrak bisa.
0: Mpun teng ngriku tak punan.
1: Mengkono
0: nggih niku dan nganu ni dadakan niku. Dadakan rembak dek Selasa kliwon sepriki kok. Dadi niku kok.
1: Boyo aja ngomong-ngomong kok nek gustimu teko nyumbang lak yo. Aku sing isin ora arep ulem.
0: Malah beneran jalu ana sokongan.
1: Wong ngono kok sokongan. Ayo togok ngetutake aku. Monggo kula dereke ning aja ngomong-ngomong nek tak sasarke

0: ngerti nyadong dawur Kyanapati.
1: Kula nderek nyadong dawur Kyanapati.
2: Nungsung werta. Kowe bocah tumenggung.
0: Lih, kula kang abdi pun tumenggung randu kentir.
1: Kula nyai tumenggung lambang sari.
2: Kae bojomu?
0: Inggih, menika kanca setri kula.
2: Sowane kok ya lanang wedok.
0: Ya menika namanipun pejah sareng mukti sareng Gusti Pate.
2: Ya sape
0: anakmu dipun mong kanen rewang kula.
2: Anakmu piro?
0: Ya sampun sekawan. Kayan bapak ingin rumiyin. Kayane saking ngerti kidul setunggal.

katon gumul swaraning Purwadya Balayaksa asalang tunjang rebo jujung nggih samya anungka rayi dalem ing guwa Kintoko. Arso minggahing kayangan lumintir lakune pindho sira blegiti sira wis ngarani watu blegiti semut ya semut ingkang mijili sangka ngisor watu ini kegentio kang winursita nahanto kang jiwon temadani wono tan kaeksi kutapo isamyo patah baris wonten ing kayuangan Kuondowaru pepatih ing kayangan Suralaya Sanyuang Nurado angatur wadiyo bolo diwo ingin usum wadiyo sikep tirantin peperangan tinon songko mandro angrong pasibani

Panggereng barisaning para dewa. Sumadyo segelar papan wonten ing kayangan Kuwandawaru. Ingkang minangka dadi pangarsaning para Jawata. Pepatih ing Suralaya Dewa Sigra Pangudaluda Suduk Wangsul. Sang Hyang Narada ya Bathara Kanika Putra. Mengerakan ingkang putra Sang Hyang Penyarikan Tuwin Bathara Kumajaya. Ingkang mugi karsa pindhing para wadya Baladewa. Sang Hyang Masna, Sang Watotra, Sang Hyang Endra, Bathara Brahma, lan Sang Hyang Yama Dipati, sedaya para jiwandana. Bawani para Jawata dereng uninga marang sedyanira Hyang Permisi Bathara Guru. Andhawaken para Apsara kinen patah baris wonten ing kayangan Kuwandawaru. Ing riku Sang Hyang Narada Arsa medhar sabdo kepareng kawijiling pangandika.

0: Om Siwarsono.
1: Eh,
0: mengko to para Atmaja Ulun putra-putra kayangan Suralaya. Kula Wanrada, wonten paring pangandika. Wonten dawuh Wanrada. Wonten paring pangandika Wanrada. Ingkang putra nyadong dawuh Wanrada. Senajan kula nyadong dawuh kabeh para dewa ulun paring prisa. Sekirane apa kita wis padha ninga. Adi permesti dawuh marang ulun supaya ngatur barisaning para dewa ana ing kayangan Kondowaru. Ingkang putra dering mangertos menapa ing dadosaken kersanipun pukulun Bathara Guru. Dene para putra-putra Jiwandana kepareng samya makuwon wonten ing kayangan Kondowaru. Sadaringe putra iki kepengin badhe mangertos menggawi gatosipun wo. Mangkene nggih. Miturut sangka ngendikane Adi Permesti Bathara Guru. Iki kayangan Suralaya arep kunggan parang muka sangka Mercapada. Oh, ngilaing. Saking Mercapada sinten Wanrada? Prabu Dewa Kintaka. Ingin kepingin bakal nggarwa widodari. Ingin mongko ingkang digayuh marang Prabu Dewa Kintaka iku ora sembarangan widodari, tegese ora widodari kang isik legan, nanging milih widodari sing wis winengku dening dewa. Yaiku garwane Bathara Kumajaya Dewi Ratih bakal dikersake dadi prameswari ing Guwa Kintaka. Oh, ngilaing. Tita mekata menika menapa kinten sampun jelek gesangipun wonten Mercapada kepengin badhe manding kawah candra di muka. Lha iku ora mangerti. Mula kabeh para dewa kapasrahis supaya njaga lan makuwon ana Kondowaru. Iki mengko sak mangsa-mangsa Tita Mercapada kang wis kasebut ngarep. Cilik utusan gedhe kemandang diri munggah orang kayangan bakal nyuwun widodari. Kabeh para dewa kudu sumadya tata-tata panuling titah ditolak. Yen pemanggih kula ngaten wo, menawi ing pun gayuh menika widodari ing dereng dipun wengkoni dening para dewa menika dados tanggal jawabun para putra-putra dewa ya. Nanging gandeng wedal menika ingin bajipun gayu menika widodari mongko sampun ngladosi dewa. Iya menika Adi Bathara Kumajaya menika gumantung ingkang kagungan garwa kepareng menapa mboten. Yen pancen kepareng kula panjenengan mboten kenging nanggulangi mapan sing kewajiban wis ngrilani. Iwa semono yang panjen sang yang kumajaya menika orang mareng ake menika kudune pasrah karo dewa-dewa njogo keselamatane sang yang kumajaya sak keluarga. Iki sang yang kumajaya genah yang orang mareng ake awit wis didangu mareng Adi Permesti Bathara Guru. Trimo lebur jagate senajan torate semonuku. Trimo manjing kawah tinimbang ngladeni Tita Mercapada. Lah niku kudune sang yang kumajaya pasrah kali kanca-kanca dewa ulun sing dadi wakil sang yang kumajaya. Kula sumanggaken para kadang-kadang kula jawata bebile wonten kedadosan mugi kersa amayungi dumateng panuwunipun kula lan diajeng Ratih anjaki bebaya saking Mercapada. Nek pancen ngono tak jaga aja kuwatir. Bojo kune kebadut tresno aja kok ming loro mati dilakoni. Inggih Kakang Yama Dipati. Aja meneh bojomu sik enom Torayu Mbak Ayumu kuwi tur ketoke ora sepiro udo wedanane karo aku gemati. Nyatane anggere aku bali seko kayangan kundur sira mangumpeng wis pedhoke nang dhuwur pager. Arep mangkat tutke tekan ngarep pintu digawake tase. Wis tau kelalen ikete keri mergo rawani nggawa ikete ning dicengki ning mbok cetet. Awe balik Semelang yang nyekel mas toko kuwi ndak.

lajeng sowan teng kayangan. Yul malah wonten peristiwa. Tiwa kok ngerti peristiwa. Sida-sida yuk sami wangsul nika. Ngono ku ya bener, pancen bener ya Madipati. Sing jenenge pertimbangan kuwi saboyo mati saboyo mukti. Nggih, ning nek pancen padha ditresnane pancen toe nyawa. Kae ya. Dewa semono yang pancen kumaja niku dewa ning diwatak sosial. Jaluk bojone kudu dulungke. Ditemoni dhewe sing arep ngepek kuwi. Ya pancen kuwi lila ngono. Kula mareng seneng karo pertimbanganku kuwi lahir batin apa mung lahir. Ngono inggi. Nek pancen lahir batin tak pasrahke serah nyo wis kono gawan kundur ana mercapada. Dadi aja ning nggonmu. Ora apik inggi. Nek pancen ora oleh dikukui wong pancen bojo inggi pancen kula panggahi. Arak ngono yunto pun kakang sedikit katris nane Mbak Ayumu kalaupun kakang kuwi contohnya sak boyo mati sak boyo mukti temenan tur onong omah ora tau Mbak Ayumu tak pasrai gawian ki ora tau ming tak kon lenggahan karo gawe kedaran karo aku nek dong aku kundur saka kayangan ya kaya ngono kae gemapike tekodok terus disabun mengko terus tawani sare terus digaweke jamu mula aku nek esuk kudu mulih mung anggar bocah-bocah padha mlumpuk terus padha tak dumi nyepuluh nyepuluh ya takon lunga oi mekaten kakang Bathara lah ya kuwi contonen sprenene kuwi aku karo mbahmu nek pisah ora iso ayo mingkari sing padha prayana ngati-ati anggepen yen titaki yen bakal ngraman Suralaya wani karo dewa aja dianggep yen kuwi bakal ngrembug widodari anggepen malah kraman nekani i sediko penyarian wae sing ati-ati ngaten wo sak mongso-mongso ana kedadian supaya sing waspada titah sing angkara murka dititi titah kang jujur dititi ngestaken dawuh luwun wis mangerti iki ana umlebeting gendira ingkang munggah kayangan mengko gek sujiwa iki titah mertapada wis manjing ana wewengkon kayangan Suralaya amri payo gini pun wonroto penjaya pun wonroto ampun ngantos adrih ing perkewet mugi lajeng kapapak no sinten ingin beto gendiru ninggak kayangan kados jini barisan ing wadyo bolo bading ngeluruk peperangan kita jauh pisah karulun penyarian iyi wo gajah dipeduakin pancen iki kang bakal ngeraman ing kayangan beti tundum supaya bali nomor topotu ono kebacute bangkang cekel leboke kawah condro di muka dadi landesan yang kawah unis pakan jauh namun poro kadang kula jawa to kemauan kula tuh sumadio toto mengkono adi Bathara mengkono adi Bathara iya Madipati kula wo wis ngati-hati sekiranya titik ingko bodoh kali banjur jabutin nyawa di unis pakan.

0: Merpeki dateng wayah Patigoro kulo. Yo, kulo nrimo kita ngatraki pangbekti yo nang arsa kulo. Kita titah sangka ngendi sapa kang dadi kekasih kita. Rai dalming gua Kintoko kekasih kulo sampun sudi metani dumateng ing wayah. Kulo pun Kintoko Murti. Lah ingkang ana ing mburimu menika Wadyabala. Abdi dalem tumenggung Joyo Karneli. Kapatek krungu aku. Kita sapa Joyo Karneli. Oh, Karneli. Penjaipun sinten pukulun ulun pepating kairan Suroyo. Batoro Norado Yokaneka Putra. Lha ingkang lenggah wonten pengkeran ulun Batoro Penyarikan. Wadalah, wadah, wadah. Dewa niku nggih wonten carike barang. Ya mestine dheweke sing kewajiban ngatur para dewa, ngatur rombongan mengkono. Oh, mulane sak-sakane pulpen. Yang ngatur menika klebet ingin ngebasi orang. Kita batal mawat orang ini Kintoko Murti. Estoni pun kulo badi sewan ngersan pun pukulun Batoro Guru langkung kesinggian sangat gandeng kulo diri mangertos mergini pun kepalung kulo nyukun tulung jumateng pukulun Kaneka Putra mugi pinarengo kawelasan kalap kalarep no sewan ngersan pun pukulun Batoro Guru. Amung kuwi gantine kita bakal keping ngadep marang Adi Pramesti Batoro Guru. Iya menapa kinten-kinten mboten waleh upami to kula aturaken ngrasanipun pukulan Batoro Nurado. Wis ora ana bedane matur sing kani prasaja. Yen wis bisa purna atur kita lan ulun bisa nekseni mengko yen pancen becik kula larapake. Yen ora becik duga prayoga ana ulun pribadi. Iya kulo badhe sae awit kulo kautus dumateng Koko Prabu Dewa Kintoko kinen ngebun-bun injing di Jawa sonten ingkang kulo lamar widodari namung kemawon kuciwanipun widodari menika sampun dados wewenanging dewa. Iya kewajibanipun pukulun Kumajaya Batari Ratih. Badhe kulo suwun kabeh wonten mertapada minangka dados prameswarinipun Koko Prabu. Mugi-mugi saking penggalipun pukulan Kumajaya menika mangki kada melosai kalian Koko Prabu. Lestantun minangka dados kadang sinorwedi. Lan mugi-mugi pukulan Batoro Guru saged andamel katresnanipun Batari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Iwa semanten yen panten iwang pukulan Batoro Guru mundut bebono waton mercopodo wonten kemtus kulo sagah lan sumadiyo.
1: Ma, ayah pamit berangkat ya.
2: Tunggu, master ayah mana? Dipaki dong ya. Emang ayah gak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
1: Duh mama, jangan berlebihan gitu ah.
2: Mama kan cuma takut ayah sakit.
1: Jangan takut ma, kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT01 RW02 Alamat Sardin Gebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
3: Eh Ibu, tanggung Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
2: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang diganggu.
3: Tenang Ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
2: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
3: Iya, iya, Ibu.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
8: Hujan, mau tetap berangkat.
7: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
8: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
7: Oh, Ibu punya alergi dingin.
8: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
7: Pakai minyak herbal Sultana aja, Bu. Minyak herbal serbaguna. Diolesin ke bagian tubuh yang gatel. Minyak herbal Sultana bisa membantu mengatasi berbagai macam masalah kulit.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Apa kabar ini, Bu?
10: Alhamdulillah sehat.
9: Bisa diperkenalkan nama dan alamatnya?
10: Nama saya Ibu Maningsih, RT 4 RW 11, Cilacap, Sidenegara.
9: Dengar-dengar nih, Ibu menggunakan minyak herbal Sultana, betul?
10: Betul.
9: Keluhannya apa, Ibu?
10: Ibu, keluhannya kaki luka dan gatal-gatal. Setelah diolesi minyak herbal Sultana, alhamdulillah sembuh.
9: Itu pemakaiannya rutin ya, Bu, ya?
10: Iya.
9: Untuk sampai saat ini, Ibu sudah membeli atau habis berapa botol?
10: 5 botol
9: ini yang ukuran 60 mili ya, Bu, ya? Nah, ini yang terakhir nih, saran untuk yang lainnya, jika mengalami hal yang serupa, gatal-gatal seperti Ibu, gimana?
10: Bagi saudara-saudara yang mengalami luka seperti Ibu, diharap belilah minyak herbal Sultana yang serbaguna.
9: Iya, terima kasih nih, Ibu, bincang-bincangnya.
10: Sama-sama.
9: Demikian tadi bincang-bincang saya dengan salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Warasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Warasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
11: 98.4 Star FM Kebumen.
12: Mugi-mugi pukulan Bathara Guru saged andamel. Katresnanipun Bathari Ratih dumateng Koko Prabu saged dados kaken-kaken ninen-ninen. Ewa semanten yen panten Hyang Pukulan Bathara Guru mundhut bebono. Waton mercapada wonten tempus kula sagah lan sumadiyu. Mbok bilih namung kepingin badhe mundhut donya brana masticis. Kulo sedia sakjung menopo sak bedaki menopo pukulun kumojaya badi ngerasakan mundut lintu tita mercopodo. Wanita mercopodo kulatri kaguan pemilih menopo sedoso menopo kalih doso. Koko Prabu Sagah Minangkani. Kabeh atur kita iku luput. Dewa orang gunake bondo dunyo, orang gunake mas picis Rojo Bruno. Iku kita peru. Kaping pidule kita ngaturake yen kumaja kepengin mundut ilintu tersenggal ijol. Putri mertopodo 10 apa 20 ora nono dewa kok bojone nganti 10 20. Iki boya kena ing atase putri mertopodo kok munggah kayangan dadi widodari 10 20 dijolke widodari boya ana boya ana. Lihatnya mengkoti tati-tati do nombok ake munggah kayangan jalur ijol kabeh saanan-anane arek dewa tadi ini kumana nelek-elek boya ono yang dewa kuwi judune widodari ratu putri pendito endang rayekso lan rayeksi kuis klebu onong paugeran. Yen kita bakal ngudi widodari senajan tokono widodari durung ana kang mengkoni kuis luput apa maneh wani ngrusak pagerayu ngrusak bebrayaning dewa karo widodari tetep titah sing bakal wani ngeraman ana kayangan titah kang luput. Kalau putane titah kowe mengko mau yen panten isih kena dipirma ulun isih duwe pangapura lan bakal pinaringan pangapura iwa semulian pancen. Kadang kita werdo kepengin bakal polokromo minto sroyo dewa nglamarake waton sejajari titah mertopodo dewa sumadyo bantu marang sungkalan titah lan kagungan wawasan juduling poro titah iwa semulu yang pancen sudur werdo kita orang kena diperingaki becik iku dianggap titah kang wani marang dewa papani onong kawas condro dimuko

0: pukulun betolan rodo.
1: Amit-amit aku nungkak kromo karo penjeringan. Selajanto diparingono pepintan wanita kang ora karuan wilangane yen siji dudu Betari Ratih. Koko Prabu sak keluarga wis kebacut sumpah trimo mati yen ora bisa mboyong Dewi Ratih.
2: Lah, temenan.
1: Hati-hati lho penyarian.
2: Iya, Bu.
1: Kita bisa kena ulun peringati becik yang ngunuk kita ngemping lorong gejah pati odoming tuping pati paribasan dadi lendut ledo botalak Dewi Ratih lah durung aki sedio wadio bolodilak gepuk kaya Suroloyo merkencang lari dayang ya. Kita wani karo Dewa Rawedi yang kena tulasari Kilorano tulasain jawa to karena muntora sifat adil Pulau Marto perlu apa aku ngajeni karo Dewa emang sabar Dewa sing enam pada dinam iki genah nek titar ngeraman Suraya isma sabar Dewa cekalan ya korasan dadak abu harap mangsi wontrodo penyari anesang ingang tinang genah ngelebur jagating kalau kita mertopodo ojo meletak kembali.

0: dalan.
1: Pancen kita merto podo digdaya temen. Tapi bali kemanden tan ginawi rasa bareng gelem males ndamu kaya mawa bisa. Getak kaya kontal kena angin. Aja mlayu betara penyarian katokno budimu. Rupa aku ya wani jembar aku ya wani kuat. Ora ana diwa pancakara kok nganggo daya kekuatan. Yen panten kemanden wis ora tumomo kepeksa nibakake pusaka gaweane Puromadi. Kuat nampani curigaku padha karo kowe kuat kena wisaning naga. Tiba no pusakamu kesenggol bablas nyawamu.

Bathara mlayu kok wetenge dicekeli. Ih, sakit. Rasora ketemu nalar. Dewa kok keserang penyakit weteng. Kulo tau si preso Kakang Bathara jajal kepiye. Kulo majeng wonten peperangan mengsah kalian utusanipun Narendra ing Guwa Kintoko ing naminipun Kintoko Murti. Kulo dawai kemandhen mboten tumomo. Kulo dawai pucing brojo. Kulo suduaken keris mboten saged tumomo pingget kemon mboten malah keris kulo sami reges. Sumeneh keris sekeng kyo jocok dajoke perang. Lawang mesi kerising diwo kok nganti ditamakake mungsuh kok malah doreges. Kudara pancen keris kebangetan rak ora. Iyi wis apa ya kelakon lo diwo kang ijel ke keris. Iyi boten sakit mulo kuwi. Sawise kerismu podo reges podo karo ilang kekuatane banjur kulo nyepeng jemparing. Kulo lepasaken diuntampi wisala lajeng pun wangsulaken tumomo dateng padaran kulo. Oh, mulo loro weteng mergo kena jemparing. Iyi jemparingi diwi ngenangi awake diwi mekaten. Jenenge sembodo kalemu ngobong-ngobongi pendak dino iso ngrasake dhewe penjamane jarimu nggak nyenges tak rasa-rasa dewa kuwi angger wujude kok siadi ana peperangan kok nganti menangan wis ora wangun udo wedanamu kuwi mbranyak mongko ngendikan sok lancang. Lho, contoh dewa kene menang-menang. Wong angger watake meneng ora kena disuwawa tak kandhane. Menang-menang nek muni campuh Bandayuda wis moh kalah pokoke. Temenan kuwi. Dadi nitik wong iku kudu sing iso. Karo sing beranyak kok si adi nek ana peperangan ora bakal awet. Mesti njur kalah. Ayo ngatur memang pun matai kiambak kiambak lah yo. Untani ganteng ngerai gerah pun kawan. Saiki ngajo ate sing menang-menang. Awet topora onong peperangan. Nek syukur iso menang. Orang menang musuh kalau tita mertopodo sojo darani diwo. Wis rasah disebut sanggang masno. Uji orang ini tak tiba nih kegaman yang diwa kuih orang kena dilorot karena kepepet temenan bisa kelakon tak tiba nih kemandenku lebur papan tanpa tadi pun kau biruin kira kau

nganti ditibani pusaka grayang wae. Mungsu lebur papan tanpa dadi. Conto wong iki nek menang-meneng. Gulane wong iki nek menang-meneng nek tiba tepake jeru. Dheke yo kalah kowe kok le. Lho, aning kula kawon ra ora umo. Apa anane tak caoske preso. Bareng Kiraka Dewa kerengan titah kalah nek aku isin rasa disebut Sang Hyang Masna. Disamen kon nyebut sapa saniki mumpung kalah. Sak karepmu. Disebut apa-apa ya segelem. Nyatane wong tak grayang mau ya temomo bareng ping pindho wis ora temomo ping telu wis ngapal. Nanti tak uyek-uyek. Aku ngerang enak ngono-ngono aki surah opo-opo beleng mergos kok kandel kulite dadi wong kanger potongane kandel kok ngono angel kalahin karpegar menang.

Bapak jeri kerengan kok njuk nglungani ane rak menang arep apa panututi rawani ora bisa menika ngaten cobi-cobi ngasta pusaka wis ora wis pokok anggere wis tak grayangi serat temomo apa meneh nganti tak tibani keris-keris kula disepelekake mongko keris kuwi dapur misani ning cilik apa ora dinyek karo kae keris kok ngono meneh mrene ngono. Akeh kerismu sing ampuh doreges kok ngono. Kerisku meneh ora sah perang wedi. Dewa kan aku grundelang kok ngono. Memangsa bodho gumantung sing kagungan gawe nek oleh ya kon maringke kon nek ora oleh rasah dipethokake. Kalau dipun pasrahkan dateng poro kadang-kadang merdo mongso bodho kira ko batoro tonto kira ko batoro indro nyuwun ban

Raden. Kuwirangan mungsuku Batara Tantra tatibani kemandenku Ratu Momo tak lepasi jemparing balindalan. Aku ditandak sabuti Bantala merangat marang Purwodusina. Aduh, bisa dadal barisan Sangka Negara ing guwa Kintoko. Lajeng kersanipun aku njaluk bantu yen panten kuwi iso menang musuh karo dewa. Ndak aturake Koko Prabu besok bisa munggah pangkatmu mundak bayar legah. Oh,

0: 的，我的，我的，苏慧林。
1: Ulun Batoro Tontro Kito Sowo
0: Joyo Kareli Tadalu Dewi Ratih Dudu Daupe Kumo Jewis Poy Pisah Tak Daupake Karo Gustiku Aku iso menang Karo Dewa Pangkatmu muda Bayarku ya muda Gue panjen perlu ditamerto podo jema jimbo keci bareng mo bisa menang musuh karo Betara Tatra bisa ndadal barisaning Pura Apsara bisa mboyong Dewi Ratih tapi kedok gulung.

0: aku. Mati aku.
1: Kowe iki ngopo? Melayu kok cenanangan.
0: Rame lah kula Pancakara kae Bathara Tantra. Genti milang tatu.
1: Kena ngopo mundur mati aku, mati aku. Diwales kok.
0: Mboten. Kabutan lek kanggo

Ya ulun Bathara Tatra kita sapa Patih Wisa Murka. Ayo, Batay Ratih tulungake ora. Ora ngulungake widodari aja takon dosa kayangan tak dadekke segoro getih. Ong ilaing kita ngemping lorong gigi patuk. Wani ngadepake dewa klakon ulun sote kawat tondro di muka kerekno kancamu jorobar.

sing maju nang peperangan buta. Kedene sak gunung anakan ngumbar kadigayan. Ora semingkir uta takon desa ketiban kemandiri sang Hyang Brahma dadi awu bangkit.

Ayo teko mangkono kota Podah ana ing katon mangala dalat nempuh wonten peperangan panjiting para radya bala sangka nggawa kintaka persasat kabeh dening panjiting Darma kang dinujung mateng kok palang tunjang rebu ducung playune prandine Pati Wisamurka angayunaken marang Dawana matedaya kemandhen sigra den getak bubaring Dawana rajang para dewa mlajar kapiandeg sayangan Kuandawaru dadi Karangabang.

0: wong kowe suwedi sik digegiwe.
1: Kula seneng lejing kajingkit.
0: Arek mah aneh. Wong tuwa lejing kajingkit mergo susah malah dhisik nggawe hiburan ya mau dipati. Ora ngerti dewa-dewa mundur kabeh mergo doyak gendine Bathara Brahma. Geni kok kaya datur lek gumun. Melayu ngidul petoke saka kidul tiba mburi ulun iki anget-anget. Tak toleh geni mak keranyas. Melayu ngalor petoke saka lor ana anget-anget. Aku noleh geni mumbul mabur kok tututi. Anget-anget. Bareng tak toleh mak keranyas. Lagar sirah ulun. Ulun Melayu ini kok ono anget-anget bulane kita nyekel tegesang.
1: Wondrodo ki wong ya aneh. Aming dianget-anget ing anggo tegesane kok jingkat-jingkit. Arek gedhe genine Bathara Brahma kali geni tegesan. Sing jenenge geni kuwi tak kandhani. Gedhe cilik padha wae. Panase ya padha. Dayane ya padha. Geni sing gedhe nyelomot ya marai mlentung. Sing cilik ya marai mlentung. Dadi yo jedheme ming tegesan dinyunyukake yo ora mlentung, mesti mlentunge. Anjajal po?
0: Mboten. Ono ya Madipati, ora ngandel buktekno.
1: Pun ngerti kok po.
0: Ah, saiki yen kita wis ngerti. Wisaning geni kita genti majiwa gantine Bathara Brahma kita gandeng Brahma sak kanca mundur kabeh kayangan Kandawaru dadi segara geni saiki kita majiwa jabuten nyawane
1: jabut nyawa kena niku rak nyawane wong sing tekan mangsane nek sing dereng mangsane jabut angel wong.
0: Lah senajan durung mangsane mangsakno.
1: Jabutan nyawane. Yen kita bisa menang musuh kal perjurit sangka nguwa Kintaka, kita sida oleh triman widodari siji. Idaman kita Dewi Mampuni. Monggo Mampuni kuwi ayu. Nelengge ngene napa kinten-kinten. Dheweke gelem dadi cek kula.
0: Wah, gelem ulun wis tau ketemu kok. Sumbari Mampuni ngene, waton Kang Mas Yama Dipati menika sampun ketingal lalabetanipun dateng kayangan. Mangke kula sagah ngladosi yen dereng ketingal lalabetanipun perlu menapa kula ngladosi Kang Mas Yama Dipati. Iya nek menangan nek kalahan lho. Sing dikarepake Mampuni dewa sing menangan. Lah iki Mas kinalioneter kekuatan kita kita iso menang musuh karo perjurit nggo Kintaka iki mengko Mampuni genah terus gelem dadi bojomu.
1: Ayu nggih Bu,
0: ayu.
1: Tur sedengan dedeke pawakane rondo cilik nek tindak iso ketinting-ketinting nek kita mlaku iso gedendet-gedendet lho. Gedhe dhuwur. Melaku bareng iso ketinting gedendet ketinting gedendet mulane kuwi. Wah, patut dadi bojo kula nggih, wah patut.
0: Iki nek menangan, nek kita kalah ya ora patut. Awit upama to tindak jejer karo Mampuni lak kena dipamerake iki senopati kayangan.
1: Wah, ngaten wah. Mang presane mangke kula sendal mayange. Jabute Mampuni kan nonton lek kula kerengan.
0: Ya wis mengko urun sing bakal ndau.
1: Supaya mbotohi jeneng kita saka kadolan watul menang mesti keplok saka kadolan surak-surak Mampuni mbotohi marang jeneng kita.

lakon karo aku Patih wiso murpo wisopo. Iyo mati Patih calon bojone mampuni. Kena tak iman munduruh tenimbang tak jabut nyawamu. Jomeng loro tekaning Patih dadindek pengamun-amun tak lakoni. Ora iso mboyong widodari Dewi Ratih. Kayangan tak dadeke sungsang bono balik jabut nyawamu jadal.

Yore kamu ronjol-ronjol paedai apa? Boten jarak rame wawo wis kita cabut mpun kena ucul malih angger kula cabut mlebu meneh angger cabut mlebu meneh wah wis angel suwe-suwe niku kula ongkel-ongkel niku malah boten kena gregeten kula getak. Kulo getak gentelan males getak kulo iya aning jurniko salahan ling getak niku mlebet mawon kula anggar tiba telebuk telunyur telebuk telunyur ana wong mak telebuk wong rada ra semingkir ketelunyur wong kolakar kok ngono ya biji ku wong berkuasa kok wong mampune wis teko ajenge keplok keplok ajenge keplok ngantek kejune ya nyatane kalah mulo kita maju meneh cokotel wah ngriku untune gedhe-gedhe mangke nek males rasaya abot kita nek nganti ora sida menang mungsu karo perjulit iki mampune sida ora gelem dadi bojo kita yen ulun sing dadi yama dipati tak antepi ana peperangan saya mantep mergo calon duwe bojo ayu lho yen kita ora wani maju kanggo mampune tetep ewa ora gelem dadi bojo wah ampun semelang pancen pun wonten prastiyane mampune ampun kuwatir wa tak padha sanese mawon jengkol muamblek aku njur padha sanese awitena tukone angel kudu kon menang angge wong niku nek iso menang yama dipati pripun wa dewa-dewa kabeh didhawuhi mlebu lawang sloman angkep ojo ngani kelayatan lawang ditutup ojo ngani titah manjing kayangan datur ke adi guru.

0: Ya mati mati. Elinga ulo lisan yang jopo. Ngake. Ya mati mati. Lalu sing di kayakan ki ulo ni mas kadi lawangnya. Sing di umai kalah kuasa rodayo he. Pongitan lora.
1: Iki ono diwa sing keri ketutupan lawang ojo takon dosa tanggu sarapan
0: pah cilokon. Ah ya mongso bedo mati ya syukur urip ya sing tak jaluk.
2: Kita sapa?
1: Patih wiso murko ulun kandani ojo kesusu kita bakal mongso marang diwa. Diwa kuyen dipangan buto adat sing wis butane mesti mendem. Mendem ya skarpen.
0: Wah
1: buto mlebet iki. Takon yo wani mendem barang.
2: Ulun mergo keri panjen ulun nampa panggoso. Tegese panjen wis diparing dawuh marang Adi Permati Bathara Guru supaya maring keterangan marang kita sababe Dewi Ratih anggone manggai mengkene. Ning kita lungguh sing kanthi prayoga mengko supaya bisa damang midhangetake marang sabdaning dewa.
3: Awan tata lenggahira.

0: kula niki mau wis nampa kang dadi ature Kumajaya lan wis dibiyantu mangga dipermeti Bathara Guru inggih maksude anggone nyoba kekuatan ing Titamerta Pada iki mau pancen jinarak mengkene nek pancen niat kepingin bakal dadi judu daupe ratih kudu iso ngembari para dewa sepisan bareng nyoto-nyoto jemene ratune agek pati wae mbebayani percaya yen wektu iki dewa rumangsa dikembari kadigdayane karo Titamerta Pada
1: iki
0: patut yen dadi putra mantuning dewa patut yen diladeni widodari mekaten pukulun iya kaping pindho kandeng wektu iki Dewi Ratih gelem ngladeni titah nanging mundut bebono wujudnya bisa pinanganten coro kayangan adi permesti Bathara Guru lagi ngupaya bisa pinanganten supaya tunggu sak rampungi anggone mbabar busono calon manten dewa iku mau selajeng agini pun cekap mijing menopo lah diangkah daupe pinanganten besok dino Selasa Kliwat njukuk sasi Jumadilawas pas dinane ana Selasa Kliwat kuwi tiba tanggal 19 mengkono ngendikane dipermeti Bathara Guru mula kita tunggu ana kayangan diparengake makuwon ana kayangan sawentara

0: Adipati.
1: Ono nopo kok?
0: Kena edan aja neng kene penyakit. Awak tuwa e kancingi lawang.
1: Ngaten wae kula taosi priso. Pancen kula jarak pintu kula kancing jalaran kula menika sampun mbedhaken Wonorodo menika dados patih kok durung tau ana kasektene. Isane kejaba ming dawuh. Mangke sing didhawuhi niku ora iso temandang padha kalah kabeh anane ming mlayu melu mlayu. Lah dengeri ku niku. Mula kula kancing lawang kula bukteke Wonorodo nek tak temokake karo mungsuh kepiye lar ngendikan lan kepiye dayane. Bulane Wonorodo niku ya ampuh tenan iso apus-apus. Dengkulmu amblek kuwi. Kula tak takon wa. Bulan Jumadil lawas niku bulan apa wa? Bulan bulan diengamu kuwi. Tanggal kok songo telas, tanggal songo kok yuk empun tek niku. Aneh diwa-diwa seneng kabeh. Anggere tanggal songo terus nompo hadiah. Dino Selasa kliwat niku jane dino napa wa? Dino pangan cuwek. Ana ora cara kaya ngono ya ora lunga-lunga ning lah mandi. Senajan to ulun goroh-goroh nguripi klebu kita barang kuwi. Lah nek ulun ora goroh pangan buta. Apa tak apusi men mendem kaya kono ya mendem ya ben malah ngono jare. Diwa kok goro. Ayo ilok-ilok eh. Pintu kancing disik. Nggih. Kula kancing.
0: Loh, engko nek sekulur mlebu.
1: Oh nggih.
0: Nek wis dikancing, tak matur ngersane Adi Permisi Bathara Guru. Gandeng ana swasana kaya mengkene, kepiye kawicaksane Adi Guru? Mengko ulun lan kabeh para putra-putra dewa nyadung dawuh. Oh ngaten. Pintu pun kancing menika njagi ampun ngantos wadyabala menika ngeculaken dom sumurping tirta ya. Bab anggon ulun apus-apus aja nganti krungu dheweke.
1: Oh nggih, Wong.
0: Ayo caturke adikku.

Dewasipun minta senjata pitulung dateng teng wayah Madukara pun Arjuna. Saben-saben wonten kedadosan ing wayah para Pandhawa saged andamel tentreming kayangan angitali reretuning para dewa. Gandeng menika magepuan kalian Kumajaya prayogipun pasaken dhateng Kumajaya dasar Kumajaya lan Arjuna menika kadang menggaing batos. Tentu Janaka badhe enggal ngestakaken menapa ing dados dawing dewa. Nggih, nyuwun pamit kepareng Kang Raka dawaken dhateng Kang Putra pun Kumajaya.

apa kang kinarisi nambeting carito. Yen katon dro tunggal kandhane siji tanahi. Ora liya kejaba mung adeging negara Ndwarawati. Wong agung Prabu Bathara Kresna kang tuju lenggah. Nampi piswanipun ingkang putra pringgon dari Raden Gatotkaca. Katon rupepeh rupepeh sapa manggih krama wong agung Prisa ingkang putra ngadhep cinipun.

0: dar marang inyong paman sentono ing Gurwati Raden Setyaki tanah pisang ini mantri muka pangarso Rupino Patih Udowo
1: semangat yang perwajib bulu

wonten Lenggal Prabu. Kula pundi wonten Estaka Keparengo ingkang putra nyuwun pamit ngrumini lampah. Ngemban dawuh dalem marata kaki mangkat sing parit ngati-ati kula. Kula keparing jeraken ngputra anggar gaduh.

banjur teko mangkono kota Powong Agung Durwati. Sawinyo pamit marang poro garwo arsol maut ing projo ngamarto giyo racut keprabun ing ratu ngagem keprabun kaprajuritan mios pungkuran. Sawinyo semedi panguasaning gaib angeringaken citaning rasa mala sanalika nampi sasmitaning jawata kalamuntana tejo darpa suro ingkang gedine selawan-lawan. Miturut sangka pujangganing jawata kalamuntana merta padha ana tejo darpa suro bakal ana peperangan kang luwih gedhe. Ing batos wis angudarasa kalamuntana iku minangka sasmitaning para kadang amarta kang nembe dinaturake mangkang putra Pringgondani. Ing batos wis angudarasa kalamuntana iku minangka sasmitaning para kadang amarta kang nembe dinaturake mangkang putra Pringgondani. Anggugah panguasaning rasa ing malah arsa pasang giri senajan to ono tejo darpo suruh kalamuntana digerayang bisa lebur papan tanpa dadi kini rotan ono beboyo neng kosok balik kalamuntana tejo den gerayang luput sisip sembuli bisa anjum plaki negoro ngamarto mangeti dari panguasan ini senugio nampak ing bantolo ngayu ngakosok yang katondro pindo kupu menyaring tatit umiat rongaku berwarna.

0: Gogok, wonten dawuh sinuwun.
1: Kok wiwit mau ora tekan-tekan. Inilah pisain poro kadang kuadoi ora kira-kira. Bisa dadi luruh pira-piran wadyabala saka ing Pulau Raja Dewi karo prajurit saka ing Wakintoko. Aku sedaya ming kancane kowe karo Adin Bilung. Isi ado po wicerak kok. Kayangan saking mriki sampun ragi sautawis celak tenimbang saking riko wau. Wicerak sampun kira-kira sik mlaku pirang kilo meter meneh. Pirang kilo ya lho.
2: Pengiraku ya wis cerah kok Kang wis mengkarek minggo ngiwo nengen ngiwo nengen.
0: Ayo. Nek minggo ki luputo ngiwo ya nengen nek mundur ku jenenge atret.
2: Kowe iki jancane ya sembrono kok jane kleru kok dalan
0: panjen diklerokake kok ngono iki. Wong awake dhewe tekan kayangan ana tumindak sing kaya ngene ora urung dadi parang tujuane para dewa. Dianggap aku rupanya itu rasa momong, rasa ngandani titah merta podo. Habis main teko didut ya ngger takoni medal meriki. Takoni medal meriki. Sesuara aduh. Menai pemanggi pulau ngaten sinur. Tenimbang meniko mangki pun lajeng-lajeng akan. Pendirinya meniko gandeng sampun. Jumeneng ratu piyambak. Wonteng gua Kintoko menika tegas penyanyi dados rerianipun Prabu Dewa Kintoko. Iya. Menawi prayoginipun boten sambantu mawon awake dhewe tata-tata Bali. Awit urung ora urung niki mangke badhe wonten kedadosan sing ngenali kacilakanipun para wadyabala gua Kintoko. Ingkang kula iman prajurit panjenengan saking Pulau Raja Wedi. Ciri ati mutogok senajan to aku iki direhati marang koko Prabu. Aku dianggap rojo truwan yang tumraping kadik dayan kaluragan durung kinarwan yen aku nganti kalah sorot karo koko Prabu. Mergo sangka katresnanku marang koko Prabu tak labuhi Bayapati. Mula tak sumbangke wadyabalaku aku dhewe melu tumandang. Kena dileke kok lo.
2: Yo nek panjenengan kena dileke diterke wae ku tekan gone kono awake dhewe semingkir. Dijujuke dalane metu kene engko awake dhewe ngeri-ngeri ngono matane mung dadi panuduh dalan to.
0: Ayo.
2: Kuwi bejo cilaka men dilakoni dhewe. Dadi aja nganti awake dhewe campur tangan anggo dijujuke ngriko nek galunggone mang-mangka dhewe. Mang rakat dhewe mangke wonten napa-napa nggih mang lakoni dhewe ngono awake dhewe ra duduh kaweruh
0: cara-cara engko nek sida kerengan karo dewa
2: ya ming ya syukur ngono awit kowe karo aku ki sipate ning aduh ora seneng aduh ki ra iso rame ning lah ora biaya ngono awake dhewe tunggu jabaning kayangan ngono dadi dinteni sak cukupe. Mengko wis rampung perang juga ngampiri awake dhewe ya awake dhewe melu mule. Ngono dadi awake men cok dudu-dudu ngono kuwi ta kowe iki.
0: Ayo,
2: mulane kuwi. Awake kowe iki wong sing luwih pengalaman kowe iki, Gop. Pengalaman tur ngerti gerak gerike ngono kuwi wajib nuduhake wong sing durung ngerti ngono tuduhno. Aku biyen yo kowe ta sing dituduhke Kang.
0: Ya ora kok mongso gek kowe kok aku sing nuduhke gerak yo.
2: Wis saiki lak ngerti dhewe dalan sing kepenak metu kono sing ora pati penak metu kono ning biyen rak sepisanan kowe. Sing duduk kawruh dadi apa sprene iki lak mergo saka kowe.
0: Aku ya mung tukang nuduke ngono kuwi. Ngeterke ngene nek Gusti mungkin jane iso ki tak eman awit mlebu mrono kuwi kejaba rada mbebayani wo angel dalane.
2: Ya angel dalane iki nek mung beng kowe karo aku ane nek kono ora biasa.
0: Metu ngendi kok? Metal mriki terus mriko. Ora kok kok majoting delik karo bilum nek selane kowe iki bingung. Nek ketahe wani dalane kuwi kaya ketene iki nek kleru barang lo mboten ngerti awit dalane sakniki iki padha mawon ning pundi-pundi. Wujuding dalan jembaring dalan apike dalan iki kula kinten pundi-pundi sami kemawon. Kula kok saged matur yen klentu rumiyin wonten bedanipun sak menika ora ana bedane. Nggih pokoke metu mriki niki mangke tur mriko. Wah, nek bingung aku tak takon-takon wae aku. Tenimbang aku mengko percaya karo kowe lan bilung ya nek kowe bener nek luput malah kesasar-sasar.
2: Nggih takonane kok nggih padha mawon.
0: Aku ana wong mlaku tak takonane kok. Pundi? Iki ana ngarepan iki. Sapa lung?
2: Mbo, isih ora ndadah ora patek permono aku.
0: Lara permono ayo kaca mripate dinggo. Kaca mripate dinggo sing ndelok barang cilik ketok gedhe.
2: Wis tak dol e.
0: Aku didol.
2: Weh, aku ora ra ngrasakake to. Aku lah entah selewu tangan sewu belum tak tandangi kawehan ini.
0: Kepaksa aku adil kacamata ngawong gue seneng aneh cok kau nunggu yang dilalak. Kau ngelewu tangan kok urung ditandangi kawehan ini sesok jaluk dinas.
2: Ayo mongsa budo mengko sih dadi pengarep. Pancen belas ya tak kondisi sakit era belas yang sekarang pengarpe ganti ki boy ki susu. Nah tapi ki ya cak dilali-lali cak isok kelalen. Sprolas peni orang nyaur yang mesti dilulali ki isok kelalen. Nah sing pengarpe sing iki ki mesti nganu disiplin lah tadi.
0: Boy ya
2: oh asing keren sing beda yo.
0: Ya kok tak takulane monggo mau ya.

Hei Satrio, aku kepingin pitakon. Satrio Songko ngedipinang kamu sopo kekasihmu. Yen kowe takon karo aku genti aku takon. Kowe Nalendra Songko ngendi sapa kang dadi aranmu? Asalku Songko ing kraton Pulorojo Wedi, nanging aku sentanane Nalendra ing Guwa Kintoko. Prabu Dirgamuka. Lah kowe sapa? Satriya Garbaruci Sentana Ndrawati Setyaki jenengku. Setyaki, yo. Kowe arep mlaku menyang endi? Wong liya negara kok manding ing kukuban tanah Jawa. Malah kepeniran. Kanjeng wis entaneng ratu tanah Jawa mbok menawa mangerti. Dalan-dalan sing tekan kayangan. Sejatine aku diutus Koko Prabu supaya sowan ing kayangan Suralaya ambarengi palang para kanca-kancaku nang wektu iki aku kepeksa pepisahan. Mergo kleru salane. Aku tuduhno dalan sing bener munggah kayangan ngadep marang Sang Hyang Guru metu ngendi. Apa mangsitmu kowe kok wangune wantel temen kepingin pinanggih marang Tukulun Bathara Guru? Koko Prabu Dewa Kintoko kuwi nampa dawing Jawata. Isa tata tentrem negara lan kawulane yen bisa palakrama karo Batari Ratih garwane Sang Hyang Kumajaya. Tumrape wong mlaku aja nganti kaluputan metu dalan sing bener. Ora ana lali sowan Sang Hyang Guru nyuwun ana ngersani Kukulun Bathara Guru. Supaya bisa misake Ratih lan Sang Hyang Kumajaya. Bisa nunggalati antarané Sang Hyang Kumajaya marang Koko Prabu Dewa Kintoko. Upama ora dulungake. Yen ora dulungake kayangan tak dadekke sungsang bolo balik dewa tak kalahke. Yen kena taiman kowe saiki bali aja tok lakoni tumindakmu. Awit wurung ora wurung bakal dadi ruwet renteng kayangan uga dadi cintakane kabeh para kawula merca padha. Mumpung durung tekan kayangan becik bali dalan. Apa sababe kok dadi kowe balekke karo aku? Kowe ora wurung dadi klilipe dewa ya ateges dadi klilipe para pepundhenku. Kowe bakal ngrusak marang bebrayaning dewa. Misake Pukulun Bathara Kumajaya kelawan Batari Ratih. Ayo bali mumpung durung kowe cilik loro gedhe tekaning pati. Kena yo bacut ora kena yo bacut ditakoni dalane ngendi ora nuduhake mambalekake tanpa ana pekarane. Kowe kelakon munggah kayangane iso ngembali sentati kadidayamu. Yen ora iso padha karo kadidayaku aja wani-wani mungsuh karo dewa. Babu. Golek dadan perkara. Waton ora ilang tak kedepake tebak gagrak padha mrene pecah sirap.

0: lakon karo wong mau malah dadi klera-kleru wangune lung. Ketara gustimu terus ambruk.
1: Oh, untune ana sing tatu kan.
0: Tandane
1: kakae metu gedhiye kae. Wangune sing untung ngarep ogek ayahe.
0: Weruhmu mau sing kepethuk karo gustimu sapa?
1: Ora pati tak permanakke.
0: Konen tangi lho. Gusti wungu ngono lho.
1: Gusti wungu ora gelem kan.
0: Gusti wungu ngunjuk ngono lho.
1: Gusti wungu ngunjuk-ngunjuk. Ora gelem kan.
0: Mantren mlik-mlik e ngono lho. Mati ya. Kok nek nyiwara sak enake dhewe. Wong kene iki le mati-mati kelaran semaput kok diduduhi mlek-mlek ki opo. Wong adate ki anger guru kresek-kresek ki terus gerakap-gerakap-gerakap.
1: Adate cencak ngene kuwi ya dikontrol. Ning sitok.
0: Wong kene omong sak enakmu. Pun sios pitaken kalian tiang ingkang melampah sito togok tiang pundi sentono Ndorowati oh niku dudu wong umum niku satrio niku sentaki to iya jenenge sentaki nggih jenenge pirang-pirang ning sentaki Bima Kunting Wresni Wira Singa Mulang Jaya Tambak Yudha kok jenenge akeh temen nggih sing jenenge Setyaki niku bapak ne angkat Setyajid iki aku anak jenenge Setyaki Wresni Wira menika sing jenenge Kresna awit piyambakipun ora dadi pelawiraning praja Ndrawati mengkono nggih aku jenenge Singa Mulang Jaya Singa Mulang Jaya niku sing jenenge ya Singa Mulang Jaya mergo daerah kapanjalman Singa Mulang Jaya. Bareng wis mlebu teng jagate Sencaki jenengku Ngunen. Bima Kunting sing jenenge Werkudara rikala jaman Parto Krama.
1: Parto niku adine Wita.
0: Tapi permadi kok Wita-wita.
1: Oh, nggih. Nggih, Parto permadi. Nek Wita niku adine nggih Parto ning Parto

0: Belum ini omong duit zaman Parto Kromo kuwi perak rabi ini permadi ini lah sentaki do sudur-suduran kalau Werkudara bareng iso timbang terus aja disuwek ke kampui Werkudara nyonggunin mulanya kampui rak poleng ke kagwane Werkudara jenengi Bimo Kunting apa sih sedulur? Nak sana nih kalau Werkudara pacane kula karo Togog niki iso ngembari ya disuweke sarunge niki separo ijing dadi men ra kena dinggo. Ha kok jenengan Tambak Yudha sing jenenge negara niku wong sak negara. Dadi kabeh Sentana Ndarawati, Senopati Ndarawati ngangkat Sentiyaki jenenge Tambak Yudha. Tambak kekuatan Yudha perang dadi dhewe dadi kekuatane wong perang.
1: Ini cilik tau wangi?
0: Iya, angge
1: cilik wangi kau ces pelang sentak ini yang nempiling wangi bisa tek sek ngantin mawa kelengar kau ini pun ke taman sentak ini ku terus nanti ambruk dadilan semaput makanya burung ngantaran ini setengah dina dereng tangi
0: mergo tempilingannya sentak ini
1: ayo terus ngecang ini podo pula temen
0: apa nih?
1: Loh, hampegane
0: engkong ini kok sentaki kira ya sentaki kok cendil-cendil
1: nah yang gak kene, yang cendil-cendil
0: sentaki cahaya ganteng ya kan yuk sentaki kok lambinnya kok irisan iwak sapi
2: apa tenang ya kok
0: buat nyemelangi buatan iso mati wong sedulur lanang di kembang Wijaya Kesuma mengkuen ketiban pusakaku siung kentono sing mawa wiso sentaki menitum kuing pati itu bimawan tunggu loh
2: ini tak labrak ya sentaki.

0: Wah, panjen kena dipercaya kok, Kang. Wong ki angger kesuburan awak mesti mbrak ambruk. Cuma kapake meneh sentaki.
1: Po tantem godo apa ya, Lung?
0: Aku urung weruh nek sentaki nggo godo ki. Orang gawa kok.
1: Padate nek gawa omong-omong ro kowe.
0: Ali ra ketok ngono.
1: Sing mlenyok nggon batuk saiki.
0: Sambar gluduk ya, Kang.
1: Gluduk-gluduk ora. Ora ana swara der ngono kok ana gluduk.
0: Ali ora ana swara der, kan nek gluduk iki nek nyamber mencok klinting-klinting ngono to. Nangis sirah.
1: Mati ya, Cok. Hei. Sing jenenge bilung karo togo kene ana wong semaput ora tau kok midemane mandi. Tetangi mah do dirasani ala.
0: Ora usah tangek-tangek nang yo pancen puntekan mangsane rak jenggelek karepe dhewe. Apa oyok-oyok kena urung pirang tetangi ora tangi kok yo. Angel kok baline nyawa niku.
1: Sentaki tak tokot semaput kok mboten eling yo ana satriya meneh. Nyandang Toro Ratu ngejelogis Konjiman Toro. Lah.
2: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
3: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
2: Sampai juga ke tempat yang dituju.
3: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
7: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih. Pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Eh, kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun.
6: Kenapa ya?
7: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
6: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
7: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
6: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
7: Nih, nih, baca lagi.
6: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
7: Ya, balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok, tar sok. Sok, tar, terus. Ntar besok, entar. pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
6: Ampun ya. Ya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin Ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
7: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, alamatnya di Padang Jaya RT3 RW 11. Saya mau berbagi pengalaman. Suami saya mempunyai gejala katarak. Terus dengar di radio ada obat Vitama. Terus saya beli. Setelah 3 hari pemakaian, ada perubahan loh, penglihatannya jadi jelas dan tidak buram lagi. Ayo buat teman-teman semua atau saudara-saudara yang punya keluhan seperti suami saya, ayo beli Vitama di radio-radio atau agen-agen terdekat. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Bu, Bu.
10: Bapak, kok pulang cepet, Pak, tumben?
9: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
10: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
9: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
10: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
9: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
10: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
4: Minyak herbal

0: suci dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mukodimah. Alamat RT3 RW14, Desa Kalisabu, Kesugihan. Pas ketika saya mempunyai keluhan gatal-gatal di bagian perut dan mengalami luka di kaki, lalu saya disarankan untuk memakai minyak herbal Sultana. Kemudian membeli satu botol yang ukuran 60 mili. Saya pakai secara rutin. Alhamdulillah, gatal-gatal dan luka di kaki cepat membaik. Sampai sekarang pun saya selalu sedia minyak herbal Sultana di rumah. Buat saudara yang lain yang mempunyai gatal atau luka, jangan ragu untuk memakai Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01, RW 01, Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
2: Radio

0: belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepalaku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke Pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tuh ada paket. Bunda simpen di atas meja kerja ya.
5: Oke, Bun. Aduh, gak sabar nih, pengen buka paketan alat servis. Lah, ini paketannya kecil banget. Kok nama penerimanya Samsul? Bukan Syamil? Bun?
0: Kenapa ya?
5: Ini kok paketannya atas namanya Samsul sih?
0: Syamil kali ya. Tadi kurir paketnya nganter ke sini kok.
5: Iya, emang alamatnya sama sih. Emang Bunda gak baca dulu nama penerimanya, Bun?
0: Baca kok ya. Orang beneran Syamil tadi Bunda lihat juga.
5: Nih, baca lagi.
0: Iya, Syamsul. Gimana tuh ya?
5: Ya balikin lah sana, anterin ke Pak Samsul. Lagian kan ayah udah sering bilang, Bun, beli Vitama. Bun, Vitama, Bun. Bunda malah jawabnya, iya, tar sok terus. Ntar besok. Pusing lama-lama. Vitama jelas-jelas buat kesehatan mata, Bunda. Juga buat segala keluhan mata. Dibilangin suruh beli, malah bilangnya mending uangnya dipakai beli lauk pauk lah, inilah.
0: Ampun ya. Iya deh, Bunda beli sekarang ya. Tapi uangnya minta lagi. Hah? Soalnya yang kemarin ayah kasih buat beli Vitama, malah udah Bunda beliin stok bumbu dapur buat 2 minggu ke depan.
5: Astagfirullah, Bu. Garam sampai segitu banyaknya, Bu.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Pak, minta tolong angkatin telepon dong. Mama lagi nyetrika baju nih.
10: Bentar, Bapak lagi sibuk.
9: Aduh, Pak.
10: Ma, kenapa? Kok teriak?
9: Tangan Mama kena setrikaan. Ambilkan minyak herbal Sultana dong, Pak. Minyak herbal serbaguna.
10: Nih, buru balurin.
9: Alhamdulillah, sudah enakan, Pak.
10: Alhamdulillah.
7: Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
11: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
7: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah, saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita, agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: jamuan Arab sing paling top. Wis, mana toko?
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bapak!
5: Masya Allah, Ibu. Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
4: Nggak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
5: Eka? Lah, perasaan teman Bapak nggak ada yang namanya Eka.
4: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
5: Gimana, ih? Coba sini lihat. Masya Allah, Ibu. Lihat bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
4: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi hurufnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
5: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
4: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
5: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
4: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.
5: Ya, namanya juga usaha.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. Yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, Kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: Delapan Radio Stara FM Kebumen.
2: Ammar TV.

0: TV.
1: Jun, yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
0: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasi di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Jun, apa itu, Jun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
0: Nanti dulu, mana-mana.
1: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
0: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: Renyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Popong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Radio Star

gak mencari bahagia. Wong nikah niku orang golet bahagia. Ning wong rumah tanggana niku golet saling mengerti, saling memaafkan, saling jaluk ngapura lan saling menyadari. Menyadari nopo kekurangane masing-masing. Wong nyong nembe nikah urung ana setahun, yang isuke tanggal selikur kaya tanggal selawe nembe genep setahun. Pe jebule nggone dadi wong wadon, jebule nyong ya tetep asli wong wadon. Katone tanang panggung kaya iki boning tetep jiwane wong wadon iku ya sering mrengat-prengut, sering japra-japrut, sering gawe masalah lan sak piturute. Mulane wong lanang kuwi kudu mangerteni jenenge wong wadon kena njaluk ngapura menyalahi kesalahan, menyadari kesalahan kuwi mung setahun sepisan, ya kuwi pas akibat. Bada apa bodoh? Bodoh apa pada? Cet. Ki sampean wong Pemalang kan? Iya. Oh, Pemalang daerah mriki mandan campur Pekalongan nggih. Bahasane. Dadi ora badah tapi puasa dadi puasa. Sega dadi oh. Iya. Lenga dadi oh. Ya. Kentang tadi? Berarti kentangnya wong kene atos-atos ya. Puasa tadi? Puwalia ngajak masyarakat ana ing klarean khususe Cemoro Songo menyadari bahwa kenapa kok pengajiane pas Syawal untuk saling mengingatkan bahwa Tuhan yang kita sembah teng bulan Ramadan nggih sami kali Tuhan yang kita sembah sak liyane bulan Ramadan. Aja mempenggone ibadah pas Ramadan. Lha kok pinter jenengan.

شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. Naik teka bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, setane dibelenggu ke dipondo ke dijiret. Dijerat ke tiket, tiket ke ditaleni, ditaleni ke didadung ke dirut ke di porkol, di porkol ke cara kena apa ya? Di pondo. Cang apa? Cang-cang. Cang-cang apa cang-cang? Oh cang-cang. Oh, berarti cemoro sanggo bahasanya campur Hongkong ya? Cang-cang, ya piku cang-cang gue. Tak ulang. Naik teka bulan Ramadan, maka pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setane di cang-cang. Cang? Cang? Cang-cang. Mulane kan wingi pas puasa Ramadan rasane enteng gue. Jenenge sing sakniki puasa Syawal, mesti kerasa abot. Soalnya kena setanis pada dilepas. Nang

sampai-sampai puasa kerasa enteng karena teng bulan Ramadan setane pada di pertinyi ini pertinyi. Kalau memang teng bulan Ramadan setane pada dicangcang, tapi kena apa wingi nang pinggir pantai Cemoro Songo? Esih sering kita jumpai wong plesiran, lanang jenis kelamine, sehat badane, Islam agamane, ora head, ora datang bulan, ora meteng, ora menyusui, ya ora nifas, ora sakit, ya ora lagi halangan, tapi kena apa kok plesiran nang Cemoro Sewu, urung tong-tong bleng adzan maghrib kok nyedot es. Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa di bulan Ramadan niku mergo digodha setan apa ketempelan setan? Apa? Ketempelan? Lah kan setane dicangcang. Tak ulangi, tak ulangi.

ditutup setane ti cang-cang. Tapi kena apa masih banyak kita jumpai Islam agamane sehat badane lanang jenis kelamine. Sholat ya ora, poso Ramadan ya bolong-bolong, malah sengaja udut nangis sarwi cemoro. Mereka yang dengan sengaja tidak mau berpuasa, anu digoda setan, ketempelan setan, apa kesetanan? Kesetanan. Lah jare setane dicangcang. Apa? Ucul. Ucul. Oh. Dadi nang cemoro sanga klarean nanggar bulan Ramadan setane padha ucul. Pantes ketara memper. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih, alhamdulillah jenengan tindak mriki naik sepeda motor. Nggih, ditarik parkiran barang. Nggih. Nah, pancen nggon tempat wisata nah kaya kuwe. Kula wingi pas Ramadan ditimbali undangan kultum tenggene Menteri Pekerja Imigrasi teng luar negeri plus Menteri Kelautan dan Perikanan. Kula niku kan Cilacap daerah Pantai Selatan. Nggih lumayan caket kali Pantai Widara Payung, Logending sak piturute. Dan tenggen kula niku memang tempat wisatanya jane kathah peminate. Wong tenggen kula kan Pantai Selatan. Jadi Pantai Selatan niku terkenal yang ombaknya niku dhuwur, ombake gedhe. Nah kula niki kroya kecamatane nggih lumayan caket Pantai Selatan. Ning aku bukan saudaranya Nyiroro Kidul ya Bu ya. Dan teng mriko nun sewu, tiket masuk bayar per orang selawe ewu. Lajeng teng mriko wonten gubukan-gubukan kados niko mangke niki hanya sekedar lungguh bayar maning 20.000. Dados memang akhire tempat wisatanya kurang diminati. Soale nopo larangi luar biasa. Kula wingi pancen sempat matur kali Menteri Kelautan kali Perikanan. Apakah pengelolaan bibir pantai itu juga di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan apa Dinas Pariwisata? Soale memang tenggen kula duka nek teng mriki wong kula niki nembe dolan mriki, tiket masuk bayar nopo mboten? Bayar pinten? Anten gasale Bu. Sing wong perek 5.000. Oh wong perek ya bayar ya Bu ya, wong sing duwe wilayah. Wong perek ora bayar kariman. Karimanjing, tapi tiket niku 5.000 apa 10.000 niki Pak Grip? 5.000, murah niku. Lajeng tempat duduke bayar mali mboten? Orang bayar tapi ya orang ketang tuku kopi lah ya. Ya iya masa ngenin jagung narepe warung orang tuku ya kebangetan. Rasane nangen dira tinggo nemen. Umpama narep orang jagung nanggone tempat duduk yang gawa kelasa dewek ya Bu ya. Sing penting ya jajane tuku ringgone Bu Walia Putri. Karena promosi ini kiki warung-warungannya Bu Walia Putri. Jebule kawit biyen nyelengi nabungan nunggu nanggap mumpuni ya. Matur nuwun sing padang larisi dagangane Bu Alia Putri kena nggo mbayari mumpuni. Ya moga-moga sing barokah kabeh Allahumma. Maka bersyukurlah menawi memang saking pemudanya, saking warganya tenggene cemoro sanga khususe niki koordinasi kali Dinas Pariwisata lan sapiturute kepemerintahan supaya tetap wisatane niki aman, ada uang kebersihan, ada uang ketertiban saged diolah dengan sae. Soale nopo wisata niku adalah memajukan ekonomi. Nyatane kados Bu Putri Walia, Bu Alia Putri. Bu Alia Putri lan bakul-bakul pedagang lintune sing maune orang duwe duit ora ketang setitik ngarap bati 100-200 perak. Alhamdulillah ngone golet bati yo jujur bersih saged meningkatkan perekonomian khususe teng tempat-tempat wisata. Mudah-mudahan kita saged menjaga sesarengan. Yang pertama sebagai warga lingkungan sekitar mari kita jaga kebersihan khususe para pedagang lan bakul napa mali sing sadean
kebersihan, niki kerson jaga kebersihan, pengunjung ge diingatkan jaga kebersihan, kersane selalu niki wisata saking ngarsane Gusti Allah berkah keberkahan kanggo kula jenengan Allahumma. Soale wontene banjir, wontene musibah, onone tanah rob lan sak piturute niki adalah saking ulah pole menungso. Dengan dika akan doharol fasadu fil bari wal bakhri bima kasabat aitinas rusake daratan rusake lautan niku kabe ujung-ujung ya sekang polah tingkai menungso. Senajan kita teng bibir pantai cemoro songo, mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat walafiat, diparingi keamanan dan kenyamanan, dijauhkan dari segala malapetaka dan musibah. Amin Allahumma. Lanjut terus, mumpung tesih momen bulan Syawal, wingi kulon jenengan puasa niku asaumuli Gusti Allah sing maringi nilai langsung, bahkan gone maringi ganjaran niku tanpa perantara. Karena memang yang namanya puasa niku hakullah, hake Gusti Allah sing badhe maringi penilaian dan ganjaran langsung. Ibarate nih Pak Wahidin kok wingi umpama bulan Ramadan ora puasa, ora puasa. Puasa apa puasa?

mangan bakwan nang jero kamar entek 4:30. Metu kamar lambene dilap anduk sretet sretet sretet kan supaya lambene mandan ngeripik ben kayong wong puasa. Metu kamar karo dilemes-lemes nak karo dela-dela itu. Jangankan tetangga, istri sendiri pun orang ngerti umpama Pak Wahidin boten puo, boten poso, maka poso niku asaumuli. Allah langsung yang akan ngasih nilai. Pramilo karena setelah kita melaksanakan Ramadan, pantas mawon kalau hari ini bulan Syawal kita mendapatkan status Idul Fitri, Aid niku artine kembali. Fitri niku memang maknane suci. Dadi wong sing lakoni puasa Ramadan berhak mendapatkan Idul Fitri sebab wis puasa akhire balik maning maring suci. Berarti sing duwe Idul Fitri ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan, ora duwe poso. Mula Idul Fitri cara wong Jakarta arane lebaran. Lebaran maksude lebar.

tuku klambi anyar. Malah purkundi-purkundi. Sampai utangi ning pundi-pundi. Lebaran cara Cilacap arane badak. Cara mriki? Oh. Boto asal kata dari badak. Karena boto badak asal kata dari badak. Badak artine setelah. Setelah apa? Setelah poso Ramadan. Berarti sing duwe boto ya wong sing poso Ramadan. Ora poso Ramadan ran duwe boto. Poso ora umahe dicet. Onten tiang klarean ora poso tapi bodo onten. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna coklat. Kerudungnya warna coklat. Wah, aku mandan tersinggung ya. Maka karena setelah poso nglakoni hakullah hanya di Indonesia saja. Lebar Ramadan kok ada halalun bihalalin. Maaf-maafan. Saling menghalalkan dosa-dosa sing pada dilakoni dengan cara maaf-maafan. Kenapa kok saling maaf-maafan? Karena menungso mesti duwe salah. Betul? Leres. Bukti nyata niki Bu Waliyah Putri. Memang tonggone aduh-aduh. Wong jenengan mawon dudu wong Cemara Sanga, betul? Tetangga desa ada. Mulane maaf-maaf, ada sing ngucap, tau ketemu ro kon njaluk ngapura. Wong aku be omahe adorana kon njaluk ngapura karo Bu Alia Putri. Walaupun gak punya salah, kita ketemu Idul Fitri ki ora dalam rangka njaluk ngapura, ning dalam rangka silaturahim. Silatun niku artine nempungaken, rahim niku welas asih. Dadi silaturahim maknane nempungaken welas asih. Kurangi nopo salahin nopo ora dosa kok menawi kita niki ketemu jur silaturahim nepungaken welas asih. Soale kita hidup bertetangga, hidup bersosial mesti pernah gawe kesalahan. Lan urip niki mesti butuh tiang sanes. Betul? Nyong ngerti jenengan sedulur akeh sugi-sugi nang Jakarta dadi dokter aku ngerti. Kakangin jenengan nang Kalimantan dadi bos kelapa sawit aku yang ngerti. Tapi kenado nang Kalimantan jenengan hajatan sing dadi rewang sapa? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sapa? Tanggane. Bu Alia Putri kondangan hajatan sing kondangan sapa? Tanggane. Na'udzubillah min dalik summa na'udzubillah min dalik. Omae kebakaran sing tulung pertama sapa? Tanggane. Apa dadak omae kebakaran ngenteni kakange Bali sekang Kalimantan? Tukang kene antek bersih. Anak apa-apa sing tulung pertama mesti tanggan. Mulane walaupun orang nana salah, apa salah silaturahim nepungaken welas asih, ngumpulaken keluarga supaya njalin tali silaturahim bene barokah Allahumma. Mula maaf-maaf Bu, minta maaf juga ada aturannya. Apa maning sing pernah tukaran gara-gara lisane tanggane sokane branyak. Lambene asal ndeplak ana wong ngene kaya gue. Ngerti-ngerti tanggane puluhan tahun durung rabi liwat dirasani. Ih, prawan tuwa. Bareng wis uli jodoh nikah dirasani maning. Jarene kuliahe tekan sarjana. Bareng rabi entuke santri. Imung kedadar kedodor sarungan tok. Lagi bahagia dewek-dewek tanggane julit maning. Ulang tahun bocor meteng-meteng. Ketara gesing lanang ora urip. Bareng wis ikhtiar usaha, ikhtiar doa, ikhtiar medis.
Jebule ternyata bareng bisa meteng bayine lahir lagi puputan bayi. Tanggane tilik bayi karo ngrasani, "Ih, lambene ora mirip bapane." Ana wong kene seneng rasan-rasan ana. Mangkat wonge. Kerudunge warna apa? Kerudunge warna coklat. Kelambine warna? Kinembe anak e. Pengajian punya ini nggo tumbal kinembe anak. Yakin wong cemoro songo salu ala Nabi Muhammad. Mulane ora ketang setahun sepisan pas Idul Fitri kita dianjurkan halalun bihalalin, saling maaf maafan. Soale apa? Jaluk maaf be ana aturane. Aturane jaluk maaf, menyampaikan kepada yang dimintai maaf dosa apa sing dilakukan, dijaluk nang ngapura salah sing endi. Supaya apa Singapura nih ngerti. Oh, dadi mien gara-gara piti kenyong notoli berase. Ngonen jaluk ngapura dimintak na maaf tahun iki. Dadi ngerti. Soale tanggene kitab namanya Al-Ibris. Anu ngajine nganti tekan jam 5 sore kan? Iya mung takon drok nyong. Sampai-sampai nang kitabe wong Kristen namanya Injil utawi Bible. Ternyata ada satu keterangan riwayat teng kitab Ibris niku jebule ceritane persis kados teng kitab-kitabe wong Kristen dijelaskan. Niki asal mula minta maaf niku syariate harus menceritakan dosa apa yang dilakukan. Biyen Nabi Dawud alaihi salam niku tidak hanya seorang nabi tapi seorang raja. Ternyata Nabi Daud alaihissalam saking sugih nggone dadi raja, dia punya pasukan prajurit jumlahnya ribuan. Dan saking sugih piyambake dadi raja, piyambake duwe istri jumlahe 99 guys. 90? 90? Sing tesi gadis, tesi bocang, sing jomblo batin, yo. Allah, aku siji bedurung kelakon. Lah Nabi Daud kok 90? Songo, mawon, ono mawone bu. Mawon Nabi Daud alaihissalam niku satu ketika pernah ngucap, "Ya Allah, aku kok bojone nanggung nemen 99. Aku ge kepingin satu ketika bojone aku arepan tak genepi." Temenan bu, Nabi Daud ternyata punya itikot, punya hajat geniku kepingin genepi bojone yang tadinya jumlahnya 99 supaya berjumlah dadi 1. Pinter jenengan. Ternyata hidupnya Nabi Daud niku 3 hari. Hari pertama ngurusi kepemerintahan dan warga masyarakat karena piyambake seorang raja. Yang kedua khusus ibadah kepada Allah. Sekali sholat niku deweke dijogo 3000 prajurit supaya sholatnya niku saged khusyuk. Dan yang ketiga hari ketiganya khusus nggo ngerjani pekerjaan rumah, ya gue anu bojo 99. Anu apa yang ngene ngomong ya angel ya. Ngene nyampekna kuwi angel aku. Ya anu lah pokoke. Jadi hari ketiga maaf ngapunten khusus untuk melakukan anu dengan 99 bojo wadon. Ya Allah. 99 ku sedina preteol-teol geteol. Nanti patre sikil. Jare teol, nek teol kan sikil ya bu ya. Angger kesel sikile teol, angger ceramah cangkeme. Ana pengor barang, kinem biana ngarani bunyai jare cangkeme pengor. Modele wong cemoro songo niki, salu ala Nabi Muhammad.
Dan satu ketika, karena memang Nabi Daud alaihissalam punya hajat arep genepi dadi jumlah bojone satus, satu ketika lagi perjalanan kenegaraan, dheweke ora sengaja kepethuk kepapasan wong wadon ayune luar biasa. Gedhe dhuwur, lencir, kuning irunge mbangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya mumpuni. Muning goyo kaya ora terima nemen sampean. Saking ayune Nabi Daud nganti kepincut, Bu. Saking kepincute akhirnya Nabi Daud ngutus salah satu intelnya untuk mencari informasi iku wong wadon cantik. Setelah dicari oleh intel dapat laporan jebule iku wong wadon ayu uwis duwe bo. Kok pinter sampean iki, Bu? Dicari informasinya lagi lebih digali maning, ternyata suaminya wong wedok cantik niku adalah prajuritnya Nabi Daud, malah

Kapal kaprel ke Ibu, Bu. Siapa namanya? Namanya Urian Binhana, prajurit keras rendah, ning ternyata jadi suaminya seorang wanita yang cantiknya nganti raja be kepincut yoki Nabi Dawud. Sing akhire Nabi Dawud disitulah muncul, maaf, politik busuk mandan licik. Niki yang akhirnya dipun jelasaken teng kitab Al-Ibris, Nabi Dawud punya salah, punya dosa yang Allah sendiri tidak bisa ngapuroni. Gara-gara salah niku, licike Nabi Dawud metu, ya Allah. Nyongke kepincut karo wong wadon iki tapi sendi bojo. Kita mencarane supaya iki wong wadon bisa dadi rondo. Akhirnya Nabi Dawud tiba-tiba manggil Urian Binhana, prajurit kelas rendah tingkate kopral kaprel, tiba-tiba langsung dilantik dadi jenderal bintang 5. Orang ana prestasi, anu prajurit bodoh, kok tiba-tiba dilantik langsung naik pangkat be jenderal bintang 5. Tapi niki politike Nabi Dawud, sing akhirnya satu ketika Urian Binhana ya dadi jenderal, seneng wanu tingkate kopral terus dadi jenderal. Akhirnya ana perang, Nabi Dawud ngutus si jenderal Urian Binhana untuk maju ke medan perang. Tapi karena gak ada pengalaman plus bodoh, bareng perang dewek maju ngarep dewek, ketebas pedang mati dingin dewek. Niki politike Nabi Dawud, Pak, sing akhire memang waktu niku mboten saged ngapurani karo Gusti Allah. Akhire matinya karena di medan perang mati syahid, tapi istrinya alias dadi rondo langsung dinikah teng Nabi Dawud, dadi genep lah istrinya Nabi Dawud jumlahe 91. Nah kayak gue yang direwangi dadi mandan nganti jam 5 sore. Tadinya 99 dadi 1. Bareng pun nikah baru 2 bulan gue karo bekas bojone Urian Binhana, ada insiden kejadian. Sewaktu Nabi Daud lagi sholat teng langgare piyambake kan dijogo 3000 prajurit. Lagi sholat, lebar sholat dikur, lagi wirid dikir. Jebule ternyata lagi khusyuk dikir, ada terdengar suara wong lanang tukaran. Suara niku ternyata dari halaman serambi musolane Nabi Dawud. Nabi Dawud merasa terganggu, langsung metu saka musola. Betul, memang ana wong lanang loro lagi padu tukaran. Sing akhirnya Nabi Dawud negur, bapak-bapak, sampean ki asale saka ngendi dene kok padu malah nang halaman musola? Kaya ora nana lapangan nemen. Arep single ngana, gelut mana ring lapangan? Dadakan ganggu wong wirid kayak gie. Salah satunya nasin jawab, duh rojo kulo Nabi Dawud alaihissalam. Nyuwun pangapunten, nek kulo niki ganggu khusyuk jenengan gone dzikir. Ning kepimin yang ora tukaran karo wong lanang iki. Saiki wong lanang nang arepku ki wong sembarangan, wong nyepelekno karo wong liya. Aku pancen miskin. Oh Dawud, Nabi Dawud, kulo niki memang wong melarat, wong ora duwe, tapi kulo duwe harga diri. Aku senajan miskin duwe harta wedhus mung siji-sijine til, kok direbut karo wong lanang iki sing wedhuse wis 99. Lah sing akhire Nabi Dawud mireng kuwi wong lanang ngucap begitu, Nabi Dawud spontan keringet dingin, badane menggigil. Piyambake langsung melayu maring kerajaane, manjing maring jero kamar, terus kemulan. Tahu kemulan? Selimutan. Umpetan nang jero kemul karo gemeter, ya Allah ya Rahman. Kae miki kaya kayane dudu menungso kemau wong, ya Allah. Aku yakin ke wong lanang loro dudu menungso. Tepat tebakane Nabi Dawud. Dua orang laki-laki sing lagi tukaran tenggene serambi musolane Nabi Dawud bukan seorang manusia, tapi justru jelmaan malaikat. Geniku malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk menegur karo sifat licike seorang Nabi Dawud. Karena seorang nabi ora pareng dene sifat begitu, mulane ditegur langsung. Akhirnya malaikat Jibril malik maring bentuk semula, manjing maring kerajaan Nabi Dawud, nemoni Nabi Dawud nang jero kamar. Malaikat Jibril ngucap, "Ku Dawud, mene metu?"
Bojone satu cemen. Eh, ketemu karo nyong ge. Nyong diutus karo Gus Allah kon negur kowe sekalian ngene ge, nyong be mangkel nyong nek karo cerita. Cerita dewek mangkel dewek kula. Ngliciki nemen Nabi Dawud niku sing akhire keluarlah Nabi Dawud dari persembunyiannya gini ku nang jero kemul bareng metu ngucap wonten apa malaikat Jibril wis keweden dheweke Bu. Ini tak pengerti ngerti kowe. Pengerti ngerti nyong teka mene ngapa? Ngertos. Kanggo ngapa? Negur kula. Salah apa kowe? Ngerebut bojone wong. Salah apa bener? Bener tapi mandan salah. Pimin ceritanya anak bener mandan salah Bu Dawud. Lah malaikat Jibril nyong kan ngerabi rondo. Apa salah kula nikahi rondo? Ora salah Bu. Ning caramu kuwi sing salah. Iku wong wadon bisane dadi rondo sebab Urian bin Hana mati ki gara-gara politikmu. Saiki jaluk ngapura karo Urian bin Hana. Akhire Nabi Dawud ngucap, "Lah pimin aku arep jaluk ngapura wong-wonge wis mati kok." Gusti Allah ora bakal ngapurani dosa-dosamu Wud Dawud, bahkan ganjaranmu kuwi nang awang-awang mboten ketampa karo Gusti Allah, soleh sampean durung ti ngapurane karo Urian bin Hana. Tak kowe ngerti mulane aku diutus karo Gusti Allah kon negur sampean. Njaluk ngapura sing tenanan, mangkat saiki maring kuburan Urian bin Hana. Oh nggih, sadika dawuh, dawuh, dawuh. Malaikat langsung niku maring gone kubrane Urian bin Hana karena Nabi Dawud niku dipun paringi mukjizat bisa ngobrol karo makhluk gaib, salah satunya bisa ngobrol karo mayit. Tekane gone kuburan Nabi Dawud uluk salam. Assalamualaikum. Ternyata Urian bin Hana nang jero kuburan agi turunan. Kok turunan? Nggih, soalnya kan matine mati syahid. Ternyata kuburan ini kus didadak na suarga karo Gusti Allah dadi agi silar silir kaya nanggone pantai Cemoro Songo. Tapi nang jero kuburan. Tapi si Urian awalnya orang ngerti sing uluk salam ke siapa. Urian jawab, Waalaikumsalam. Sapa? Nyong. Nyong sapa? Dawud. Mumpuni. Agi angel-angel gune ceramah salah pahaman ke. Sing agi ngadek karo ceramah pancen nyong mumpuni. Tapi nyong kan lagi dialog Bu, caran-carane lagi mraktekna antara Dawud karo Urian kayak gue yusartina. Nah ngarep dewek mancing emosi. Nyong sapa? Dawud. Dawud sapa? Rojomu. Kaget Urian niku. Padahal wis mati. Wis mati deh be mati syahid nang kuburan be kepenak. Krungu Nabi Dawud seorang raja. Rawuh tenggene kuburane kanggo ziarah. Si Urian bin Hana niki langsung lenggah. Mone turunan langsung lenggah. Ya Allah. Onten dawuh napa raja? Kok janur gunung sangat? Jenengan kok seorang raja kerso ziarah teng makome kula. Niki makome kula ketiban daru niki raja. Aku arepan jaluk ngapura karo sampean. Dereng rampung gene matur, ternyata Urian bin Hana ngucap, ora usah jaluk ngapura raja. Jenengan raja niku ya ora nduwe salah kali kula niki seorang prajurit kelas bawah. Malah kula niki matur nuwun mergo kula niki pun mati syahid, uripe kula teng kuburan saniki kepenak. Ora ana salah jenengan raja. Aku ora nduwe salah. Mboten, kaya wis aku tak bali. Tenanan niku. Akhirnya Nabi Dawud pulang nembe pitung langkah saking kuburane Urian bin Hana disetop teng malaikat Jibril. Stop. Bu Dawud, sampean wis jaluk ngapura karo Urian bin Hana. Oh wis. Loh, kok wis jaluk ngapura iku bisane piye? Jare aku ora nduwe salah ya langsung bali ya. Walah ke, Bu Dawud tak wae ngerti. Sampean kepriye ora diarani randhe salah wong sampean kan ora cerita. Salahin jenengan ting pundi? Jaluk ngapura ki cerita karo sing dijaluki ngapura. Salah mana yang telah diperbuat? Dosa mana yang mau dimintakan maaf? Nek ngono ki carane Urian ya ora ngerti. Paling-paling. Jaluk ngapura sing tenanan.
Ya. Balik malih lah akhirnya tenggene kuburane Urian. Nabi Daud uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa meneh? Nyong. Nyong sapa? Daud. Loh, kok tawon kemit cilite kuning? Mau pamit saniki balik maning. Iya Bu Daud, salah Bu Daud. Ya Urian, aku arep jaluk ngapura ning aku matur aja dipenggahse. Aku arep ngucap karo sampean opo anane ya iki gara-garane sampean mati arep tak critake karo sampean. Sebisar aku jaluk ngapura mergo sampean mati iki gara-gara politike nyong. Nyong kuwi ngerti sampean ki prajurit kroco bodho ora ngerti apa-apa ning aku jujur bae semasa uripmu. Aku kepincut karo pokonge bojomu. Aku jatuh cinta karo istrimu Rian mulane aku gede politik piye carane ben bojomu dadi rondo. Sing akhirnya sampean orang duwe prestasi ujuk-ujuk tak lantik dadi jenderal supaya sampean nang medan perang mati alhamdulillah mati tebedadan. Mula sampean saya kita jaluki ngapura mergo iku salah aku. Aku nyuwun halale jenengan, aku njaluk ngapura nyuwun ikhlase jenengan. Bareng Nabi Daud ngucap begitu, satu patah kata pun Urian bin Hana teng jero kuburan orang ngomong apa-apa. Sing akhire Nabi Daud alaih salam keterangan teng gene kitab Al-Ibris niku nglakoni taubat teng kuburane Urian niku 40 dinten. Selama 40 hari nangis ora mandek-mandek. Sampai teng riwayat dijelasaken tangisane niku berubah dados sungai, dados kali sing gemericike banyu ngalir tenggene sungai minangkani luweh saking air matane Nabi Daud. Bareng dino sing kepatang puluh Urian bin Hana tenggene jero kuburan terus ngucap, Bu Daud, serangan nganggo raja-rajaan maning mangkel aku. Tak kowe ngerti ya, aku pancen prajurit kelas kroco. Aku wong melarat, aku ngora duwe nanging kula ya duwe harga diri. Istri niku ageman. Allah apike wong wedok niku tergantung bojo lanang. Nek sampean kok seneng karo bojoku waktu aku urip, aku ngerti, tak pacul sik gulumu malah ning aku. Ning piye meneh aku iki wis mati? Mergo aku iki nek isih urip aku ngerti sampean arep ngerusak rumah tanggaku. Oh, lu asik kowe santai lo usik kowe bantai. Lu melarat kulo ya diharga diri. Bu Daud, anggar ngono ki carane, aku wis mati. Aku saiki yo matine mati syahid. Wis matur nuwun aku iki karo Gusti Allah, mergo kuburanku saiki wis didadekno swarga, malah aku wis ketemu widodari sing ayune ngungkuli bojo wedokku rono. Bojoku timbak. Mangkel aku rasti keproki, mangkel-mangkel aku. Akhirnya Nabi Daud balik tanya, ikhlas apa ora sampean? Pas. Tenan apa ora? Nam. Cari ikhlas kok ngegas-ngegas mangkel aku soale. Niki yang akhirnya menjadi satu aturan kalau orang minta maaf itu gone ngucap karo sing dijaluki ngapura cerita. Salah pundi sing disuwun ngapunten niku? Dosa mana yang telah dilakukan? Nanging ketika riyaya Idul Fitri rata-rata kan lek ngucap sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun pangapunten. Mula niku kala wingi wonten sing ngendikaaken bodo taun ini krasa sepi napa leres? Makin hari makin tahun adat kita terkikis, wis ora nono wong jaluk ngapura, soale lek jaluk ngapura bisane sepi, cukup lewat WhatsApp. Kami wahidin sekeluargi umpamine mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dikane wis cukup lewat ucapan begitu, sing akhire tiap bodosane kita dados krasa sepi.
malah-malah nuun sewu ketika riyaya Idul Fitri niki wis ora podo ketemu, ora jaluk ngapura ngapuranan, bahkan terkadang lek jaluk ngapura gini kuau mboten namung lewat HP. Alasane lara tau ketemu ya randi tuso ben ora usah jaluk ngapura. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten. Ora usah takon kerudunge warna apa. Jeng-jenge aku meneng dadi tumbal. Sallu ala Nabi Muhammad.

iso dilakoni, mungkin kaya kayane ra sida bodo malah nang rumah sakit, pacul-paculan. Maka minta maaf, ada aturannya. Yang pertama, menceritakan apa salah yang diperbuat, minta maaf tulus ikhlas sing manah. Yang kedua, nggone nyuwun ngapunten niku pakai kata-kata yang tepat. Soale setan niku ketika Ramadan sudah selesai memang setane lepas kabeh. Sing akhire setan niku tidak berhenti-hentinya nggone nggudhog kula panjenengan sedaya memanipulasi. Minta maaf sakniki terkadang hanya sekedar saja, padahal Gusti Allah sampai ngendikaaken teng hadis qudsi, ya ibadi, hambane kula para manungsa, innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar, kok sampean rino kelawan bengi gawe dosa gawe salah, maka cukup dengan beristighfar sing temenanan, maka segala dosa-dosane sampean diampurani karo aku Gusti Allah. Alhamdulillah. Bu, ngisor cemoro, halo. Yang belakang, assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek napa mboten? Ora keduman. Mulane kondangan. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. I Muhammad. Ya bareng disawer nek diwehi isaron nembe gelem nabu ya Bu ya. Pancen angger bocah nek ora diwehi conto nek ora ngerti. Apa maning saniki kudu dipancing duit dingin. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah uki tambah syafa'ah Allahumma. Bu. Lanjut. Sampai jam pinten mau? Jam gangsal. Berarti sholat asari setengah 6. Kanjeng Nabi ditangleti kali sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, ngamal nopok sing paling ditresnani Allah. Kanjeng Nabi mangsuli salah satunya, amal yang paling ditresnani Allah, as-shalatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Ning jangan salah paham, sholat pada waktunya iku ora dumeh kurung wadhan langsung bek sholat nangkono kuwi ora. Ora dumeh lagi met klopo, kurung wadhan langsung sholatnya cemantel nang wit klopo ya ora. Tapi sholat pada waktunya adalah sholat yang gak sampai dikodok sholatnya, alias ngelakoni sholat tidak sampai manjing waktu sholat yang berikutnya. Contoh, niki kan ngajine pragate jam 5 sore. Sholat asare setengah 6. Lah ternyata manjing maghrib kan saat niki jam 6 kurang 5 menit. Dadi nek sholat asare kok setengah 6, jenengan punya titel sholat niku solpet. Sholat tapi mepet. Ya masih sholat pada waktunya tapi mepet ya, mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Bu, minta maaf niku aturane menceritakan salah apa yang diperbuat supaya yang ngasih ngapuro niku yo jelas. Yang kedua, memang Gusti Allah ngendikan nek menungsa gawe salah gawe dosa, asal istighfare temenanan, dosa-dosane diampura karo Gusti. Niku teng hadis qudsi, setan krungu begitu setane kelabakan. What is kelabakan? Kelabakan is gededer. Gededer ki apa ya cara kene ya? Begini-begini. Kalau pingsan semaput kelenger, iku otak gak sadar, badane ora obah. Iku namanya pingsan kelenger. Tapi nek kelabakan, iku otak

Begitu setan krungu klejat-klejat, pimin klejat-klejat teh. Seneng nemen ya nggone ceramana tukang translit barang kayak gini. Setane klejat-klejat. Lah akhirnya setan gawe rapat, ora mung grip karo lurah tok sing pada rapat. Ora DPR tok setan berapat, Bu. Setan rapat ana sing ngucap kayak gini, anu, yuk Bakayu setan. Ya kan setan karo setan sing lagi pada ngobrol. Jenengan rasa tersinggung. Kaya tak mau ngerti Bakayu setan. Tak pikir-pikir ya. Dadi setan kok rugi nemen. Rugine ya ora rugi pimen. Aku ki nggone goda manungsa enteke akeh. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegradus kerenget banting tulang setengah mati dina bengi kabeh tek nggo goda manungsa kok. Pingi Gusti Allah ngendikan jare asal manungsa istighfar temenanan segala dosa-dosane diampura. Kepenak nemen. Wong aku nggone goda bisa nusang jempalit nanti kabeh tek lakoni nggo goda manungsa ben bareng-bareng nang neraka kok. Jare asal istighfare temenanan diampura nek ngene iki carane. Aku wis kepingin pensiun gasik ngene dadi setan aku. Akhirnya bareng setan ngomong begitu, rojo setan keluar. Siapa rajanya setan? Namanya Iblis. Sinten? Iblis metu, rojo setan keluar. Akhirnya rojo setan ngucap karo masyarakate. Rojo setan bilang begini, wargane nyong cemoro songo setan kabeh. Yen jenengan rasa tersinggung, angger jenengan warga setan lah nyong rajane. Ki kan lagi menceritakan dialognya, penjenengan paham rasa tersinggung. Rakyat nyong ge setan kabeh. Aku panawe ngerti ya. Sampai anek dadi setan ya setan temenanan aja setan-setanan. Mosomu gara-gara begitu imane sampean gone dadi setan luntur. Kita tetep setan akan godha menungso kepimen carane kita golet menungso sing saakeh-akeh ben dadi bolone kita sesuk nang neraka dengan cara walaupun Gusti Allah bilang menungso gawe salah asalkan istighfar temenanan kok diampurani, saya punya ide bagaimana caranya menungso minta maaf tapi maafnya ditolak karo Gusti Allah, nyuwun ngapura tapi rada ngapurani oleh Gusti Allah dengan cara taghfara, minta maaf tapi pura-pura cara kene apa? Dalam cara Cilacap etok-etok cara kene asami etok-etok edok edok taghfara, minta maaf tapi etok-etok. Emang onten tiang ibadah etok-etok onten? Iake termasuk sing lagi ngomong. Rata-rata tukang ceramah ngucape ikhlas, tapi kan ngenten-ngenteni duite. Teknik aku ora ngenten-ngenteni duite tapi amplope. Pada bayi ya Bu ya. Ake wong ibadah tapi edok-edok. Ake wong minta maaf tapi pura-pura. Contoh, ono wong ibadah tapi minta maafnya begini. Ya Allah. Kurang apa kulit dadi wong lanang. Sholat limang wektu ora pernah ketinggalan. Maca Al-Qur'an yo tak amalkan. Sholat Jumat yo arang-arang. Kan seminggu sepisan. Lah kan ora salah. Sholat Jumat yo arang-arang. Golek rezeki yo tak lakoni tapi kondue anak nakal nemen. Nyora jin ibadah ku anake nyong kok kaya bajingan tengik. Ora kaya bajingan pimen. Wong aku dino-dino sholat jamaah teng masjid lu anak kok malah dadi bajingan preman. Wong aku awe duit bener nggo tuku bayar SPP malah nang anak nggo tuku gendul. Nyong aling ibadah ku anakku nakal. Nyong salah nopo ya Allah. Nyong dosa nopo. Kok takon nyong dosa opo? Niki sing dimaksud

Faro minta maaf tapi etok etok etok aku takut nyong salah apa nyong dosa apa iki minta maaf tapi kena manipulasinya setan. Si mandan mending dheweke salat anake nakal memang ujian ono meneh kita salat basa Ramadan bayar sodako maringi infak jariah sak piturute niki kan dalam rangka sekolah. Kenapa kita sekolah? Biar lulus ujian. Ketika sekolah pinter, ketika diparingi ujian, mesti pinter garap. Lan nilene apik, karena wis biasa sekolah. Tapi wonten tiyang sholat babar plotas pengajian ora doyan, ngomongnya Allah wateke Allah, wis pelit medit medidil bakhil kucren jelantir koyopil kudanil. Karo istri galak, karo anak orang didik agomo. Dewekin dino-dino ya dadi preman, sholat ya babar blas, lambareng kono musibah, dewekin ngucap, ya Allah, nyong salah apa kok ujiannya berat, nemen sapa si nguji, sekolah ora ujiannya. Tago paro, jaluk maaf tapi edok, edok-edok sholat ora jere, sekolahnya kena ujian nemen, sekolah biora kena ujian. Jangankan jenengan setan krungu be setane kaget. Na'udzubillahimin. Banyak nih Idul Fitri nikit yang minta maaf tapi pura-pura hanya sekedar gambaran gue pantes-pantes luwes selah Idul Fitri yang minta maaf. Akeh nggih Bu? Bukti nyata ada penguasa muka bumi ya gue emak-emak. Setiap tahun gue njaluk ngapura mung sepisan pas lagi bodoh. Penggone minta maaf ta gofar wetok-etok. Wawatun gue njaluk ngapura ngene. Pak ngaturaken Sugeng Riyadi. Sedoyo kalepatan nek kulo wong wadon ake salahin njaluk ngapura. Nek niku kan bahasa Indonesia nek kalau. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Kalau. Nek kalau itu kan barang durung dilakoni. Wong lamun kan tugasnya mikiri. Jikalau andai kata saumpamane nek. Lu minta maaf nek ana salahin jaluk ngapuro. Niku taho faro minta maaf tapi etok. Etok-etok. Sayyidah Khadijah istrinya Kanjeng Nabi. Tenggene keterangan kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut Kubra niku karena kekayaannya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Suge wong Mekah. Ketika dinikah oleh Kanjeng Nabi seluruh hartanya dipasrahkan kangge Kanjeng Nabi untuk syiar Islam go dakwah. Tapi setelah dados istrinya Kanjeng Nabi mau meninggal dunia wafat tersisa baju yang dipakai oleh Sayyidah Khadijah setunggal tunggale til mung siji-sijine til B anak bene mawon 83 tambalan bolongan kurang nopo Sayyidah Khadijah dadi saudagar kaya raya tapi arep seto hartanya mawon kantun baju sing diagem mawon 83 tambalan arep seto minta maaf ya lus nemen karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Duhai suami kula nyuwun pangapunten. Mestine kula dados tiang estri, masak kirang enak, damel unjukan kirang cocok. Umume tiang estri perengat permujab raja perut. Kula kata sangat lepate kali panjenengan. Kula nyuwun ridone panjenengan. Mugi napa ingkang kula lakoni pikantuk ridho bombonge panjenengan lan sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten. Kuwe bojone Kanjeng Nabi, garwane Kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah, arep seto minta maaf ora nganggo etok-etok. Ora ngucap nek nyong ana salahe njaluk ngapura, ora yusartina. Ngucape mesti kula onten salahe, kula nyuwun ngapunten. Hari ini kan maaf-maaf. Tembe wong wadon pinter. Golek duit lebih pinter ketimbang sing kakung. Sing lanang keluargane wong ora duwe, sing wadon keluargane lebih sugih. Akhire wong wadon gone masak nawani masakan yang pancen nawani tapi kan tahu faro etok-etok.
Bune namani pangan ngucap isuk-isuk karo sing lanang. Pangan. Ora mangan. Pangan. Ana wanita petok ketrong. Iki akhir rata-rata wong wadon begitu. Tume pinter golek duit gaji luwih akeh ri sing lanang ngetiplakna nyempolekna. Mangan. Ora mangan. Mangan. Tago paro minta maaf tapi pura etok etok etok. Maka kita minta maaf sepisan. Cerita no opo salah opo dosane. Hari ini maaf ya, kita salah mengartikan. Dikirane minal aidin wal faizin, kui mohon maaf lahir dan padahal niku kan asline lagune Ismail Marzuki yang

nganggur dan miskin. Tapi pancen bener. Pejabatnya tambah sugi, tapi rakyat tambah miskin. Ya Allah, ya pantes sangger jaman min pancen lirik lagune asline niku ngeritik ke pemerintahan pada saat zaman itu. Ning akhirnya diubah, akhirnya judule minal aitin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal kita asri nenek bulan Syawal gone minta maaf, ja'alanallahu wa iyyakum minal aitin wal fa izin utawi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aitin wal fa. Artine muga-muga ngibadai sampean yang ngibadai kula, puasane kula ya puasane sampean ditampi karo Gusti Allah. Tapi kok disalah artikan, padahal niku ucapan-ungkapan yang berbeda. Ning ya wis ora masalah, sing terpenting teng bulan Syawal niki nepungaken sila.

0: iki bukan jaluk pengalaman orang jaluk dipuji, tapi ngarep-arep barokah doanin jenengan ingkang putra nomor 3 Ananda Andrian Ardani sampun disunati 3 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dipun paringi sehat panjang umur, dados tari ingkang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Ngomong-ngomong jam pinten? Seniki. Jam? Jam loro. Jam kali. Iya lo kimatan nenyong ora picek ya. Kita kau ni bener-bener kok. Jam sekawan. Mungga setengah telu saiki jam papat. Insya Allah cukup nggih Bu nggih. Tering. Tering cukup. Nanggap dewek. Sale pancen kula matur kali Ibu Walia Putri, kula kepengin ngajine gasik. Alhamdulillah temenan. Niki memang namung sambutan Pak Ustadz Jono mewakili. Pait. Tawon lanang. Ngertian nemenake kembang sing dienceloki kembang sing wis payu ya Bu ya. Wis payu rapi alhamdulillah nembe setahun beturung anak. Ngertian petawon enje matur nuwun Pak Kri, Pak Ustadz Jono, Pak Ustadz Nanang, kerso hadir amberkahi pengawasan kami keluarga besar Ibu Alia Putri. Saestu Bu, Ibu Alia Putri kalian pawakitin nyuwun didoakan kali panjenengan. Mugi-mugi Ibu Alia Putri sakeluargi dipun paringi tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzuriyah ingkang soleh-soleha, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, keluarga sing ahlul jannah, pungkasan sarang-sarang yuswa kanthi husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kondur min awit samake doa dipun imami kalian Al Ustadz Nanang kagem derek amberkai pengasan tinten menika sumangga saking kawula Pak Wahidin Ibu Aliyah Putri matur nuwun sanget. Kami semua dipun paringi wekdal kangge silaturahim. Mudah-mudahan sedaya hajatipun Pak Wahidin nggih nolak bala narik rezeki, rezeki yang boten manfaat barokah Allahumma. Stela panjenengan punten doa remin nggih Bu nggih. 2 menit nawon sesarengan Al Ustadz Nanang sumangga. Saking kawula stela panjenengan nggih punten ingkang kathah. Usikum anamsi bitakwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
2: Iya pak, ini lagi nungguin iklan di radio.
1: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
2: Itu loh pak, iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ada lupa namanya apa sih ya pak?
1: Emang ada mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
2: Ih bapak nanya-nanya mulu deh.
1: Tanya dong.
2: Buat pak de loh pak, ade kan diponis punya gangguan ginjal.
1: Oh buat pak ade ya?
2: Iya, ade gak tega.
1: Sesayang itu ya sama pak demu.
2: Oh, Habutop namanya, Pak.
1: Iya, Habutop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade, ah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
5: Yang bener aja kamu ngajak keluar malam-malam gini.
6: Atau bener, Win. Salahnya di mana coba?
5: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
6: Ya elah, Win, perkara nah.

0: Buerte.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Pur, cepur, ngoceh pur.
5: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak,
4: udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
5: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
4: Pur, sepur.
6: Aduh, malah nyakar, Bu.
5: Nah kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
4: Mana ada burung sensi. Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
5: Nih, Pak, makanya lain kali hati-hati.
4: Iya, Bu. Dasar sepur.
1: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen. Hai hai. Iya, selamat pagi semuanya ya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, baik, penuh semangat tentunya ya.

Iya, amin ya rabbal alamin. Dan hai yang udah merapat, gasik banget hari ini, masya Allah. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Iya, yang belum bangun yuk bangun buruan. Kita lanjut aktivitas pagi ini. Lanjut masak, sarapan, ada yang barangkali ya, ada yang lagi sibuk gitu nyiapin dagangan, mau jualan di pasar gitu ya. Semangat, semoga rezeki yang kita terima berkah barokah. Iya ya, amin ya rabbal alamin. Dan ya, yang pengen ikutan gabung yuk buruan, ditunggu gabungnya aja. Bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, oke, pagi ini pokoknya nih ya masih bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh Moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Saya tersarang produk Dedator Indonesia ya. Thank you banget yang udah gasik merapat, masya Allah. Oke, yuk kita lanjut ya. Pokoknya bareng Aldi Semaris sampai jam 8 nanti. Nantinya puterin lagu-lagu nostalgianya. Spesial banget edisi hari ini di hari Rabu ya. Tanggal berapa coba? Ya, tanggal 29 Juli. Ya, ternyata udah akhir-akhir bulan gini ya. Dompetnya juga udah mulai kering ya. Tetap semangat pokoknya yuk Sobat Sara FM. Oke deh, ada lagu berikutnya dulu nih ya, puterin Hati Seteguh Karang. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karo Bapak sapa lamati singen di Jepang.
2: Kula Rustaya saking Sukra Blok Kedongdong.
1: Iya, Bapak wis mengkonsumsi Vitama pirang balen, Pak?
2: Kula mengkonsumsi Vitama sabun patang balen iki.
1: Sedurunge mengkonsumsi Vitama, pakeluhane, Jepang?
2: Sedurunge

0: pertama, alhamdulillah ikiku sampun sehat ya, mendingan kau sampun anak perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti anak perubahan ya pak, anak kerasan nih?
0: Iya, anak perubahan ya, alhamdulillah sampai sadaan sehat nih kini.
1: Alhamdulillah, anak pesan-pesan kanggo sedulur radio.
0: Mangga sedulur di mangga mawon sing punya penyakit kayak kula, sing dia penyakit kayak kula lah sejawaan mawon, sing dia penyakit kayak kula dua mata berair tumbas mawon pitama, insyaallah pak bisa sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, terus pitama niku solusi kesehatan mata.
1: Iya. Terima kasih apa ya?
0: Terima kasih iki kula matur suwun.
1: Wassalamualaikum.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

satu lagu barusan muncul, ada Ayah coachnya Rinto Harahap. Ya, semoga ayah kita semua disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, amin ya. Dan dimudahkan dalam semua aktivitasnya. Ya. Hai, selamat pagi buat semua-muanya yang udah gabung. Gimana kabarnya hari ini? Ya, masih hari Rabu ya, belum libur kerja ya. Nunggu hari Minggu, lama banget mbak nih ayah. Mau santai-santai di rumah deh, capek rasanya ya. Apalagi yang kalau malam tuh susah banget untuk tidur ya. Seringnya tuh ya cuma gulang-guling sana-sini ya mbak nih ya. Iya, kena insomnia ya. Padahal mah udah rebahan dari jam berapa gitu ya, tapi masih aja melek gitu, gak bisa tidur. Ya, emang sih kalau gitu malah bikin badan kita tuh lemas ya, kurang fit juga kalau pagi. Nah, mending minum habut tahap supaya insomnia gak ada lagi, supaya tubuh lebih bugar, lebih sehat, dan juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh. Tenang aja, Habutop tuh udah bersertifikat halal dari MUI dan juga sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Jadi udah herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yang mau coba, yang mau beli, yuk boleh banget beli aja di apotek dan agen-agen resmi kami. Barangkali pengen beli ke studio, gimana badinya Habutopnya? Boleh. Silakan ya, beli ke studio Kebumen FM di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Binangun, Kabupaten Kebumen ya. Ya, pokoknya nih ya, siapin Habutopnya deh, yuk amunisi kita setiap hari ya. Ya, pagi, siang, malam Habutopnya jangan lupa 2 kapsul diminum. Dan ya, thank you banget ya udah selalu rutin minum. Semoga tambah sehat, tambah bahagia ya. Tambah rasa syukur kita juga ya. Bener banget, karena emang gimana ya? Iya, coba deh kalau kita bayangin ya, tubuhnya gak enak, gak sehat gitu ya, mau ngapain aja juga rasanya males ya. Udah males, udah capek, udah pegel, udah aduh, pokoknya udah komplit banget deh. Iya, ya udah minum Habutop dulu pagi ini ya. Udah dijamin ya, pegel linu, asam urat, nyeri sendi, gak ada lagi yang masuk angin, yang migrain atau yang kena diabetes, kolesterol juga udah aman ya, karena udah coba Habutop. Belinya di mana sih? Di apotek agen resmi kami ada ya, dari ujung kulon, wetan, lor, kidul gitu ya. Daerah Ponco ada, daerah Ambal ada, Gombong, Purworejo udah ada banget ya. Silahkan bisa kesana. Oke, boleh deh gabung-gabung dulu sama semuanya yang udah atensi nih ya. Banyak banget yang gak pernah atensi. Hai, kalau pagi lagi sibuk pegang HP ya, atau pegang pisau ini ya, lagi masak-masak ya, lagi iris-iris ya. Iya, yaudah deh, semangat. Ya, oke, ini bacain atensi dari yang bawah dong, terdepan ya. Yang belum gabung masih ditunggu di 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Yaya cantik. Alhamdulillah hari ini nih ya kabarnya sehat, baik ya. Katanya mau salam-salam buat Bu Gi, Bu Warti, Bu Karmina, ada Mbak Sri, ada Mama Naomi, Mbak Yanti, Bu Heni, ada Mbak Norma, ada Mama Akmal, Pak Pariono, Mbak Yenora, Mas Andre, dan buat semuanya lagunya Maria. Makasih Mbak Nia, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Makasih buat Mbak Yaya. Ada dari Papa Romeo di Ambal, waalaikumsalam. Selamat pagi juga, katanya hati seteguh karang di Pelaya,
dari koleksinya Jamal Mirdad. Salam buat Bapaknya Nora, Papa Ijo, Putra Sulung Duren Diambal, Putri Selatan, dan buat semua penggemar Setara FM. Baca lagi tugas, mau tugas. Katanya turut bela sungkawa ya atas meninggalnya Mbah Wardi Pekanbaru. Semoga husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita sama-sama doakan saudara kita ya, yang jauh di sana. Mungkin kita tuh belum pernah bersua, belum pernah berjumpa, tapi Masya Allah ya, kehadirannya tuh terkenang banget. Ya, selalu terbayang gitu ya, suaranya, tawanya, gabungnya sama kita, candaannya ya. Al-Fatihah buat Mbah Warid ya. Ya, kita lanjut lagi deh dari Pak Paijo. Selamat pagi juga, All the Samaris gabung request lagunya katanya Ayah Rinta Harahap. Salamnya buat Bundar, Pak Gim, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Warti, Bututi, Butika. Ada Bu Yati, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Mbak Nora, Om Gendra, Mas Giman, Duren Diambal, Mas Andi, Bang Karim Chicken, Mbak Ahmad, Pak Mas Yanto, Papa Romeo, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mania, petugas, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Terima kasih buat Papa Ijo, sehat-sehat ya. Ada Mbah Bubut, selamat pagi juga. All This Memories, salam buat Bundar, Umi Hanif, Bu Yati, Usaminta, Mama Nami, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Dina, Mas Api Jambi, Putri Selatan, Mbah Putri, Mahri, Mama Akmal, Mama Fatma, Mama Astrid, Nabila, Bu Kumis. Ada Bunda Nesali, Sami Sarini, Putra Sulung, Mama Dina. Dan buat semua yang lagi monit, lagunya Duri Terlindung ya. Buat Manianya, Mat Jalan Tugas Sampai Tuntas. Makasih buat Mbah Bubut ya. Lanjut deh dari Bunda Wartik, Mat Pagi. Minta lagunya Always Somewhere ya, boleh. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dewi, Bu Ayu, Bu Diah, Bu Lilis, Pak Pariono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, dan Putri Selatan. Ya, makasih buat Bunda Wati. Mas Andre, hai, mat pagi juga Setara FM ya. Gimana kabarnya Nia, sehat? Baik, alhamdulillah. Semoga Mas Andre sehat ya. Ikut gabung di All This Memories. Katanya lagunya Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku. Oh, boleh. Salamnya buat ibu-ibuku, ada Bu Eti Wahyu Kusumawati, Bu Elis Utami, Ibu Arlita Purwati, Mama Fian, dan buat semua sobat Setara FM juga. Buat Mania, Mas Siaran, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ya, makasih Mas Andre ya. Lanjut dari Kang Yadi Antika. Selamat pagi, waalaikumsalam. Mau meramaikan acara Oldies, boleh banget dengan kirim salam buat Mbak Elin, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Widya, Mas Bagus, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Arjimur, Mas Arvil, dan Mbak Bubut. Ada Mas Rengki, dan untuk semua fans radio Star FM Kebumen. Untuk Mbak Nia, mau request lagu Preman dari Ikang Fauzi. Digoes ya, boleh. Ditunggu Kang Yadi ya. Dari Mama Kiki, mat pagi, tembangnya masih ada waktu. Makasih, ditunggu Mama Kiki. Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam. Selamat pagi juga buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Sehat, alhamdulillah. Lagunya dari Dian Pisesa. Kirim buat yang lagi monit ya, ada Ibu Ayu, Mama Asra, Duren Diambal, Mbak Putri, Ibu Siti, Mama Rizky, Mama Nomi, Mbak Bubut, ada Pak Imam, Mas Oyong, Mbak Yanti Marun, Umi Hanif, Bu Karmina, Bapak Ijo, Pak Yanto, Mbak Amat, Putri Selatan, Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy. Dan terima kasih buat medianya, petugas, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, cantik. Makasih Mbak Sri, sehat-sehat ya. Dari Mbak Putri Cantik, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Mbak Putri Cantik ya. Salam katanya buat semuanya aja yang lagi dengerin Bania siaran, yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi, tak cawel balik. Tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh ya. Buat Manianya, terima kasih ya. Kalau masih Uman, lagunya Mengapa, punyanya Kos Plus. Bania ikut bela sungkawa atas meninggalnya Mbah Warid. Semoga arwah beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Makasih Mbak Putri ya. Iya, karena kita jauh, kita hanya bisa bantu doa pokoknya ya. Doa yang terbaik, yang baik-baik. Semoga ditempatkan di sisi Allah paling mulia ya.
teman kita, saudara kita, masya Allah. Iya, ada dari Mama Ririn. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat, alhamdulillah. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah di Play dong. Salam buat semua sobat Star FM Kebumen. Ucapannya selamat pagi, selamat aktivitas

Mbak Nania, Bu Fatur absen aja lah biar gak pada lali. Salamnya buat semuanya dari A sampai Z. Makasih cantik. Iya. Makasih juga buat Bu Fatur cantik. Dari Mbah Karta di Kalikutas, waalaikumsalam. Minta lagunya dong, Kawal Segalanya. Salam buat rekan-rekan yang udah pada naik aja. Makasih, waalaikumsalam. Makasih buat Mbah Karto yang ada di Kalikutes. Ada Mbak Liana di SMS-nya, waalaikumsalam. All this memory, selamat pagi. Salamnya buat semua sobat Setara FM aja. Stay happy healthy ya. Selamat jaga kesehatan tubuh ya. Emang sih kalau gak sehat tuh ya emang gak bisa berlanjut aktivitas ya. Benar banget, jadi harus selalu jaga kesehatan kita ya. Waalaikumsalam buat Mbak Rizky yang ada di Merinen. Selamat pagi juga. Lagi sibuk ini sambil uprak pasti ya. Ya udah, yuk kita lanjut aja sobat Sara FM. Kira-kira nih Nia punya lagu. Oh, ada koleksinya Scorpion, Always Somewhere. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Sara FM Kebumen.

0: Barat yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa, dari mana?
2: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangun Daleman.
1: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
2: Ya
1: Bapak. Bapak sebelumnya beli Habutop untuk siapa itu Pak?
2: Untuk istri saya.
1: Untuk istrinya, oke. Dengar Habutop dari mana Pak?
2: Dengar dari radio,
1: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
2: Iya, di apotek.
1: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
2: Kolesterolnya agak tinggi,
1: oke. Setelah minum Habutop, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
2: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
1: Oke, baik. Berarti udah beli berapa botol Pak?
2: 4 kayaknya.
1: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
2: Ya itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habutop, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab. Obat Habutop, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
1: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
2: Amin.
1: Ya terima kasih Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Satu lagu baru-baru muncul, ada Preman dari koleksinya Ikang Fauzi. Yuk giliran Sobat Stara FM Kebumen yang pada mau merapat naik one left. Ada gak nih? Yuk naik aja ya di 085-1860-69984, 085-1860-69984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Seworis.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Oli Seworis, Mbak Net cantik. Fitur agak-agak mendung, manja
0: juga
1: sedikit.
0: Iya, sama tadi Nia berangkat juga kayak gelap-gelap gimana gitu ya.
1: Ya, ya berarti memang merata mungkin ya.
0: Iya,
1: semangat
0: ini.
1: Tapi biarpun mendung, semangat. Kita harus semangat ya kan. Aku lagi goreng mendoan, kira-kira mau gak?
0: Sama, sama tahu di rumah ya? Tadi iya. Tadi iya Nia juga, iya sama mendoan.
1: Kenapa selalu sehati kita lah Mbak Nia?
0: Aduh, jauh di mata dekat di hati, aduh.
1: Iya. Begitulah. Aku mau lagunya Emansipasi Wanita.
0: Oke, siap.
1: Iya. Aku mau salam-salam deh. Lama banget aku enggak salam-salam nih, kesian ya kan.
0: Iya,
1: buat Bapak Paijo sama Ibu Mat pagi, buat Pak Pareyono sama Ibu dan keluarga besar yang ada di Wonosobo juga Mat pagi. Buat Bapak Ibu Kumis, buat Pak Ratimin, Ibu Ratimin juga Mat pagi, buat Pak Jubuju juga Mat pagi. Buat Pak De selamat, buat bapaknya Naura sama mamanya Naura juga Mat pagi. Buat Pak Su Mat pagi, Pak Sutar bangun. Buat Pak Fatur, Ibu Fatur juga mat pagi. Semangat Bu Fatur, hayo, semangat, semangat. Terus buat bapaknya Alfarisi sama Manohara mat pagi. Buat Pak Pri sama Bu Ayu, halo Pak Pri, ngopi-ngopi Pak Pri. Jangan sejam lulu di rumah. Ayu ngarangpol Bu Ayu yo. Buat Ratu Juli sama Pak Selamatnya yang lagi ngopi juga mat pagi. Buat Mbah Putri, Mbah Kakung, buat Mbah Nut sama Mbah Kakungnya juga, buat Mbah Ahmad, buat Mbahnya kembar, buat Bu Darmanto mat pagi, buat Ibu Hani sama Pak Parman, buat Bu Yati, Bu Tuti, Bu Karminah, Ibu Warti mat pagi, buat Bocil bangun-bangun Bocil. Udah bangun Bocil belum?
0: Bocil udah gasik atensi tadi.
1: Udah gasik ya, Bocil pinter, mandi, Bocil sarapan. Buat Mas Wendy sama Bu Wendy-nya juga mat pagi. Buat Mas Muksin sama Mama Kila mat pagi. Buat Mas Gendro, lama nih, kemana Mas Gendro?
0: Iya ini.
1: Gak ada suara ya Mas Gendro ya. Buat Mas Gugur mat pagi, Mas Jaka sama Biung nih. Buat Mas Ibnu, Mas Hafid, Mas Sandi, Mas Imam juga mat pagi. Buat Mbak Nu, Mbak Cindy, Mbak Titin, Mbak Yaya, buat Mbak Partini, buat Mbak Putri Selatan, Mbak Sakina, buat siapa lagi ya? Mbak Siti Kalikutes juga mat pagi, buat Mama Fian, Mama Fitri, Mama Dwi, Mama Rizki, Mama Teguh, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agung juga mat pagi. Buat Mama Rohim, mat pagi Mama Rohim selalu monitor Mbak itu Mbak Nia katanya kalau pagi di Only Memories no.
0: Wah, Mama Rohim
1: yang ada di
0: kerak
1: Mbak Titin Gasela laris manis. Halo Mbak Paijo. Terus buat siapa lagi ya? Buat Ibu Puji yang ada di Kota Kebumen juga monitor selalu katanya. Buat Mas Arsen 100% halal apa enggak Mbak Nia?
0: Iya.
1: Mbak pagi Mas Arsen, buat Pak Murwani sama Ibu, buat Bunga, Bu Bunga yang ada di Puring juga mat pagi, buat si Pren juga mat pagi, dan buat Ibu Siti cantik di Babatsari yang tetangganya Bu Heni mat pagi, buat semua yang lagi pada monitor yang belum kesebut nanti satu saat dikebenuk, selalu udah banyak banget ya Mbak Nia.
0: Iya udahlah.
1: Buat Mbak Nia metugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya
0: ada Emansipasi Wanita Maya.
1: Iya, assalamualaikum, bye bye maksimal, bangun.
0: Terima kasih buat Bunda Hervito Akbar yang ada di Pitoro. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Seworis.
2: Juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai
0: Ania baik, alhamdulillah. Apa kabar ini bapaknya Nora, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, tapi sayangnya apa mendoannya nggak nyampe sini, orang kecikan sama orang Pitoro.
0: Iya udah habis di rumah, nggak dibawa sini, sayang banget nggak dapet ya. Mama Naura Mama Naura suruh bikinin atuh.
2: Paling nambah sedikit, tak nenggol sedikit bayar.
0: Iya, silakan.
2: Ada Mama Agung, selamat pagi. Ada Mbak Tegal Bento, ada Bu Heni, ada Putra Kakak Gerimang, Mas Ben Projo, ada Mas Abil Aziz, dan Mary Sudiono. Tentunya buat warga Wirokatan yang lagi dengerin All This Memory yang tentu sama berdua yang lagi ubrak di dapur atau waktu bersih-bersih halaman, buat Bu Lenur terutama, buat Pak Baryadi, dan tidak lupa buat yang di ujung kulon, Kang Gendro, selamat pagi, lama gak masuk Kang Gendro, absen dong, ada butuh terwaga di juga. Lagunya minta Mbak,
0: apa lagunya?
2: Aku pengen malam, walaupun aku ya mintanya ke malam dari Jan Petis ya.
0: Hah? Apa judulnya?
2: Malam.
0: Malam?
2: Doa malam.
0: Bentar. Apa nih?
2: Doa.
0: Oh, doa malam. Iya.
2: Buat selamat tugas sampai permohonan dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak ya Naura, sehat selalu ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Memori saya Mbak Nia. Assalamualaikum juga.
0: Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Hai Pak Sutar, apa kabar?
3: Juga.
0: Sehat Pak Sutar?
3: Alhamdulillah sehat. Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik.
3: Sudah sarapan?
0: Sarapan. Udah